0: satu perusahaan lagi, impornya 144, 1.444. Jadi ini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah kita bisa deteksi kapal per kapal.
1: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
2: Nah tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under-invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gustur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kenteng Kudu Hong Sang Kyong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Jafuyua, perwakilan dari Sang Hatera Fada Indonesia, menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Diritondo Susilo, Wakil Panitia FMJ menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyapu para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pemindahan lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
3: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madeceng Farms, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms, Abdul Waris, mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari Minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak. Saya sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas, stok terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jembrana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini yang sapi kita... Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeching Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
3: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
10: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbelang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Dayah Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
11: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
10: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
11: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
10: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslim ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, keberadaan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim. Haris Muslim.
13: Itu kan disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah, ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi, dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya.
14: Mendengar Riz menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
15: Laporan khusus.
16: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
17: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
16: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
17: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman, mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
18: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri bisa ikut-ikutan, bisa utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
17: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
19: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai, apakah itu menutup, untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
17: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
3: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
15: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick efek itu sangat menarik ya. Karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu. Tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang. Kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self-reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
20: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
4: Ya, pendengar, saat ini kami sudah terhubung bersama rekan Arman dari BMKG Tampa Padang yang akan memberikan informasi perakiran cuaca pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi rekan Arman.
5: Selamat pagi rekan-rekan RRI Mamuju di studio.
4: Ya, silakan dengan informasi perakiran cuacanya pagi hari ini.
5: Baik, terima kasih. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali langsung dari kantor BMKG Tampa Padang Mamuju. Kami akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026, yang mana perakiran ini mulai berlaku dari pagi ini hingga dini hari nanti. Kita awali dengan potensi cuaca pada pagi hari ini. Secara umum, wilayah Sulawesi Barat pada pagi hari ini adalah cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada siang dan sore hari. Berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar mencakup di seluruh wilayah. Kemudian di Kabupaten Majene juga mencakup di seluruh wilayah. Kabupaten Mamasa juga mencakup di seluruh wilayah. Kabupaten Mamuju mencakup di wilayah Tapalang. Kemudian Kabupaten Mamuju Tengah di wilayah Tobadak, Topoyo, dan Karosa. Kemudian di Kabupaten Pasangkayu di wilayah Dapurang dan Duripoku. Di samping potensi hujan ringan, terdapat untuk siang dan sore hari nanti, beberapa wilayah juga berpotensi hujan sedang, yaitu di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Bonehau, Kalumpang, dan Tomo. Kemudian juga di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Bambang, Buntu Malangka, Mamasa, dan Tabang. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada malam hari nanti. Beberapa wilayah Sulawesi Barat berpotensi berawan, namun ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan. Di antaranya adalah di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Mamasa, Tabulahan, Bambang, Sumarorong, Mesawa, Pana, Nosu, Tandukalua, Buntu Malangka, Tabang, Bambang, Tawalian, Sasana Padang, Bala, dan Rante Bulahan Timur. Kemudian juga di Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Kalumpang, Bonehau, dan Tomo. Kemudian di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Topoyo dan Karosa. Dan di Kabupaten Pasangkayu, di wilayah Dapurang. Dan Kabupaten Polewali Mandar, di wilayah Matanga. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada dini hari nanti. Beberapa wilayah Sulawesi Barat berpotensi berawan dan ada juga yang berpotensi hujan ringan. Di antaranya adalah di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Mamuju, Kaluku, Kalumpang, Bonehau, dan Tomo. Kemudian di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Mamasa, Sumarorong, Pana, Nosu, Tabang, Tawalian, Sasana Padang, Bala, Tandukalua, Tabulahan, dan Bambang. Kemudian hujan ringan juga berpotensi terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Tobadak dan Topoyo. Suhu udara antara 16 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 72 sampai 97%, angin bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 2 sampai 20 km per jam. Peringatan dini dari kami, waspada potensi akumulasi curah hujan harian sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Mamasa, Tawalian, Tabang, Bambang, Tabulahan, dan Buntu Malangka, dan juga di Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Bonehau, Kalumpang, dan Tomo. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Saya Arman melaporkan dari kantor BMKG Tampa Padang Mamuju. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke rekan-rekan RRI Mamuju di studio untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Arman yang telah memberikan informasi tentang perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
3: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Offside. Offside dalam permainan sepak bola terjadi ketika pemain tersentuh bola atau menerima kiriman bola dari timnya dengan kondisi pemain yang mendahului pemain paling belakang dari tim lawan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Midfielder. Midfielder merupakan poros serangan tim saat melakukan pertahanan maupun penyerangan, yang terbagi menjadi bagian menyerang, bertahan, dan sayap. Midfielder mempunyai tugas yang cukup penting selama permainan, yaitu menggiring pergerakan bola dari belakang ke depan dan mencetak gol dari jarak jauh. Seseorang yang berperan sebagai midfielder dituntut memiliki visi misi yang bagus serta stamina tinggi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
3: Hah? Masa iya?
2: Nih, kenalin.
3: Kamu maksudnya wanita itu?
2: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
4: Ya, pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Saya Indah pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426232443, SMS atau WhatsApp di 0822 9609 09.

0: 96.9 FM dan 100.2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Saya Indah Meidi kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Halo Sulbar. Dan di dialog interaktif kali ini kita akan berbincang tentang permasalahan yang saat ini sedang booming dan hype, juga ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat maupun di Indonesia maupun di luar negeri ya. Dan telah hadir juga narasumber spesial kami pagi hari ini, baik yang ada di studio maupun bergabung secara virtual. Kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kami yang ada di virtual terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Bapak Mahyar Esos MM.
1: Waalaikumsalam Mbak Indah.
0: Iya, Bapak Mahyar bagaimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, Bapak Mahyar ini beliau selaku Kepala Stasiun LPP TVRI Sulawesi Barat ya. Meskipun bergabung secara virtual tapi tetap semangat ya Pak ya.
1: Iya, jelas.
0: Jelas ya.
1: Harus
0: Pak,
1: semangat.
0: Ya? Harus semangat. Baiklah. Kita akan menyapa yang ada di studio, tak kalah istimewanya juga para pendengar dan pemirsa. Ya, ini Ibu Rina Irvantini SHMSI. Halo, selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi Mbak Indah.
0: Ya, Ibu bagaimana kabarnya Bu?
2: Siap, sehat.
0: Sehat juga ya Bu ya. Ibu ini selaku Kepala Stasiun LPP RRI Mamuju. Dan telah hadir juga Bapak Amirullah dari Pewarta Antara ya Pak ya. Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, boleh Bapak lebih dekat lagi dengan mic-nya biar ya Terdengar lebih jelas. Baiklah, nah karena sudah kehadiran tiga lembaga media penyiaran ya maupun media online ataupun cetak ya Pak ya, antara ya Pak ya. Ya. Kita akan membahas tentang kolaborasi siaran Piala Dunia 2026. Wow, ini menjadi hal yang sangat istimewa dan juga patut kita banggakan karena Piala Dunia 2026 ini juga menjadi hal yang ditunggu-tunggu 4 tahun sekali keberadaannya. Dan jadi hal momen yang pasti akan banyak juga kenangan-kenangan untuk para penikmat dan pecinta bola. Ya, di siaran Piala Dunia tahun 2026 kali ini tak kalah istimewanya karena jadi hal penting bahwa TVRI menjadi pemegang penuh hak siar dari Piala Dunia ya, Bapak Mahyar, tentu begitu Pak?
1: Iya, ya, betul.
0: Iya. Nah, untuk penjelasannya terlebih dahulu ini Pak, ini kan TVRI menjadi penyelenggara penuh hak siarnya dari Piala Dunia ini ya Pak. Bisa diceritakan Pak, seperti apa ini bisa gitu TVRI menjadi akhirnya pemegang gitu, pemegang hak siarnya ini Pak.
1: Iya, oke. Okay. Terima kasih Mbak Indah. Jadi sebenarnya TVRI di tahun 93 itu juga pernah menyiarkan Piala Dunia. Nah, kemudian memang lama kemudian, ya baru 2026 ini, TVRI kembali mendapat hak siar untuk Piala Dunia. Nah, sebenarnya kita setiap tahunnya berupaya untuk menayangkan tayangan yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah, untuk Piala Dunia ini memang hak siarnya ya tergolong sangat-sangat mahal ya, sehingga ya seperti kita ketahui TVRI, RRI itu kan sangat terikat anggarannya dari pemerintah. Nah, di tahun 2026 ini ada satu tekad yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo kepada TVRI. Beliau kepingin agar seluruh masyarakat di Indonesia ini dapat menonton Piala Dunia. Nah, keinginan ini terakhir TVRI berjuang dibantu dengan Komisi 7 yang merupakan mitra dari Komisi 7 TVRI dan RRI Antara. Nah, terakhir kita dibantu untuk mendapatkan hak siar Piala Dunia. Nah, ketika kita sudah mendapat hak siar Piala Dunia ini, Nah, kita juga saat ini terus memperbaiki dan memperluas jaringan siaran kita. Karena seperti diketahui, banyak peralatan transmisi kita di daerah-daerah itu sudah sebagian besar sudah off. Karena kemarin memang pergantian peralatan dari analog ke digital. Nah, saat ini direksi khususnya Pak Dirtek terus berupaya mendatangkan peralatan baru untuk menggantikan peralatan-peralatan yang sudah tidak berfungsi di daerah. Ini mudah-mudahan dalam waktu 3 minggu ke depan ini insya Allah ini sudah clear. Jadi daerah-daerah yang selama ini blank spot itu mudah-mudahan akan bisa menonton Piala Dunia. Kita berharap progres untuk penggantian peralatan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga seluruh warga masyarakat di seluruh Nusantara ini bisa menyaksikan pesta 4 tahunan ini.
0: Gitu, baik. Baiklah, wah, ini menjadi hal yang istimewa ya, karena memang butuh perjuangan untuk bisa mendapatkan hak siar dari Piala Dunia ini. Baik, Pak Mahyar, ini kalau misalkan kita bertanya nih tentang perluasan jaringan ya Pak ya. Sudah sejauh mana ini TVRI bisa menjangkau di Sulawesi Barat ini, sudah terjangkau semua seluruh kabupaten Pak?
1: Ya, untuk Sulawesi Barat dari 6 kabupaten saat ini baru 2 kabupaten, yaitu Mamuju dan Pasangkayu. Nah, hari ini teknisi dari Jakarta ke Mamuju, mereka membawa peralatan. Insya Allah besok mereka sudah ke Mamuju Tengah. Mamuju Tengah nanti hari Minggu peralatannya sudah dikirim di Palu. Jadi insya Allah hari Minggu itu peralatan dari Palu akan nyampe ke Mamuju Tengah. Nah, teman-teman ini nanti teman-teman dari TVRI Sulbar juga akan ke Mateng untuk bersama-sama dengan teknisi Jakarta untuk setting peralatan. Jadi mudah-mudahan biasanya sih sekitar seminggu atau dua minggu itu selesai. Karena biasa seminggu dia mereka setting, kemudian seminggu uji coba. Mudah-mudahan tidak ada kendala di Mamuju Tengah. Insya Allah dalam dua minggu ke depan, insya Allah itu siarannya sudah warga masyarakat sudah bisa menyaksikan. Nah, berikutnya setelah di Mamuju Tengah, saya kemarin mendapat informasi dari Pak Dirtek bahwa setelah Mamuju Tengah nanti peralatan transmisi untuk Mamasa itu juga akan datang. Nah, mudah-mudahan ini juga tidak ada kendala, sehingga nantinya warga masyarakat di Mamuju Tengah, Mamasa, mereka akan bisa menonton siaran TVRI. Nah, berikutnya transmisi Majene, ini kemarin informasi dari Pak Dirtek. Pak Dirtek juga sedang berupaya, menurut informasi terakhir yang kita dapatkan, mungkin sekitar awal Juni nanti baru peralatan untuk Majene akan tiba. Nah, kalau 3 peralatan ini sudah terpasang berfungsi dengan baik, ya bisa dikatakan mungkin 80% warga masyarakat Sulbar akan dapat menonton siaran TVRI. Karena memang ada beberapa daerah yang tidak akan dapat menonton karena memang daerah blank spot. Nah, disinilah kita berharap nantinya RRI bisa membantu memberikan layanan agar warga masyarakat yang blank spot siaran TVRI, mereka juga bisa mengikuti kegiatan pesta Piala Dunia ini. Itu yang kita harapkan, gitu Mbak.
0: Baik ya, semoga lancar-lancar ya Pak dalam pemasangan nanti transmisi barunya, dan juga masyarakat Sulbar juga bisa merasakan euforia dari pesta Piala Dunia ini ya.
1: Iya.
0: Baik, dan untuk para pendengar juga yang mungkin ingin bergabung bersama kita, boleh di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322443. Dan kami juga membuka layanan interaktif lewat live Facebook RRI Mamuju maupun di YouTube LPP RRI Mamuju. Kita beralih dari TVRI, kita beralih ke RRI ya. Ibu Rina, kalau misalkan kita berbincang tentang Pesta Piala Dunia 2026, pasti selain TVRI yang mempunyai visi misi tersendiri, RRI juga punya ya Bu ya. Nah, visi misi dari RRI sendiri untuk Pesta Piala Dunia 2026 ini seperti apa Ibu?
3: Ya, RRI secara khusus memiliki hak siar audio. Artinya bahwa RRI mempunyai tantangan tersendiri untuk mampu memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya di Sulawesi Barat, bahwa kami bisa memberikan layanan kepada masyarakat, bagaimana masyarakat bisa menerima dengan baik siaran Piala Dunia ini. RRI secara khusus mempunyai program Pesta Bola Dunia, dan kesiapan secara infrastruktur itu selalu kami perbaiki setiap hari. Beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, memang ada beberapa kendala di pemancar Majene. Kemudian disitulah kami di RRI, rekan-rekan teknik kami selalu siap memonitor bagaimana masyarakat di Sulawesi Barat untuk bisa menerima dengan baik. Artinya kesiapan rekan-rekan teknik kami setiap saat untuk monitor bahwa masyarakat Sulbar bisa menerima baik menjadi tantangan tersendiri bagi kami, dan setiap saat kami memperbaiki peralatan teknis kami di daerah Majene, kemudian Polman, dan di beberapa wilayah di Sulawesi Barat.
0: Oke, baiklah. Nah, berarti memang sudah ada program-program yang disiapkan ya Bu ya untuk di RRI ya sendiri. Dan memang secara teknis memang kemarin sempat terkendala ya. Namun kami tetap berupaya untuk bisa memperbaiki layanan untuk masyarakat dan pendengar di luar sana ya. Baiklah, kita beralih ke Bapak Amirullah nih Pak ya. Dari Antara ya. Kalau tadi TVRI menyiarkan secara audiovisual, RRI secara audio. Bagaimana dengan Antara? Ada juga visi misi dari Antara dalam menyemarakkan ini Pesta Piala Dunia 2026.
4: Baik, kalau Antara sendiri kan di kekuatannya ditulis dan foto. Jadi Antara akan mengirim tim peliput langsung di tiga negara penyelenggara Piala Dunia, itu Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat. Jadi Pewarta Antara akan mengeksplor seluruh kegiatan perhelatan Piala Dunia, termasuk dengan melibatkan diaspora yang ada di sana. Jadi Antara untuk membangkitkan literasi masyarakat tentang sepak bola dunia. Kemudian juga Antara juga akan mengeksplor sejarah stadion, negara-negara dari stadion penyelenggara sepak bola di tiga negara itu.
0: Oke, berarti memang sudah dikirim beberapa perwakilan ya Pak ya?
4: Sudah, jadi setiap perhelatan Piala Dunia memang Antara sering mengirim pewarta untuk meliput secara langsung.
0: Wow, jadi hal menarik ini ya Pak ya?
4: Iya.
0: Sekalian jalan-jalan Pak. Baiklah, sudah ada penelpon yang mau bergabung bersama kami di sini. Kita sapa dulu. Oke, terputus. Mungkin boleh menghubungi kembali di 0426-232-2443. Atau di WhatsApp di 0822-9609-0996. Baik, kita lanjutkan ini, kita kembali ke Pak Mahyar ya. Pak Mahyar, ini sebelum kita melaksanakan Piala Dunia yang nanti akan diadakan pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli, itu kurang lebih 1 bulan lamanya ya Pak ya.
1: Iya.
0: Dan pasti juga ada nih peran-peran sebelum pra Piala Dunia, pasti kan ada beberapa program yang setelah disiapkan oleh TVRI gitu. Seperti apa ini Pak program-programnya yang sebelum Piala Dunia?
1: Ya, oke, okay, baik, makasih. Ya memang sejak TVRI mendapat hak siar Piala Dunia, direksi TVRI memang sudah melakukan beberapa langkah agar sosialisasi ini dapat sampai ke masyarakat. Nah, yang pertama dilakukan adalah kick off pada tanggal 2 Februari 2026. Nah, kegiatan kick off ini serentak dilakukan di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi masing-masing stasiun daerah menggelar kegiatan kick off di Car Free Day-nya masing-masing. Nah, kemudian berikutnya Maret karena bertepatan dengan Ramadan, jadi sempat tidak dilakukan secara serentak, tapi masing-masing daerah di bulan Maret tetap melakukan kegiatan sosialisasi di Car Free Day. Nah, kemudian di bulan April, di minggu pertama, itu juga dilakukan kegiatan bola gembira. Jadi di TVRI namanya bola gembira. Jadi bola gembira ini adalah program Piala Dunia di TVRI. Nah, kemudian di April itu secara serentak 34 stasiun daerah juga melakukan kegiatan sosialisasi bola gembira di kawasan Car Free Day-nya masing-masing. Nah, kemudian di bulan Mei juga begitu. Nah, nanti terakhir di tanggal 7 Juni kita juga akan secara serentak melakukan kegiatan sosialisasi bola gembira di 34 stasiun. Nah, kenapa kegiatan bola gembira ini rutin kita lakukan? Ini adalah bagian dari sosialisasi TVRI kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui bahwa TVRI adalah pemegang hak siar Piala Dunia. Nah, kemudian kita juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat ketika ada warga masyarakat yang ingin nonton bareng. Nah, mereka harus mengikuti ketentuan yang ada. Jadi TVRI saat ini juga sudah membentuk tim nobarnya, di mana mereka telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat diberi kebebasan untuk melaksanakan nobar, tapi dengan ketentuan mereka harus mendaftar di link yang telah disediakan oleh TVRI. Nah, kenapa warga masyarakat harus mendaftar? Ini memang salah satu poin yang dituntut oleh FIFA. Jadi seluruh masyarakat boleh melaksanakan nonton bareng, tapi harus terdata. Nanti ketika mereka mengisi form yang disediakan, nanti di sana ada nobar yang non komersial dan nobar yang komersial. Jadi menurut kondisi kegiatan nobar. Nah, ketika dia masuk dalam kategori komersil, maka dia harus berbayar. Sementara ketika kategori non komersil, maka dia tidak berbayar. Nah, setelah registrasi ini selesai, nanti akan keluar lisensinya. Lisensi, ya, maka pemohon wajib nanti mengeprint lisensinya menempel di lokasi nobarnya. Karena nantinya masing-masing daerah juga akan ada tim yang melakukan peninjauan ke lokasi-lokasi nobar. Nah, ini kita lakukan agar kegiatan nobar itu benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga seluruh masyarakat diberi kesempatan untuk mendaftar kegiatan nobarnya di masing-masing daerah. Saat ini di Sulawesi Barat, data yang saya terima terakhir ini sudah ada sekitar 12 pihak yang sudah mendaftar. Kemudian ada sekitar 10 dalam proses registrasi. Jadi saya melihat animo warga masyarakat kita juga sangat besar untuk melaksanakan kegiatan nobar ini. Nah, kemudian yang jadi sedikit permasalahan atau kendala di kita adalah kawasan Majene dan Polman. Nah, ini memang banyak masyarakat yang bertanya langsung ke TVRI bagaimana mereka bisa menonton nantinya. Nah, kita sampaikan bahwa memang direksi saat ini sedang berupaya untuk mendatangkan peralatan di transmisi Majene, dan mudah-mudahan ini bisa terwujud. Dan misal pun nanti ada kendala secara teknis, mungkin peralatan lama nyampe, mungkin atau settingnya lama, nah kita juga sudah melakukan antisipasi. Jadi antisipasi yang kita lakukan adalah nantinya kita akan memasang beberapa titik agar warga masyarakat di kawasan Majene dan Polman ini bisa nonton bareng. Jadi peralatannya disediakan oleh TVRI, nanti TVRI yang menentukan di titik-titik mana kita akan memasang parabola sehingga warga masyarakat setempat bisa menonton Piala Dunia dengan baik. Begitu, Mbak Indah.
0: Oke, baik. Nah, terkait ini Pak, nobar Ini yang tadi yang berbayar dengan yang tidak berbayar ya Pak ya. Pengawasannya seperti apa ini Pak? Kan siapa tahu nanti ini daftarnya ini untuk non-komersil tapi ternyata dikomersilkan. Nah ini pengawasannya akan seperti apa nantinya Pak?
1: Ya, jadi Dir PU kita sudah membentuk tim, tim di pusat dan juga tim di daerah. Nah, di daerah nanti teman-teman daerah lah yang akan melakukan semacam pengawasan. Tim ini akan bergerak ke lokasi-lokasi nobar. Mereka akan minta identitas mana lisensinya. Nah, ketika ditemukan tidak ada lisensi, mereka menggelar kegiatan ilegal. Nah, itu bisa diproses secara hukum. Nah, kemudian misal pun ada ketika dia mendaftar masuk dalam kategori non komersial, tapi kenyataannya dia melakukan kegiatan komersial. Nah, itu juga bisa ditindak. Nah, karena ini memang mendaftar ini wajib dilakukan dan pihak TVRI yang akan melakukan pengawasan. Nah, kemudian TVRI Pusat juga sudah melakukan kerjasama dengan satu lembaga yang ikut membantu TVRI untuk kegiatan nobar ini. Nantinya mereka juga akan turun tim ke daerah bekerja sama dengan TVRI daerah, teman-teman dari CSI ya, Citra Surya Indah ini, Citra Surya Indonesia, mereka lah yang dengan TVRI yang akan melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi nobar yang dilakukan oleh warga masyarakat. Jadi TVRI bersama CSI akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan nobar yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat.
0: Okay. Begitu Mbak Ida. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Mayor atas penjelasannya. Dan sudah ada pendengar yang ingin bergabung bersama kami di sini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini Pak?
5: Dari Polman.
0: Dari Polman.
5: Salman di Polman, Galuh Lombok.
0: Siap, Pak Salman di Polman di Galuh Lombok. Silakan Pak Salman. Pak Salman mungkin bisa bergeser dulu sedikit Pak, karena sebenarnya kurang sinyalnya Pak. Agak putus-putus ini Pak Salman.
5: Halo.
0: Ya, halo, silakan Pak.
5: Tidak bicara di TVRI nobar, kalau di TVRI harusnya ada di bar.
0: Oke, dengar bareng ya Pak ya.
5: Iya. Kalau kita adanya ke 6 tahun dulu, Bapak.
0: Pak Salman agak terputus-putus ini suaranya Pak. Oke, baiklah, mungkin ini sinyal yang kurang baik ya. Pak Salman bisa menghubungi kembali di 04. Oke, sudah tersambung kembali. Halo Pak Salman.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam ya. Silakan Pak Salman
5: sinyalnya,
0: dilanjutkan.
5: Sinyalnya Mbak.
0: Iya, sinyalnya kurang bagus ini Pak. Silakan.
5: Oke, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi.
5: Kita begini, kaitan dengan bola, di KFRI itu ada nobar, di RRI harusnya ada di bar. Nah, tergantung juga RRI bagaimana respon ini, pendengar-pendengar RRI yang mungkin kita bicara tentang bola, biar bagaimana pun RRI itu ya sampai ke pelosok. Nah, TVRI hari ini di Polman Majene itu tidak ada sampai ke sini. Tidak pernah kita lihat apa di DPR juga mungkin ya, cuma 5 minggu saja. Nah, kemudian kita tidak bicara bola. Tahun 80-an, tahun 70-an itu sering kok ditayangkan di RRI, sering kita dengarkan di RRI, berarti kita kembali pada masa lalu. Nah, itu serunya kalau DPR itu karena kita tidak lihat, seakan-akan kita ada dalam suasana yang sama, euforia yang sama. Jadi kita dengar lebih tegang dan menegangkan. Saya minta supaya RRI dalam hal ini ya membuat juga tembakan dengar bareng. Yaitu kebetulan ada Bu Rina sebagai kepala Jatun RRI ya, minta supaya ada jeram juga ini Ibu, supaya menjadi kita itu bagi semangat lagi dengan RRI. Kalau di TPS kita agak sulit dapat di Polman. Tapi ada beberapa hal yang saya cermati ini sekaitan dengan TPR yang disampaikan. Ada yang komersial, ada non komersial. Itu ada petunjuk, ada SOP-nya, standar operasional prosedurnya. Kalau yang tidak berbayar, bagaimana yang berbayar mas prosedurnya? Supaya kami masyarakat ya jangan sampai tiba-tiba kita nonton bareng lewat TPR atau bagaimana. Tiba-tiba datang dihalangi, tidak boleh. Nah sementara yuper ya bola itu tidak bisa dihalangi. Petunjuknya yang menjadi bagi kami sebagai warga masyarakat pendengar RRI atau pencinta bola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman di Galung Lombok ya, Polewali Mandar. Nah ini tadi juga sempat dibahas ya terkait dengan RRI yang juga menjadi salah satu pendukung dalam audio ya Bu ya. Nah nanti juga akan dijelaskan seperti apa bentuk RRI mendukung adanya Piala Dunia yang memang dipegang penuh hak siarnya oleh TVRI. Nah Bu Rina bisa menjelaskan Ibu seperti apa ini Bu?
3: Terima kasih Pak Salman, terima kasih sekali hari ini bisa bergabung dan sekaligus saya juga bisa menyapa Pak Salman secara langsung, pendengar setia RRI luar biasa Pak. Saya menyambut secara pribadi sekaligus kelembagaan kami sangat merasa luar biasa sekali mendapatkan kehormatan untuk mendapatkan hak siar audio. Ini menjadi tantangan RRI. Bagaimana RRI mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, utamanya di wilayah Sulawesi Barat. Saya ingin memastikan bahwa masyarakat di wilayah Polman dan Majene akan dapat menerima dengan baik siaran bola yang dilaksanakan oleh RRI. Kemudian kami mempunyai beberapa program program terkait dengan siaran Piala Dunia ini, di mana kami mempunyai pra pertandingan, kemudian pertandingan dan pasca pertandingan. Sama yang seperti disampaikan Pak Salman tadi, bahwa kami juga mempunyai debar Pak, dengar bareng. Ini luar biasa sekali, dan kami juga mempunyai program ini secara khusus nanti pada saat pelaksanaan pertandingan. Kami juga di RRI akan memulai merencanakan beberapa titik debar yang akan kami laksanakan. Sekaligus kami nanti juga bersinergi dengan TVRI terkait dengan nobar, karena dan antara secara khusus dalam hal ini karena sebenarnya kegembiraan Piala Dunia ini menjadi penguatan terkait dengan kelembagaan TVRI, RRI, dan antara. Bagaimana kesiapan kami secara infrastruktur, bagaimana program kami, dan bagaimana kami memberikan hiburan kepada masyarakat. Ini adalah hiburan yang sangat luar biasa, hiburan yang bisa dan harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Sulbar. Bapak, terkait dengan siaran RRI, kami juga secara khusus memberikan siaran inklusif bagi saudara-saudara kita, kaum kelompok difabel sensorik netra. Ini menjadi perhatian kami juga, dan kami juga nanti akan secara khusus mengundang untuk debar bersama, sehingga masyarakat dimanapun, siapapun, mari kita bersama-sama menikmati kegembiraan siaran bola di 2026 ini. Penguatan terkait dengan sinyal, kemudian pemancar di RRI, pada saat ini dan nanti pada saat pelaksanaan pertandingan pasti menjadi perhatian khusus di RRI Mamuju. Itu Mbak Indah.
0: Baik, terima kasih Bu Rina atas penjelasannya terkait dengan debar yang dinanti-nanti juga oleh Pak Salman ya. Oke, pasal tadi juga ada pertanyaan terkait siaran yang komersil dan non komersil sebenarnya sudah di tadi sudah diutarakan juga oleh Pak Mahyar. Namun mungkin butuh penjelasan lebih lagi ini Pak Mahyar. Karena masih ada beberapa yang mendengar yang masih ingin mengetahui seperti apa ini Pak, sistem atau SOP dari Nobar ini Pak.
1: Oke, baik, makasih Pak Salman. Jadi kategori Nobar itu memang ada dua, yaitu kategori komersil dan non-komersil. Nah, yang mana yang non-komersil? Non-komersil adalah kegiatan Nobar yang dilakukan oleh warga masyarakat yang tidak ada kegiatan komersil di sana. Misal di lingkungan Pak Salman, warga Pak Salman mendaftar untuk nobar. Nah, tapi nontonnya mungkin di sekitar lingkungan Pak Salman tinggal dengan kapasitas mungkin 50 atau 30 orang. Nah, di sana tidak ada menjual tiket, kemudian juga tidak menjual makanan ke peserta. Nah, itu masuk dalam kategori non-komersil. Nah, namun ketika Pak Salman menyelenggarakan kegiatan nobar di sana, dihadiri oleh warga masyarakat, namun Pak Salman menjual makanan di sana. Jadi warga masyarakat yang nonton itu wajib membeli makanan misalkan yang sudah disediakan. Nah, itu kan masuk dalam kategori komersil. Nah, kemudian yang lebih rincinya lagi ketika nobar itu dilakukan di restoran, di kafe-kafe, di hotel-hotel. Nah, itu jelas masuk dalam kategori komersil. Ya, mungkin bayangan begitu Pak Salman. Jadi yang non-komersil adalah kegiatan nonton bareng yang dilakukan oleh warga masyarakat di lokasi tertentu yang tidak ada kegiatan komersial di sana, menjual tiket, kemudian menjual makanan. Nah, itu yang masuk non komersial. Nah, kemudian TVRI sendiri juga menyelenggarakan kegiatan nobar yang memang difasilitasi oleh TVRI. Nah, salah satunya lokasi nanti juga saya kemarin juga sudah ketemu dengan Ibu Kepsa RRI, Bu Rina. Kita sudah membicarakan, kita juga akan melaksanakan nobar di kantor RRI. Nah, ini salah satu kegiatan kita kolaborasi. Nah, nanti juga kita akan mengundang teman-teman Antara untuk ikut serta dalam nobar TVRI, RRI, dan Antara. Karena TVRI, RRI, dan Antara punya kewajiban untuk memberikan layanan informasi terhadap pelaksanaan kegiatan Piala Dunia ini kepada masyarakat luas. Nah, kemudian TVRI Sulawesi Barat juga sudah mengagendakan kita akan roadshow ke 6 kabupaten ini untuk melakukan kegiatan nonton bareng. Nah, nanti termasuk di wilayahnya Pak Salman. Kita juga akan ke Polman, Pak. Kita juga akan melaksanakan kegiatan nobar di sana. Nah, salah satu lokasi nobar di Polman yang sudah dihunting oleh teman-teman, disurvei adalah di kampung bola Polman. Ya, itu salah satunya. Kemudian kita juga nanti juga akan wacana mungkin di kawasan Wono. Di sana juga kita akan melaksanakan kegiatan nobar yang memang difasilitasi oleh TVRI. Nah, kemudian di kabupaten lain kita juga sudah kemarin berkomunikasi dengan Pak Bupati minta fasilitas agar kegiatan nobar ini bisa disaksikan oleh banyak masyarakat. Kita sangat mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan nobar ini. Nah, kemudian selain nobar ropsu, kita juga setiap hari diwajibkan menyelenggarakan nobar harian. Nah, nobar harian ini kita laksanakan di halaman kantor TVRI. Nah, di sini siapapun warga masyarakat dapat ikut nobar di halaman TVRI. Kita menyediakan fasilitas di sana, kita menyediakan layar lebar sehingga warga masyarakat bisa ikut nobar yang difasilitasi oleh TVRI.
0: Okay.
1: Begitu mungkin Mbak Enda.
0: Baik, sudah ada pendengar juga yang mau bergabung kembali bersama kami di sini. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
6: Dari Abu Nawas di Majene.
0: Di Majene. Silakan Pak Abu.
6: Baik. Ya, terima kasih. Langsung saja ini, Bapak, berkaitan dengan siaran TPR apa RRI TPRI ya, yang free to air. Jadi gratis begitu. Nah, saya mau bertanya ini, Bapak, bagaimana dengan yang menggunakan anten parabola? Apakah diacak atau free juga begitu? Terus nanti kalau seumpama jadi di Majene ada sinyal TPRI begitu, kita itu bisa menikmati menggunakan anten apa itu, Bapak? Atau dia di sinyal apa, UHF-K atau seperti apa? Jadi mungkin itu, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Abu Nawas dari Polman. Ya, ini Pak Mahyar, ternyata banyak antusias yang ingin menonton Piala Dunia ya. Jadi ini mempertanyakan juga ini seperti apa nih penggunaan antena yang parabola, apakah akan diacak nantinya? Bagaimana ini Pak?
1: Ya, oke, terima kasih Abu Nawas. Nah, sesuai dengan ketentuan, jadi ini bukan ketentuan dari TVRI ya, jadi ini memang ketentuan yang dikeluarkan oleh FIFA sendiri. Jadi FIFA membuat aturan siaran yang bisa disaksikan oleh masyarakat adalah free to air dengan menggunakan antena ya. Jadi ketika warga masyarakat ingin menyaksikan siaran Piala Dunia dengan menggunakan parabola, itu pasti diacak. Pasti tidak, karena memang nggak boleh. Ketentuannya, ini ketentuan yang dibuat oleh FIFA sendiri. Bukan hanya Piala Dunia, kegiatan lain yang sifatnya memang hak siar, itu semua tidak boleh melalui parabola. Misal kegiatan bulu tangkis yang kemarin, itu juga kita tidak bisa menyaksikan dengan parabola. Karena memang itu salah satu hak paten yang didapatkan oleh penyelenggara siaran. Nah, begitu juga ketika misal Liga Inggris kita nonton di parabola nggak ada. Itu memang sudah hak patennya penyelenggara hak siar melakukan. Nah, begitu juga dengan Piala Dunia. Jadi warga masyarakat tidak bakalan bisa menonton Piala Dunia dengan menggunakan parabola. Nah, kemudian TVRI sangat menyadari bahwa ada sebagian besar warga masyarakat kita jangkauan siaran TVRI memang sangat terbatas ya, termasuk di Majene ini dan Polman. Nah, kemarin kita baru dapat informasi dari direksi kita bahwa ada salah satu perusahaan di Jakarta, mereka membeli hak siar ke TVRI. Nah, nantinya mereka akan menjual hak siar ini dengan menggunakan platform YouTube. Nah, jadi warga masyarakat nanti bisa menonton via aplikasi yang mereka sediakan. Jadi ini memang sistemnya beli aplikasi mereka. Nilainya kalau nggak salah kemarin saya dapatkan 85.000 untuk seluruh agenda pertandingan. Jadi sebulan 85.000. Ini saya rasa sangat-sangat murah. Ketika Piala Dunia dipegang oleh televisi swasta lainnya, termasuk dengan 4 tahun kemarin saya harus beli, saya juga karena suka bola, saya harus beli kemarin 300.000 untuk sebulan. Nah, ini disediakan oleh mitra kita dengan menjual cuma 85.000. Kemudian mereka juga buat dua kategori. Yang satu paket keseluruhan untuk satu bulan 85.000. Kalau yang beli per mingguan itu 25.000. Jadi saya rasa ini sangat sangat murah. nilai yang ditawarkan. Nah, sebenarnya TVRI juga ingin bekerja sama dengan TV-TV kabel yang ada di daerah. Tapi sayangnya saya sudah menjajaki ke Polman, ke Majene, ke Mamasa dan beberapa daerah lain, sebagian besar TV kabel kita tidak berizin. Nah, ini yang menyulitkan kita. Jadi TVRI tidak mungkin bekerja sama dengan lembaga ilegal. Karena ini uang negara, ya kita harus bekerja sama dengan lembaga yang memang secara

0: Pihak ketiga kita ini yang menjual link nonton bola nanti itu bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat yang masuk kawasan blank spot, mereka bisa beli untuk bisa nonton Piala Dunia melalui pihak ketiga yang bekerja sama dengan TVRI. Begitu mungkin Mbak Indah.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Mahyar atas penjelasannya dari tadi ya, pertanyaan dari Pak Abu Nawas ya. Oke, baiklah pendengar, kita akan melanjutkan obrolan kita tentang kolaborasi siaran Piala Dunia 2026. Namun kita harus jeda dulu setelah yang berikut ini.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Pildun RRI, mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Injury time. Injury time adalah waktu tambahan dari wasit di akhir pertandingan untuk waktu yang terbuang karena cedera atau pelanggaran yang sudah dilakukan oleh para pemain.

0: pendengar setia RRI, momen yang Anda tunggu-tunggu telah datang. Piala Dunia 2026. Dengarkan setiap pertandingan seru, setiap gol yang mengguncang, hanya di RRI. Kami hadir dengan siaran langsung, update skor, dan juga cerita di balik lapangan hijau. Dari kota besar hingga pelosok desa, RRI selalu bersama Anda. Piala Dunia 2026, semakin dekat, semakin terasa. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, Indah Medi, dan ketiga narasumber kami pada pagi hari ini. Melanjutkan perbincangan kita ya tentang kolaborasi siaran Piala Dunia 2026. Kalau tadi sudah dibahas program-program yang ada di TVRI, RRI, dan sekarang saya akan menuju ke antara ini ya Pak Amirullah. Seperti apa ini program-program pra Piala Dunia maupun nanti Piala Dunia yang akan memang ada program khusus dari antara sendiri Pak?
2: Ya baik, jadi untuk setiap berita-berita terkait Piala Dunia itu sudah bisa dibaca di portal Antara News. Jadi ada di portal khusus untuk sepak bola, jadi masyarakat bisa mengakses portal Antara News atau portal yang ada di portal daerah yang ada seluruh Indonesia.
1: Oke, jadi sudah bisa diakses ya Pak ya dari sudah, sekarang. Ya. Sudah ada tersedia sebelumnya, portal sebelumnya ya Pak ya.
2: Jadi ada ada kanal khusus olahraga, ada sepak bola.
1: Oke, wah ini seru juga ya kalau untuk yang nggak sempet dengar radio atau nonton TV sambil rebahan masih bisa scroll Antara News ya. Jadi nggak ada nggak update tentang Piala Dunia tuh nggak ada ya. Semua media sekarang sudah menyebarluaskan informasi tentang Piala Dunia. Baiklah, kita kembali ke Pak Mahyar ini ya Pak. Kalau misalkan terkait pesta Piala Dunia, sejauh mana TVRI juga sudah mulai mencari kolaborasi-kolaborasi untuk nanti di tanggal 11 hingga 19 Juli ini Pak?
3: Ya oke, okay, baik, terima kasih. Untuk Sulbar, kita memang sudah melakukan kolaborasi siaran Piala Dunia ini terutama dengan RRI dan

0: antara ya. Jadi kemarin ketika kita di bulan Mei kemarin kita melakukan kegiatan Bola Gembira di Car Free Day, kita juga melibatkan teman-teman RRI dan teman-teman dari antara. Nah, nanti juga di tanggal 7 Juni kita juga berharap teman-teman RRI dan teman-teman antara juga ikut bisa ikut bergabung dalam kegiatan Bola Gembira di tanggal 7 Juni nantinya. Nah, kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi 6 kabupaten yang ada di Aceh ini kita sudah menjajaki untuk menyelenggarakan kegiatan nonton bareng bersama. Untuk di Mamuju kita sudah ketemu dengan Ibu Bupati, nanti akan ada 2 lokasi yang akan kita lakukan nobar dengan pemerintah daerah Mamuju. Yang pertama di kantor bupatinya sendiri, ini nanti para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamuju kita akan nobar di kantor bupatinya. Kemudian berikutnya akan ada kegiatan nobar yang juga difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Mamuju, itu di kawasan di depan Bank Sulsel Bar. Di taman telerasi apa literasi. Literasi itu, nah, literasi itu kita akan buat nobar bersama. Nah, kemudian untuk kabupaten kota lainnya dengan mateng juga bupati sempat juga sudah merespon untuk kegiatan nobar bersama. Kemarin saya ketemu dengan Pak Bupati, kemungkinan besar mungkin kegiatan nobarnya akan ada di kawasan perkantoran Mamuju Tengah. Begitupun dengan Kabupaten Mamasa, saya juga sudah ketemu dengan Bupati Mamasa. Pak Bupati minta agar kegiatan nobarnya agar bisa diikuti oleh seluruh warga masyarakat setempat. Beliau minta di stadion lapangan bola setempat. Kita sudah survei, itu kayaknya memadai ya. Tinggal ya mudah-mudahan cuaca juga mendukung karena ini outdoor sistemnya. Kemarin kita sarankan di indoor, tapi Pak Bupati minta kita outdoor aja Pak, biar warga masyarakat lebih banyak mengikuti kegiatan nobar ini. Nah, kemudian untuk Majene dan Polman ini yang belum ada kata sepakat di mana lokasinya. Jadi teman-teman kita sudah ke sana tapi belum ada titik temu di mana kita menyelenggarakan nobar di Majene dan Polman. Tapi yang untuk yang diselenggarakan oleh TVRI kita sudah punya titik, tapi yang dengan pemerintah ini belum ada. Jadi kita memang selain menyelenggarakan kegiatan nobar yang memang difasilitasi oleh TVRI sendiri, kita juga melakukan nobar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian juga dengan Pemprov kemarin kita sudah ketemu dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur juga sangat antusias untuk ikut dalam kegiatan nobar ini. Nah, beliau juga minta 2 kali kegiatan nobar yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Yang mudah-mudahan ini bisa terselenggara dengan baik sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa ikut menyaksikan kegiatan nobar Piala Dunia ini dengan baik. Begitu Pak Indah.
1: Baiklah. Nah, kalau tadi dari TVRI bentuk kolaborasinya, dari RRI seperti apa Ibu? Progres-progres kolaborasi yang sudah dilaksanakan dan atau akan dilaksanakan untuk Pesta Piala Dunia ini?
2: Ya, di RRI Mamuju sendiri terkait dengan kolaborasi telah dilakukan dengan TVRI Sulbar, kemudian Antara. Secara khusus untuk nobar yang direncanakan akan dilaksanakan di halaman kantor RRI Mamuju, kami juga telah bertemu dengan grup band lokal Mamuju yang nantinya juga akan ikut memeriahkan, ikut perform juga di RRI, memeriahkan bagaimana kita nanti bersama-sama nobar di halaman kantor RRI. Saya kira ini menjadi kegembiraan bersama, bagaimana ketika kita nobar kita juga memberi kesempatan kepada band lokal di wilayah Sulawesi Barat untuk juga punya ruang bersama-sama memberikan hiburan memberikan kesempatan, khususnya nanti anak muda, kawula muda akan menjadi luar biasa sekali. Karena dengan program-program yang kita kolaborasikan bersama, saya kira akan lebih memuaskan masyarakat di Sulawesi Barat.
1: Oke, baiklah. Kalau dari Antara ini Pak, seperti apa program kolaborasi yang saat ini sudah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan?
3: Baik, jadi kami akan membackup dan memberikan dukungan penuh terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan TVRI dan RRI. Jadi kami siap memberikan peliputan khusus untuk setiap kegiatan dilaksanakan, baik nobar maupun debar yang dilakukan TVRI dan RRI.
1: Oke, wah seru banget sepertinya. Pesta Piala Dunia 2026 ini akan menjadi hal yang sangat seru dan momen ini gak akan pernah terulang berkali-kali ya. Jadi untuk para pendengar jangan lewatkan nanti Pesta Piala Dunia yang akan diselenggarakan oleh TVRI, RRI dan juga dukung penuh oleh Antara News ya. Terakhir untuk ketiga narasumber saya pada pagi hari ini, harapannya dari TVRI, RRI dan Antara seperti apa terkait pelaksanaan Piala Dunia 2026? Dari Pak Mahyar terlebih dahulu, silakan.
0: Ya, oke, okay, baik, terima kasih. Harapan saya agar seluruh warga masyarakat di Sulawesi Barat ini dapat memastikan bahwa dia bisa menonton siaran TVRI. Jadi pastikan sediakan antena, dan jika televisinya masih televisi lama, belum digital, maka juga harus dilengkapi dengan set-top box. Jadi banyak kasus yang kita dapat, orang komplain, Pak, kami nggak bisa dapat siaran TVRI. TVRI tidak terjangkau di daerah kita. Padahal bukan siarannya yang tidak terjangkau, tapi perangkat untuk mendapatkan siarannya yang tidak dilengkapi. Karena ketika kemarin berubah siaran TVRI dari analog ke digital, maka televisi milik warga masyarakat yang masih analog, dia dengan sendirinya tidak bisa menangkap siaran TVRI yang sudah bersiaran dengan digital. Jadi bagi warga masyarakat yang televisinya masih analog, dia harus melengkapi dengan set-top box. Set-top box kemudian dilengkapi dengan antena, baru dia bisa menangkap siaran bola. Nah, siaran bola TVRI ini bisa disaksikan di dua channel, yaitu TVRI Nasional dan TVRI Sport. Jadi jangan pula mereka nonton di TVRI Sulbar, tidak ada. Dia bisa harus nonton di TVRI Nasional dan TVRI Sulbar. Mudah-mudahan warga masyarakat di Sulbar bisa menyaksikan siaran pesta 4 tahunan ini dengan baik. Demikian Bu Indah.
1: Baik, terima kasih Pak Mahyar atas pesan-pesan dan harapannya. Ibu Rina, silakan, seperti apa harapan untuk pesta Piala Dunia?
2: Harapan kami secara khusus RRI Mamuju, kami berharap bahwa program Pesta Bola Dunia RRI Mamuju ini menjadi bagian yang tidak terlupakan oleh masyarakat Sulbar, dan kami juga ingin memastikan bahwa masyarakat Sulbar bisa secara audio menikmati bagaimana Piala Dunia 2026 ini akan digelar. Ini adalah hiburan yang berkelas dunia, artinya ini adalah kegembiraan kita bersama. Dari mendengar dan melihat Piala Dunia ini, saya kira kita akan semakin kuat, persatuan kita akan semakin teguh, dan ini menguatkan kita sebagai lembaga penyiaran publik, di mana RRI, TVRI, dan Antara akan semakin menguatkan posisinya. Kami akan menguatkan bahwa kami adalah lembaga penyiaran publik yang terpercaya untuk masyarakat.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Rina atas penyampaiannya. Dari Pak Amirullah, ini Antara News. Seperti apa ini harapan untuk Pesta Piala Dunia 2026? Silakan.
3: Ya, kami berharap masyarakat di Sulbar agar momen Piala Dunia dapat meningkatkan literasi dan wawasan tentang sepak bola. Jadi masyarakat dapat lebih mencintai sepak bola.
1: Oke, baiklah. Terima kasih kepada ketiga narasumber saya, Pak Mahyar. Terima kasih, Pak. Ya, meskipun Pak Mahyar jauh, tapi siapa tahu nanti bisa kembali hadir ya, Bu. Ya, bisa kembali hadir di sini bertiga untuk membicarakan seperti apa lagi Pesta Piala Dunia 2026. Terima kasih, Pak Mahyar.
0: Oke, makasih.
1: Dan terima kasih juga untuk Bu Rina yang sudah menyempatkan kehadirannya di dialog pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Amirullah atas kehadirannya pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami di dialog interaktif Halo Sulbar pagi hari ini. Saya Indah Meidi, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cicak Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
6: Lita Zen.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.
6: Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Injury time. Injury time adalah waktu tambahan dari wasit di akhir pertandingan untuk waktu yang terbuang karena cedera atau pelanggaran yang sudah dilakukan oleh para pemain.

0: tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya.
4: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Halo RRI. 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar semua dimanapun Anda berada. Saya Indah Meidi hadir menjumpai Anda dalam acara Halo RRI. Di tanggal 22 Mei 2026, di hari Jumat ini, di akhir pekan biasanya mulai banyak nih yang sudah mengagendakan untuk pergi berlibur bersama keluarga, teman, ataupun justru bersantai di rumah ya. Dan biasanya untuk pergi ke tempat-tempat liburan ataupun mencari tempat wisata itu terkadang ada saja kendalanya, seperti jalanannya yang tidak bagus atau sarana prasarana menuju ke tempat wisata yang kurang memadai juga, itu menjadi salah satu kendala ya. Nah, untuk Anda yang mungkin mempunyai kendala yang sama ataupun kendala lainnya, boleh Anda sampaikan kepada kami di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Di WhatsApp Anda bisa menghubungi dengan voice note maupun chat ya, yang disertakan dengan nama juga alamat yang lengkap. Dan lebih bagus lagi jika disertai dengan bukti foto atau video pendukung dari keluhan ataupun curhatan Anda terkait pelayanan publik, pelayanan jasa juga, ataupun terkait sarana-prasarana yang memang dirasa masih kurang. Boleh disampaikan ke kami dan kami hadir bersama Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.
1: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Radio Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Heading. Heading dalam permainan sepak bola adalah menyundul. Lebih tepatnya, menyundul atau mengontrol bola menggunakan kepala pemain. Bila ingin melakukan heading dengan tepat, maka pastikan bola bersentuhan dengan bagian dahi. Beberapa tujuan heading adalah mengoper hingga mencetak gol. Masih bersama saya Indah Medi di Halo RRI, dan bagi para pendengar yang mempunyai keluhan, aduan, saran, masukan, kritik ataupun apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, boleh disampaikan di kami di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Minggu lalu telah masuk laporan kepada kami adanya beberapa depot air galon isi ulang yang terdapat jentik nyamuk, ya, jentik nyamuk di dalam air isi ulangnya, dan hal tersebut akan kami teruskan kepada pihak terkait untuk bisa ditangani dengan cepat, karena air isi ulang ini biasanya berhubungan dengan konsumsi kita sehari-hari, ya. Jadi memang patut diwaspadai, dan juga untuk para pendengar yang mungkin mempunyai pengalaman serupa ataupun pengalaman lainnya boleh disampaikan di kami di 0822-9609-0996. Kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: terjadi di daerah subtropis atau tropis. Sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat. Sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Al azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Mua male di tuluni pahadir lan di batang alabeta mau. Ya Allah ada pangan, ada pangan.
2: Istighfar
1: ya. Mua mele tu mau pialus sulek bakar, perbanyak dengan salawat.
2: Ya.
1: Itu bagian dari cara kita itu
2: menunjukkan tenangan jiwa.
1: Tenangan jiwa. Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu menemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sampai ya.
2: Dan tomba no sama sih aku di masih gitu tapi di luar jero cerita.
1: Ya we mesti mau alam bi apa juma pak ya apa nama tamar masih gitu mau ni khatib ibadallah.
3: Walakumullah
1: akbar jari
4: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.
6: 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Indah Meidi di Halo RRI pada siang hari ini. Ya, pendengar, bagi pendengar yang memiliki keluhan, saran, aduan, masukan, juga apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, boleh disampaikan di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Bisa melalui WhatsApp ya untuk mengirimkan aduannya, baik secara voice note ataupun chat biasa yang disertakan dengan nama juga alamat yang lengkap. Dan juga lebih bagus lagi jika ada foto atau video pendukung dari aduan ataupun keluhan Anda. Ya, pendengar, akhir-akhir ini juga cuaca di Mamuju juga kadang tidak menentu ya. Dan menjadi terkadang ini menjadi sumber penyakit juga, termasuk salah satu penyakitnya itu influenza atau flu ya. Yang dimana saat ini memang sedang banyak-banyaknya yang menderita penyakit flu, anak-anak maupun dewasa. Jadi diharapkan bisa menjaga kesehatan untuk Anda semua di tengah cuaca yang selalu berganti-ganti ini ya. Oke pendengar, untuk aduan dan sarannya kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Trivia Pildun RRI, mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Hat-trick. Hat-trick adalah istilah sepak bola yang digunakan ketika ada satu pemain yang berhasil mencetak 3 gol selama satu sesi pertandingan.

0: mendapatkan respon positif dari kalangan masyarakat, utamanya dari para pelaku UMKM. Salah satunya apresiasi datang dari Founder Sulbar Digital.
1: Program ini sangat luar biasa karena memang di era digital saat ini UMKM butuh namanya media untuk promosi. Nah, RRI memberi ruang yang begitu besar kepada UMKM tiap pekannya untuk membuat sebuah edukasi dan sekaligus promosi UMKM di seluruh Sulawesi Barat. Terima kasih untuk teman-teman di RRI terus berinovasi dan berkreasi untuk memajukan UMKM Sulawesi Barat. Demikian dari saya, Muhammad Rustin, Founder Sulbar Digital. UMKM Go Digital, Go Ekspor.
0: Ikuti obrolan seputar UMKM setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di 96 dan 100,2 FM RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Sesaat lagi Anda menyaksikan program Indonesia Sehat. Ruang inspirasi dan informasi tentang pola hidup sehat dalam upaya menjaga kualitas kesehatan keluarga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di siang hari ini saya Duwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Interaktif Indonesia Sehat. Hari ini di hari Jumat 22 Mei 2026 saya akan mengajak Anda untuk berdialog mengenai topik-topik kesehatan yang ada di sekitar kita. Nah, pendengar dan juga pemirsa, belakangan kita seringkali mendengar terkait dengan kata kesehatan mental. Seperti apa kesehatan mental tersebut dan kira-kira apa saja ciri khasnya? Karena kalau misalnya kita melihat dari kesehatan yang secara fisik mungkin bisa terlihat secara langsung. Namun apakah kesehatan mental ini jenis disabilitas baru atau seperti apa? Nanti akan kita dengarkan penjelasan lebih lengkapnya dalam topik kita di Indonesia Sehat pada siang hari ini, yaitu tak terlihat tapi nyata, kesehatan mental, dengarkan, peduli, dan juga selamatkan. Dan telah hadir bersama kami di studio ada Ibu Putri Anindi, SST PMSI, yang merupakan Kabid Kesehatan Primer dan Komunitas Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulawesi Barat. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bu?
1: Kabar baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Dan Ibu Anindi tidak sendirian di studio ini, ada juga kehadiran dari Ibu Nur Hidayah Bakri SKM yang merupakan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli pertama dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum Ibu, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Baik, sehat juga Ibu?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Satu lagi nih, sudah ada dua yang cantik di studio narasumber kita dan ada satu yang gagah dan juga menjadi narasumber kita, dan ini juga merupakan salah satu narasumber yang amat sangat paham ya mengenai topik kita ini, yaitu ada Bapak Andi Budi Rahmat MPSI, psikolog, psikolog klinis ahli pertama Rumah Sakit Umum Regional Provinsi Sulawesi Barat. Selamat siang Bapak, apa kabar?
3: Selamat siang, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Semuanya sehat ya alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Siang hari ini topik kita nih, kalau biasanya kita mungkin membahas mengenai kesehatan secara fisik, namun di siang hari ini kita akan membahas topik mengenai kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Sebelum kita membahas lebih dalam seperti apa kesehatan mental dan juga kesehatan jiwa, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, sebetulnya apa yang dimaksud dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa ini? Silakan.
1: Kalau menurut WHO ya, kesehatan mental itu sebenarnya ketidakmampuan seseorang, misalkan dia tidak mampu berfungsi di secara sosial, dan juga dia tidak bisa produktif lagi, dia tidak bisa produktif, dan dia punya kemampuan menarik, tidak punya lagi untuk kemampuan untuk bersosialisasi dengan masyarakat gitu. Sebenarnya kebanyakan kesehatan mental itu tidak terlihat secara nyata Mbak, sesuai dengan tema kita sekarang ini. Banyak yang terindikasi namun tidak teridentifikasi oleh kita sampai saat ini.
0: Jadi karena tidak kasat mata, jadi banyak yang luput ya.
1: Iya, betul.
0: Dari kesehatan mental ini. Kalau dari sisi psikologisnya seperti apa Pak Andi Rahmat?
3: Oke, jadi saya jelaskan definisinya dulu ya. Jadi secara umum, kesehatan mental itu adalah kondisi kesejahteraan emosional, kemudian kesejahteraan secara psikologis dan sosial yang mempengaruhi cara berpikir orang, cara bertindak, dan cara dia untuk merasakan sesuatu.
0: Oke.
3: Nah, jadi badan atau tubuh kita ini terdiri dari bukan hanya fisik ya yang terlihat, tapi juga dia terdiri dari aspek psikologis, kemudian emosional dan sosial. Selain itu juga ada kemampuan kognitif dan juga termanifestasi dalam bentuk atau perilaku dalam sehari-hari.
0: Oke, jadi kalau misalnya kita lihat berdasarkan definisi adalah dari bagaimana cara berpikir, bertindak, dan juga merasakan sesuatu, begitu ya. Jadi kalau misalnya ada penyimpangan dari cara berpikir, cara bertindak, dan juga cara merasakan sesuatu, itu sudah termasuk kategori ada yang terganggu dari kesehatan mentalnya, begitu ya?
3: Iya, betul.
1: Betul.
0: Oke, baik. Kalau dilihat ciri-cirinya apa saja?
1: Kalau secara ciri-ciri kasat mata ya, untuk yang golongannya ringan itu mungkin seperti biasa saja, normal. Misalkan, tapi dia cenderung emosinya tuh naik turunnya signifikan. Jadi sedih, yang kecemasan yang berlebihan, cepat emosional. Tapi itu perlu perlu di screening dulu Mbak, untuk menentukan apakah dia memang tergolong kesehatan mentalnya ringan, sedang, atau berat gitu.
0: Screeningnya apa saja nih nanti yang dilakukan?
1: Kalau in screening itu bisa melalui fasilitas kesehatan seperti puskesmas, atau sekarang kalau ke posyandu itu sudah mendukung juga Mbak. Jadi di posyandu sebenarnya kalau yang posyandu ideal itu dia sudah melayani screening-screening untuk usia-usia remaja, usia dewasa, lanjut usia. Nah di situ screening secara umum, tapi ada juga yang khusus kejiwaan. Nah di situ bisa sudah bisa kita kenali tanda-tandanya, apakah dia termasuk golongan yang ringan, sedang, atau berat. Kalau dia ringan bisa ditangani oleh faskes tingkat pertama di puskesmas, tapi kalau dia mungkin tingkatannya berat itu bisa dirujuk ke rumah sakit, Bu.
0: Oke, jadi ada tingkatan-tingkatannya.
1: Betul.
0: Begitu ya. Dan agar mengetahui sudah ada di tingkatan mana, yaitu dengan cara screening yang tadi ya. Dan bisa dilakukan di posyandu maupun juga di
1: puskesmas.
0: Kalau posyandu apakah sudah di seluruh posyandu Ibu atau bagaimana?
2: Kalau untuk screening kesehatan jiwa, kita bicara tentang screening kesehatan jiwa, itu kan sekarang sudah terintegrasi seperti itu melalui cek kesehatan gratis. Jadi screening kesehatan jiwa ini tidak berdiri sendiri, tapi bersatu dengan cek kesehatan gratis. Jadi ketika masyarakat mengikuti, melaksanakan cek kesehatan gratis yang diadakan oleh puskesmas, maka di dalamnya juga termasuk sudah screening kesehatan jiwa. Jadi untuk screening kesehatan jiwa ini dimulai dari usia 7 tahun sampai usia lansia, seperti itu.
0: Oke, mulai dari 7 tahun.
2: Iya.
0: Berarti tidak menutup kemungkinan anak-anak yang berusia 7 tahun ini juga ada mengarah ke indikasi terkait dengan kesehatan mentalnya, begitu ya?
1: Betul.
0: Oke, kalau kita sebagai orang awam begitu ya, dan ini kan biasa seringkali luput, orang tidak merasakan bahwa sakit ini, kalau misalnya seperti yang sakit fisik kita bisa merasakan ada nyeri di suatu tempat atau seperti apa. Tapi kalau kesehatan mental ini kan kita tidak merasakan sakitnya, begitu ya. Jadi kapan sebaiknya seseorang ini datang untuk memeriksakan dirinya?
1: Ketika kita merasa sebenarnya yang mengetahui tubuh kita itu diri kita sendiri. Ketika kita merasa tertekan atau sedih atau kecemasan yang berlebih, ada sesuatu yang salah, tidak seperti biasanya, dan itu kalau masih kita sadari, silahkan memeriksakan diri ke puskesmas atau faskes-faskes terdekat. Tapi seringkali orang-orang terdekat juga yang lebih duluan menyadari. Nah, hal ini juga penting, peran dari orang-orang terdekat kita. Kita harap masyarakat kita itu lebih peduli dan mau mendengarkan orang-orang terdekatnya. Jadi masalah-masalah atau apa itu sekarang kan orang cenderung agak individual ya Mbak ya. Jadi mungkin kita tekankan bagaimana supaya orang-orang sekitar itu lebih peduli dan mau mendengarkan dan mengenali tanda-tanda ketika orang terdekatnya itu mungkin mengalami tekanan-tekanan mental tertentu, dan mengajak anggota keluarga atau orang-orang terdekatnya itu untuk memeriksakan diri.
0: Oke, jadi bisa dimulai dari orang-orang terdekat yang memperhatikan bagaimana kondisi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena biasanya justru penderita ini tidak menyadarinya, begitu ya. Nah, tadi sempat dikatakan juga ada tekanan mental. Tekanan mental ini seperti apa saja nih Pak Rahmat?
3: Oke, jadi kalau kita lihat dari tekanan mental itu, dia kan bentuknya stresor ya, atau stres. Nah, stresor ini kalau kita lihat dari definisinya itu ada tiga hal. Ada pressure ya atau tekanan, kemudian ada konflik atau ada hal yang mengancam. Jadi ada tiga hal itu. Ketika orang mengalami salah satu saja dari hal ini, sebenarnya dia sudah mengalami tekanan atau mengalami stres. Contohnya kalau misalnya dia konflik, misalnya konflik itu ketika kita mau melakukan sesuatu hak A misalnya, tapi di saat yang bersamaan kita juga harus melakukan hal yang lain. Nah itu kan konflik. Nah kita harus memilih yang mana. Nah ketika orang misalnya dia punya apa namanya pemahaman harus menyenangkan semua orang, dia tidak tahu harus milih yang mana nih. Disuruh ini dia ikutin, akhirnya apa yang terjadi adalah kondisi dirinya yang mengalami konflik itu. Konfliknya berujung pada misalnya kecemasan dan sebagainya itu. Nah, kemudian kalau tekanan, misalnya ada orang yang tidak bisa lembur tapi disuruh lembur, nah ini kan suatu hal yang timpang, ada yang tidak biasa dilakukan, kemudian dia dituntut untuk melakukan hal yang lebih berat. Nah itu kan ada pressure di situ, dan ketika orang tidak bisa mengatasi itu, ya sudah akan muncul kondisi-kondisi apa namanya psikologis yang mengganggu, kemudian yang mengancam. Misalnya ketika ada berita, misalnya ya, ada berita yang terkait khusus dengan dirinya atau secara umum ya, misalnya oh nanti harga pangan akan naik, BBM akan ini, itu kan jadi kekhawatiran sendiri itu. Ketika mengancam pribadi seseorang, nah itu akan menimbulkan reaksi-reaksi fisiologis, reaksi-reaksi fisik. Nah, jadi kalau kita mau tahu apakah orang itu mengalami masalah psikologis, sebenarnya bisa dideteksi dengan reaksi fisiologis yang muncul. Misalnya apa? Misalnya tidak bisa tidur, susah tidur, kemudian tidak nafsu makan misalnya, mudah marah atau irritable. Nah itu biasa kayak gitu. Itu yang paling sering atau yang paling awam kita lihat. Jadi memang diharapkan orang-orang sekitar untuk peka. Oh ini kalau perilakunya sudah tidak biasa muncul, ini kok ada yang aneh, ada yang berubah. Nah itu bisa menjadi indikasi orang itu mengalami masalah psikologis.
0: Iya, jadi bisa jadi mungkin biasanya rajin tersenyum begitu ya, atau rajin menyapa seseorang, tapi tiba-tiba menjadi pendiam, ini juga merupakan salah satu faktor yang harus diwaspadai, dan juga lingkungan sekitarnya ini menjadi peka ya terkait dengan hal tersebut. Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya mengajak Anda untuk berinteraksi dalam dialog interaktif Indonesia Sehat kita di siang hari ini. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, nanti boleh menyampaikannya di 0426-2322443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju. Bagi Anda yang ingin bertanya, nanti boleh meninggalkan pertanyaan di kolom komentar kami untuk nanti saya bacakan dan dijawab menjadi bahan diskusi pada dialog interaktif kita di siang hari ini. Baik, sambil menanti interaksi yang masuk dari pendengar dan juga pemirsa kita, kami lanjutkan kembali terkait dengan topik kita, itu mengenai kesehatan jiwa. Tadi kan sempat dikatakan juga tekanan ini, oh ternyata sudah ada yang masuk. Kita terima dulu interaksi yang masuk. Halo, selamat siang Indonesia Sehat.
4: Selamat siang, Assalamualaikum Indonesia Sehat, Sehat Indonesia.
0: Baik, dengan Bapak siapa di mana Pak?
4: Dengan Pak Salman di Polman, Jalur Lombok.
0: Baik, silakan Pak Salman.
4: Benar semuanya hari ini karena itu masalah kejiwaan. Tentu bicara psikologi. Artinya ketika muncul seperti itu ada kecemasan yang berlebihan karena ada sesuatu yang ingin diraih tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan, kecemasan, ketakutan yang berlebihan. Artinya dia tidak mampu mengelola emosi dan dia tidak mampu mengelola kejiwaan secara batiniah. Tapi ada beberapa hal tadi yang disampaikan narasumber bahwa pemeriksaan harus rutin ke puskesmas. Nah, ketika kita bicara pemeriksaan, selalu indikatornya adalah mengacu pada apa yang dikatakan itu adalah tidak mengikutkan apa lagi yang dikatakan itu bahwa mengacu pada bukan pada fakta, tapi cuma sekedar memeriksa bahwa oh begini, ini gejala, dia memeriksa gejala. Nah, setelah gejala didapatkan, baru kemudian disimpulkan menjadi sebuah keputusan medis. Nah, itu sebenarnya sangat yang keliru. Kan harusnya ada hasil laboratorium yang mengidentifikasi sebuah penyakit tentang kejiwaan. Kemudian, ada beberapa hal yang saya ingin pertanyakan dalam hal ini. Tentu, menyangkut itu ada pada setiap manusia, setiap individu. Tentu ada yang dikatakan sifat, sikap, perilaku. Tolong jelaskan supaya apa yang dimaksud dengan sifat setiap individu, apa itu sikap, apa itu perilaku, supaya menjadi acuan bagi kami, apa itu sifat. Karena setiap sifat itu selalu melekat pada setiap individu. Sikap juga itu ada pada melekat pada setiap individu. Perilaku juga melekat pada setiap individu. Tolong dijelaskan untuk menjadi pencerahan untuk menunjukkan Indonesia semakin sehat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Salman di Galau Lombok atas atensinya pada dialog interaktif kita di siang hari ini. Ini menarik nih pertanyaannya. Tadi mengenai pemeriksaan rutin. Jadi mungkin seringnya yang terjadi di lapangan adalah pemeriksaan rutinnya ini hanya berada di tahap awalnya saja atau gejalanya saja. Mengenai pemeriksaan rutinnya ini sebetulnya seperti apa prosesnya ini, Bu? Silakan.
1: Seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa pemeriksaan rutin yang dimaksud ini mungkin sebelumnya kita kembali ke awal dulu, dia perlu screening awal dulu. Jadi screening awal ini menjadi penentu apakah dia ada penyakit mental atau dia penyakit mental ringan, sedang atau ke penyakit mental yang berat. Jadi ketika ada indikasi seperti itu, maka penanganannya juga berbeda-beda tentunya, Bu. Jadi dari dokter atau psikolog itu akan memberikan penanganan sesuai dengan hasil screening di awal dan pendalaman setelahnya, Bu. Mungkin seperti itu.
0: Oke, jadi setelah terdiagnosis, langkah selanjutnya seperti apa? Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu Nur Hidayah?
2: Izin untuk ini terkait dengan screening kesehatan jiwa. Jadi di dalam screening kesehatan jiwa itu kita tidak langsung mendiagnosis seseorang bahwa dia mengalami depresi ataupun cemas seperti itu. Jadi kalau untuk di screening itu hanya mengindikasi. Indikasi itu artinya adalah kemungkinan mengalami tapi belum tentu. Jadi screening kesehatan jiwa ini kenapa perlu dilakukan secara rutin? Karena seperti tadi selalu disebutkan bahwa berkaitan dengan kesehatan fisik seperti itu. Sama halnya dengan kesehatan fisik, kalau kita flu ringan saja pasti kita berkunjung ke dokter seperti itu. Jadi kalau kita punya, misalnya kita merasa mengalami luka psikologis, kesedihan yang berkepanjangan seperti itu, maka kita perlu mendapatkan bantuan, pertolongan, baik itu dari orang terdekat kita yang mungkin mereka bisa mendengarkan atau melalui pelayanan yang ada di puskesmas sebagai pelayanan dasar seperti itu, dengan mulai mendapatkan screening kesehatan jiwa. Jadi screening itu hanya melihat kemungkinannya apakah orang tersebut mengalami, jadi hanya indikasi. Kemudian jika memang dari hasil screeningnya itu menunjukkan ada indikasi seperti itu, maka dilanjutkan dengan konseling bersama dengan perawat ataupun tenaga kesehatan yang ada di puskesmas yang sudah dilatih terkait dengan kesehatan jiwa. Kemudian ketika bisa selesai dengan perawat ataupun tidak selesai dengan perawat, maka dilanjutkan dengan dokter umum yang ada di puskesmas. Jadi prosesnya memang seperti itu. Jadi untuk screening itu tidak mendapatkan gejalanya itu ditunjukkan dari hasil wawancara dan pertemuan dengan dokter, dan diagnosa itu terbentuk dari hasil pertemuan dengan dokter.
0: Jadi screening ini hanya tahapan awal, yeah. Dan kemudian selanjutnya ada rujukan lebih lanjut lagi dari konseling. Nanti seperti apa langkah kedepannya ditentukan setelah hasil dari wawancara saat konseling tersebut. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua. Mungkin bisa dijelaskan katanya terkait dengan apa itu sifat, sikap, dan perilaku yang terindikasi dengan masalah kesehatan mental ataupun kesehatan jiwa. Silakan. Pak Rahmat.
3: Iya, terima kasih. Jadi sifat itu mungkin yang dimaksud Bapak itu adalah personality atau kepribadian. Nah, kepribadian itu sebenarnya gambaran dari seseorang yang terbentuk sejak awal kehidupan atau fase kehidupan. Bagaimana dia pola asuh, kemudian bagaimana dia memaknai hidup, bagaimana dia bisa menilai dan sebagainya, itu dari awal kehidupan. Jadi itu terbentuk sejak lama. Nah, kalau kita lihat dari personality atau kepribadian itu ada banyak. Ada beberapa personality atau kepribadian itu yang kecenderungan dia punya potensi untuk mengalami gangguan psikologis.
0: Oh, ada sifat atau sikap tertentu ya?
3: Ada. Misalnya
0: seperti apa itu, Pak?
3: Kalau ada orang itu yang sekarang yang saya lihat di ini ya, seperti narsistik ya, narsistik personality,
0: NPD. Sampai ada lagunya itu Pak, NPD Pak.
3: Ada. Jadi narsistik itu sebenarnya perlu buat orang supaya dia yang saya pahami ya, supaya dia bisa punya harga diri, punya apa, bisa bergaul dengan banyak orang, percaya diri dan sebagainya, itu perlu. Yang jadi masalah ketika dia sudah masuk ke arah sudah masuk ke patologis itu tidak lagi berbicara tentang orang lain ketika dia ngobrol gini, tapi dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Misalnya gini, kalau ada orang bilang, oh saya itu seperti ini loh, saya tuh anuku, saya punya dan sebagainya, jadi self center, jadi dia ke dirinya saja, semua fokus pernyataan, setiap pernyataannya itu fokus ke dirinya. Nah, khawatirnya ketika di dalam suatu forum dia mengalami pengabaian atau tidak diapresiasi, wah terganggu pribadinya jadi terganggu, dan ketika terganggu ya akan muncul masalah-masalah psikologis yang menyertai itu. Okay. Nah gitu, jadi kalau saya mau bahas di sini kepribadian itu banyak jenisnya dan panjang. Nah, cuman kira-kira seperti itu.
0: Okay, baik. Sebelum dilanjutkan, telah ada interaksi lagi yang masuk dari salah satu pendengar dan juga pemirsa kami. Saya coba untuk sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, Indonesia Sehat.
5: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
5: Iya, Pak Amin. Di Mamuju.
0: Iya, silakan Pak Amin.
5: Iya, terima kasih semuanya. Ini sangat menarik perbincangan hari ini terkait kesehatan mental itu sendiri dari disampaikan ketiga narasumber. Sehat, Pak. Ini perlu diterapkan di setiap kantor-kantor pemerintah, karena ya mengingat rutinitas kita di setiap hari ini, apa namanya, semua orang bekerja, tentu tidak luput dari kesehatan itu sendiri, termasuk kesehatan mental, Pak. Dari Pak siapa ini, dari psikolog?
0: Ada Bapak Andi Rahmat, Andi Budi Rahmat.
5: Jadi begini, jangan cuma apa namanya mentalnya, kan saling berpengaruh itu, Pak. Sehingga itu kan melahirkan kita ini mendeteksi penyakit tak sendiri. Ada sugesti di situ. Katakanlah kita ini di organ tubuh kita ini terindikasi sakit jantung lah, apa lambung, itu kan naik ke pikiran kita, Pak, itu saling berpengaruh. Begitu juga di saat kita ini terindikasi ada gangguan mental, pikiran kita itu berpengaruh juga ke jantung, ke hati, ke semua organ tubuh, aliran darah. Saya teringat kemarin, Pak, itu di masih segar diingatan kita, waktu di era COVID-19. Mm-hmm. Saat itu di COVID itu kan dalam kemudian terjadi gempa bumi. Ujung-ujungnya itu kita itu berlindung, sudah tidak pakai masker, jaga jarak. Pada akhirnya itu COVID hilang dengan sendirinya.
2: Okay.
5: Pertanyaannya adalah langkah-langkah untuk apa namanya pencegahan daripada gangguan mental itu sendiri, Pak. Ya, sayangnya belum ada rumah sakit jiwa ini di Sumber ini.
2: Oke, baik.
5: Iya, demikian. Itu saja saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Salam sukses, sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin di Mamuju atas atensinya. Luar biasa sekali ini juga. Pertanyaannya tadi mengenai salah satunya adalah beban kerja yang juga mempengaruhi mental, dan dari mental ini berpengaruh juga ke kesehatan fisik begitu ya. Dan seperti apa langkah untuk pencegahannya nih agar terhindar dari kesehatan mental, terganggunya kesehatan mental dan juga nanti berakibat kepada kesehatan fisik, silakan.
1: Ya, kalau untuk pencegahan sebenarnya ini kita lebih ke self awareness ya, maksudnya kita harus mengerti diri kita sendiri. Apabila ada sesuatu hal, jangan terlalu dipendam sendiri. Kita bisa lebih mendekatkan diri dengan keluarga-keluarga atau orang-orang terdekat dan bicara jika ada sesuatu yang mengganggu atau sesuatu yang dirasa membuat kita tertekan. Itu bisa menjadi keluarga itu bisa menjadi garda terdepan kita dalam pencegahan kesehatan mental ini. Mungkin kalau untuk pengobatan sendiri, ketika itu sudah tahap misalnya sudah masuk ke pikiran kita bahwa ini adalah suatu penyakit, penyakit jiwa, penyakit mental, nah jangan ragu-ragu untuk mencari pertolongan. Intinya itu sih, Bu.
0: Intinya itu ya,
1: iya.
0: Jadi langkah pencegahannya adalah dari kesadaran diri sendiri.
1: Betul.
0: Juga, dan apabila ada beban yang dirasakan itu jangan ditanggung sendiri, begitu iya. Ya Pak ya. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita melanjutkan ke segmen berikutnya, saya akan jeda dulu sejenak dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
6: Ada saatnya tubuhku diam, tapi pikiranku terus berjalan. Tuntutan datang tanpa henti, dan aku terus bilang ke diri sendiri, harus kuat. Tapi siapa yang benar-benar bertanya, kamu baik-baik saja? Di balik senyum yang terlihat baik-baik saja, ada lelah yang tak pernah diceritakan. Dan hidup, masalah keluarga, ekspektasi yang terus menumpuk. Namun, merasa lelah bukan berarti lemah. Berhenti sejenak. Berceritalah, cari bantuan saat kamu membutuhkannya. Ada yang mau mendengarkan, ada yang peduli. Kamu tidak sendirian. Mari peduli kesehatan mental, mulai dari sekarang.
7: Man, lu kan baru pindah kantor ya? Gimana kantor baru lu?
8: Gajinya sih enak, tapi si bos tuh minta meeting mulu. Udah pulang aja masih dicariin.
7: Terus lo gak istirahat? Waktu jam pulang kantornya gimana? Lo kerja apa dikerjain?
8: Ya elah Dim, namanya juga budak korporat. Istirahat yang cukup tuh cuma ngimpi.
9: Kerja keras itu baik, tapi kalau kerja terus tanpa batas, mental bisa ambyar. Jaga hak istirahatmu. Produktif bukan berarti harus aktif 24 jam.
10: Bro, lu gak sendirian.
11: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
10: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
11: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
10: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
11: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
10: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
11: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
10: Ya elah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
11: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
10: Oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
11: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
10: Lu gak sendirian, bro.
11: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Indonesia Sehat pada siang hari ini. Dan kami membahas topik terkait dengan kesehatan jiwa, yaitu tak terlihat tapi nyata, kesehatan mental, dengarkan, peduli, dan juga selamatkan. Pendengar dan juga pemirsa, tadi sebelum kita jeda sempat dibahas mengenai langkah-langkah untuk pencegahan. Dan salah satunya adalah dengan self-awareness dan juga lingkungan di sekitar, apalagi keluarga yang tentunya menjadi garda terdepan untuk mendengarkan keluh kesah ataupun beban dari penderita begitu ya. Nah, ada pertanyaan yang masuk dari salah satu pendengar kami, yaitu dari Ibu Ani di Polewali, bertanya melalui WhatsApp dan menanyakan terkait dengan kondisi anaknya. Anaknya sudah berusia 3 tahun, belum bisa jalan dan komunikasi agak terganggu. Untuk saat ini belum bisa memanggil mama atau papa. Dan ini Ibu Ani ini sebagai orang tua katanya takut untuk check up karena kepikiran akan stigma yang macam-macam dari masyarakat jika terindikasi penyakit semacam ADHD ataupun autis. Kira-kira solusi apa yang akan diberikan untuk Ibu Ani dan apakah anaknya akan normal nantinya? Silakan.
1: Menurut kami sendiri dari tenaga kesehatan, alangkah baiknya jika lebih dini untuk memeriksakan apapun indikasi yang tanda-tanda yang terlihat pada anak kita, jauh lebih bagus apabila lebih cepat mendapatkan pertolongan. Jadi jangan takut untuk memeriksakan kesehatan ataupun apapun itu dari anak kita yang terlihat tidak seperti biasa atau tidak normal. Menurut pandangan kita, segera periksakan ke faskes-faskes terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama.
0: Oke, baik. Memang stigma di masyarakat terkait dengan masalah kesehatan jiwa ini masih cukup tabu ya.
1: Iya,
0: betul. Bagaimana nih untuk mematahkan stigma yang ada di masyarakat?
2: Ya, kalau untuk terkait dengan stigma ini kan bisa jadi berkaitan juga dengan budaya. Jadi banyak masyarakat di sekitar di Sulawesi Barat sendiri itu masih banyak orang-orang di daerah-daerah yang masih percaya bahwa kesehatan jiwa ini masih bisa disembuhkan secara tradisional ataupun kadang kesehatan jiwa ini seseorang datang melakukan screening kesehatan jiwa saja itu sudah dianggap aib seperti itu. Jadi untuk mematahkan stigma ini mungkin kita bisa tidak secara langsung seperti itu, tapi bisa kita dengan memberikan edukasi, memberikan pemahaman atau memperbanyak literasi kesehatan jiwa kepada masyarakat seperti itu. Seperti yang kami lakukan di Promkes Sulbar, itu kami sudah memulai dengan membuat sebuah konten melalui media sosial Promkes Sulbar juga. Jadi ada beberapa konten-konten kesehatan, salah satunya juga terkait dengan kesehatan jiwa seperti itu.
0: Kalau dari masyarakat sendiri, apakah kesadaran untuk memeriksakan kesehatan jiwanya sudah tinggi atau masih kurang?
2: Nah, untuk terkait dengan kesadaran ini kan masih bisa dikatakan masih sebagian sudah sadar sebenarnya terkait dengan kesehatan jiwa, tapi masih ada juga masyarakat yang masih terstigmatisasi. Jadi mungkin di salah satu dari kita, di antara kita, teman-teman di sekitar kita itu ada yang mungkin mengalami luka psikologis, tapi karena dia takut mungkin dilabeli seperti itu, dilabeli dengan kata gila seperti itu. Jadi ataupun takut menjadi aib bagi dia kalau dia datang ke sana. Jadi kalau untuk di masyarakat sendiri terkait dengan stigma ini, ya kesadarannya masih ada yang sudah sadar, ada yang masih masih kurang,
0: masih ragu-ragu ya, begitu ragu-ragu, ya untuk datang memeriksakan dirinya.
2: Masih malu, masih takut seperti itu.
0: Ini juga yang perlu diluruskan atau dijelaskan kembali ke masyarakat bahwa orang yang memeriksakan kesehatan mentalnya atau kesehatan jiwanya ini bukan orang gila. Seperti yang kita lihat, mungkin asumsinya orang gila yang berkeliaran di jalanan atau seperti apa begitu ya. Ada langkah-langkah program kerja khusus yang dipersiapkan oleh dari Dinkes P2KB sendiri?
1: Kalau yang sudah terlaksana itu di 2-3 tahun yang lalu kita sudah melaksanakan peningkatan kapasitas untuk first aid atau tenaga penolong pertama di tingkat faskes, puskesmas ya. Itu sudah ada yang terlatih, meskipun kami sadari bahwa belum semua puskesmas memiliki tenaga terlatih untuk kesehatan jiwa. Namun mungkin kedepannya kita akan tingkatkan lagi untuk cakupan pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas-puskesmas. Yang kedua, yang baru-baru ini kami bentuk adalah tim penggerak kesehatan jiwa masyarakat. Nah, tim penggerak kesehatan jiwa masyarakat ini terdiri dari lintas sektor, bukan cuma dinas kesehatan, tapi melibatkan juga OPD-OPD lain yang terkait seperti dinas sosial, dinas dari Satpol PP, dari kepolisian maupun TNI, dan dari rumah sakit-rumah sakit negeri maupun swasta. Nah, itu kami harap dengan adanya kolaborasi lintas sektor ini, penanganan kesehatan jiwa di Sulawesi Barat ini bisa lebih baik dan lebih terkoordinir dari segi pemerintah daerah sendiri. Selama ini kita lihat bahwa yang dibutuhkan sebenarnya adalah kehadiran dari pemerintah terhadap kesehatan jiwa ini masih sangat minim, dan diharapkan dengan adanya tim ini kita bisa lebih menjangkau masyarakat yang memiliki masalah-masalah seperti ini.
0: Oke, karena dari masalah kesehatan mental ini banyak hal-hal yang nantinya akan terdampak begitu ya.
1: Betul.
0: Baik, sebelum kita lanjutkan, kami telah terhubung dengan salah satu pendengar dan juga pemirsa kami di WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Indonesia Sehat.
3: Halo, Assalamualaikum Indonesia Sehat.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
3: Dari Majene, dari Abu Nawas di Majene.
0: Silakan, Pak.
3: Jadi langsung saya ini, saya mau tanya, apakah seorang yang merasa benar sendiri, ingin menang sendiri, tidak mau menerima kritikan, selalu merasa dia yang paling ini, apakah ini termasuk gangguan mental atau gangguan jiwa? Dan apakah mereka-mereka yang mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa, apakah mereka sadar bahwa diri mereka itu terkena gangguan jiwa? Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Nawas di Majene. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Budi Rahmat. Silakan Bapak.
4: Oke. Jadi tadi yang saya tangkap itu ada orang yang tanda kutip egois ya. Nah, kalau egoisnya itu berlebihan dari orang kebanyakan, kemudian egoisnya itu membahayakan orang lain, nah itu sudah bisa dikategorikan itu tidak normal lagi. Nah, kalau dia masuk ke dalam, tapi ini perlu, tidak bisa dengan hanya melihat observasi, tidak seperti itu ya, atau dengan menanyakan saja, tapi juga kita dengan harus ada pemeriksaan baru kita bisa melakukan diagnosa. Nah, kalau dia sudah masuk kategori

0: Kita akan mengupayakan sesuatu untuk bisa berubah dalam hal apa, dalam hal berpikir, dalam hal berperilaku. Nah, tapi kalau misalnya agak sulit dan kalau misalnya tidak merasa itu bermasalah, tidak merasa butuh bantuan, nah itu sepertinya agak sulit untuk ditangani gitu.
1: Ya, karena yang bersangkutan juga tidak merasa dan tidak datang memeriksakan begitu ya. Jadi bagaimana mau dibantu untuk disembuhkan. Baik, kalau kita melihat terkait dengan permasalahan kesehatan jiwa atau kesehatan mental ini, apakah dikategorikan sebagai penyandang disabilitas atau seperti apa?
2: Jadi kalau untuk yang ODGJ kita sebutnya orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, atau bisa juga disebut dengan ODDP, orang dengan disabilitas psikososial. Nah, kalau kita dengar tadi ODDP itu berarti orang dengan gangguan jiwa ini sudah termasuk dalam disabilitas, tapi dalam disabilitas mental atau psikososial.
1: Apa yang membedakan ini?
2: Jadi yang disabilitas ini yang lumpuh, maksudnya kita dalam kategori lumpuh itu adalah jiwanya, emosinya, seperti itu. Dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan kalau sudah dalam tanda kutip dia sudah dalam kondisi yang urgent seperti itu, berarti dia sudah tidak bisa mengontrol emosinya, seperti itu.
1: Dirinya berarti tidak bisa berfungsi secara normal, optimal, secara
2: ya,
1: normal,
2: tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari yang mungkin sepertinya biasa dia melakukan aktivitas rutin dari bangun tidur dari bangun sampai tidur kembali dan bangun lagi, itu bisa dia lakukan. Tapi ketika dia mungkin mengalami luka psikologis atau mengalami gangguan emosional seperti itu dia sudah tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari, atau ada gangguan. Nah, psikososial ini psiko dan sosialnya, jadi psikologisnya dan juga hubungan antara sosialnya.
1: Oke, baik. Ini juga merupakan pengetahuan baru ya, di mana ternyata masalah terkait dengan gangguan kejiwaan ini juga masuk ke dalam kategori disabilitas psikososial gitu ya. Ini yang belum banyak diketahui juga oleh masyarakat ya tentunya ya. Dan perlu juga menjadi perhatian lebih lanjut lagi terkait dengan hal ini. Baik, kalau kita lihat juga mengenai dari kesehatan mental ataupun kesehatan jiwa ini, kan pasti banyak kategorinya atau ada beberapa macam jenisnya. Yang paling sering atau paling banyak diidap itu yang apa?
2: Nah, kalau untuk berdasarkan data, jadi memang kesehatan mental ini bahkan menjadi penyumbang tiga terbesar dari penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Seperti itu, bahkan masuk urutan 2 dan 3 besar sesuai dengan usianya.
1: Kayak itu di luar penyakit metabolisme begitu ya?
2: Iya, di luar dari hipertensi dan DM dan lain sebagainya. Jadi khusus memang untuk kesehatan jiwa ini. Dan yang paling rentan itu, yang paling banyak dialami itu adalah skizofrenia dan juga depresi. Seperti itu. Berdasarkan dari hasil screening kesehatan jiwa pun, kita mendapatkan data dari di provinsi dari teman-teman puskesmas, itu juga banyak yang terindikasi. Jadi sekali lagi itu hanya indikasi dari hasil screening, itu banyak yang terindikasi depresi.
1: Oke, jadi untuk di wilayah Provinsi Sulawesi Barat ini sudah ada yang terindikasi terkait dengan depresi dan juga skizofrenia.
2: Ya.
1: Kalau melihat dari rentang usianya, mayoritas ini yang berusia berapa?
2: Usia produktif ya.
1: Usia produktif ya. Apakah ini dipengaruhi oleh beban kerja yang semakin bertambah atau dari paparan media sosial nih kalau kita melihat fenomena ini?
2: Nah, kalau berbicara dengan media sosial, mungkin dari segala usia sudah tidak menjadi konsumsi sehari-hari mungkin ya. Bahkan kita sendiri pun tidak bisa tanpa media sosial. Seperti itu. Tinggal kalau dibilang nantinya apakah berpengaruh dengan media sosial pun ya tergantung dari penggunaannya kembali. Apakah media sosialnya digunakan secara positif, kita menonton konten-konten yang berisi edukasi atau hal-hal yang positif, ataupun kita memilih untuk mengomentari, bahkan mengomentari hal-hal negatif yang ada pada satu konten.
1: Bahkan sekarang juga banyak yang mengatakan harus detox dari medsos begitu ya. Mungkin itu salah satu dampaknya juga akan mempengaruhi terkait dengan kesehatan mental begitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kalau misalnya kita melihat dari permasalahan kesehatan jiwa dan juga kesehatan mental ini, apakah sebagian besar ini juga dipengaruhi oleh inner child yang terluka atau seperti apa nih? Silakan Pak.

0: Jadi kalau bicara inner child ini konteksnya agak sedikit ini ya, agak sedikit belok. Nah kalau inner child ini kan memang seperti yang saya bilang, jadi orang itu punya masa lalu ya, masa lalu itu bisa yang positif ataupun negatif. Nah dan masa lalu pun kalau negatif itu lagi tergantung bagaimana cara kita memaknai masa lalu itu. Kalaupun misalnya ada orang yang mengalami pengabaian di masa kecilnya, tapi ketika dia dewasa dia sudah bisa berdamai dengan kondisi itu, sebenarnya aman-aman saja. Nah, jadi itu makanya tergantung juga orang dan tergantung juga dari resource-nya, sumber daya psikologisnya. Nah, kalau orang yang punya kemampuan atau sumber daya psikologis yang memadai, coping strategi yang memadai untuk mengatasi setiap masalahnya, saya kira aman saja. Nah yang jadi masalah adalah ketika masalah yang datang atau masalah yang kita miliki tidak sesuai dengan sumber daya yang kita punya. Nah itu kan ada diskrepansi di situ, ada perbedaan antara tuntutan dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, ketika ada perbedaan itu yang biasa menjadi apa namanya tekanan-tekanan tersendiri ya buat kita.
1: Gitu. Bagaimana cara merilisnya yang mudah begitu?
0: Sebenarnya kalau mau rilis itu ada ini dalam sesi di ruang terapi ya, tapi biasanya sih kita akan banyak sesi ya, karena untuk bisa menggali inner child itu butuh banyak sesi dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan spesifik tergantung dari masalahnya lagi ya,
1: karena berbeda-beda.
0: Iya, tiap orang yang putus cinta saja itu reaksinya beda. Untuk yang orang A mungkin 1-2 hari, tapi ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang sehari ini diputusin sama pasangannya misalnya besoknya sudah bisa jalan-jalan hahi. Tapi ada juga orang yang misalnya sampai bertahun-tahun tidak bisa. Jadi banyak faktor sebenarnya. Jadi kita tidak bisa membuat itu lebih general, tapi dia akan lebih ke individual, kasuistik sih.
1: Ya, dan masing-masing mungkin memiliki coping mechanism masing-masing begitu ya untuk memecahkan dan juga merilis hal tersebut. Baik, kalau kita lihat apakah bisa sembuh terkait dengan penderita gangguan kesehatan mental ini?
2: Sekali lagi memang tiap orang tergantung indikasinya atau tergantung diagnosanya, dan memang banyak yang bisa sembuh. Namun sebenarnya yang kita kejar di sini bukan kesembuhannya, tapi bagaimana dia kembali ke masyarakat, kembali ke society. Jadi dia bisa lebih bermartabat di tengah masyarakat dan dia produktif kembali. Nah itulah sebenarnya capaian yang ingin kita garis bawahi. Jadi bukan sekedar sembuh, tapi dia kembali ke masyarakat dengan produktif dan bermartabat.
1: Oke, baik. Terakhir mungkin harapan dan juga target yang ingin dicapai oleh Dinkes P2KB mengenai kesehatan mental ini. Apalagi sekarang ini kalau kita lihat Gen Z nih ya, yang biasanya lebih banyak bilang terganggu mentalnya begitu atau seperti apa. Silakan Ibu.
2: Iya. Anak-anak remaja sekarang memang cenderung lebih rapuh ya dibanding beberapa tahun waktu zaman kita masih remaja. Tapi sebenarnya memang kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi kalau tubuh kita itu bisa sakit secara fisik, tapi pikiran dan perasaan kita juga bisa mengalami sakit yang sama. Jadi oleh karena itu kesehatan mental itu bukan aib. Jadi bukan juga seperti stigma di masyarakat, kadang-kadang masih ada yang bilang itu adalah kena guna-guna atau harus disembunyikan karena malu. Mulai sekarang kalau ada indikasi seperti itu, periksakan dan jangan malu untuk bicara. Dan sebagai teman juga kita jangan lupa untuk mendengarkan sekitar kita. Ya, sebagai orang terdekat juga jangan mau menolak orang yang ingin bercerita kepada kita. Jadi kita harus lebih peduli dan lebih peka terhadap sekitar.
1: Oke, sesuai dengan topik kita, dengarkan, peduli, dan juga selamat.
2: Betul.
1: Dari Ibu Nur Hidayah, ada yang mau ditambahkan, Ibu?
3: Ya, jadi buat para pendengar RRI, jangan ragu, jangan takut, jangan malu untuk melakukan screening kesehatan jiwa, seperti itu. Jadi dimulai dari screening kesehatan jiwa, jika kita mengalami kesedihan yang dianggap sudah melewati taraf normalnya, maka silakan untuk bercerita. Dan orang-orang di sekitar juga tidak luput, kita bisa jadi menolong hari ini, kemungkinan besok kita yang akan ditolong, seperti itu. Jadi jangan menutup diri, silakan untuk membuka diri, mendengarkan tanpa harus menghakimi, seperti itu. Dan kita juga bisa melakukan, menghubungkan dengan para tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan di tingkat pertama ataupun di tingkat lanjut, yaitu di rumah sakit. Jadi bisa jadi kita menolong hari ini, besok kita yang ditolong, tapi dengan melakukan kepedulian, memberikan kepekaan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, berarti kita bisa menyelamatkan seseorang, seperti itu. Dan kita bisa mendukung untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat jiwa.
1: Oke, luar biasa sekali. Terakhir dari Pak Budi Rahmat, silakan Bapak.
0: Ya, jadi pesan ya untuk masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi ada tiga hal mungkin ya sesuai dengan prinsip psychological first aid. Ya, jadi ada tiga hal yang mesti kita terapkan ya dalam kehidupan kita terkait dengan kesehatan jiwa ini. Yang pertama adalah kita lihat sekitar kita jauh lebih peka, jauh lebih sensitif ya. Kalau misalnya ada tetangga, ada keluarga, atau mungkin keluarga inti mungkin ya, itu kalau misalnya ada perubahan perilaku, ada perubahan, kalau cara berpikir kan abstrak ya, tapi kalau perilaku itu mudah untuk kita kenali. Jadi kalau ada perubahan perilaku yang kita lihat itu bisa kita sudah menjadi warning atau apa tanda awal ya bahwa kita mesti harus bisa lebih aware. Kemudian ketika kita sudah menemukan atau bisa melihat orang-orang yang butuh bantuan, kita coba untuk dengarkan. Nah, ketika misalnya kita kapasitasnya tidak memadai atau tidak mencukupi, kita bisa baru untuk menghubungkan dengan orang-orang yang lebih paham terkait dengan masalah kesehatan jiwa, bisa di faskes tingkat pertama ataupun juga tingkat lanjut. Seperti itu. Jadi kalau istilahnya itu 3L ya. Look, listen dan link. Jadi mendengarkan dan menghubungkan gitu.
1: Oke. Okay.
4: 3M juga.
1: Apa nih kalau 3M?
4: Sama, melihat, mendengarkan, menghubungkan.
1: Oke, ini versi bahasa Indonesia.
4: Kalau Inggrisnya kan 3L.
1: Jadi jangan lupa 3L dan juga 3M, supaya kita lebih peka terhadap dunia di sekitar kita, terhadap orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita. Karena apabila kita lebih peka lagi, maka kita bisa menyelamatkan lebih banyak lagi ya. Karena dari kesehatan mental ini, dampaknya ini juga akan kemana-mana dan lumayan ini nih agak berat. Karena tadi disampaikan juga bahwa nomor tiga besar yang menyebabkan angka kematian ya. Oke, baik, luar biasa sekali diskusi kita di siang hari ini. Sebetulnya masih panjang sekali yang ingin dibahas, namun tampaknya waktu yang memisahkan kita, apalagi nih di hari Jumat begitu ya. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk Ibu dan Bapak semua yang hadir di siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada Anda pendengar dan pemirsa Dialog Interaktif Indonesia Sehat bersama Prosatu RRI Mamuju di hari Jumat ini, di hari Jumat 22 Mei 2026. Saya Duita dan juga rekan Awal dan rekan Fitri yang bertugas mengucapkan terima kasih. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti Dialog Indonesia Sehat bersama RRI Mamuju.

0: Show Halo Sulawesi Barat membahas permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di Sulawesi Barat dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Dengan adanya penambahan alokasi dana desa ini, seharusnya pengawasan yang sifatnya pencegahan itu yang lebih kita utamakan.
2: Kualitasnya yang tidak baik dalam hal ini, sehingga itulah yang mendasari bahwa setidak-tidaknya yang melakukan pekerjaan itu atau seharusnya yang
3: kemudian ini adalah menjadi pijakan kita semua, bahwa kemudian melihat pembangunan Sulbar ini adalah pembangunan yang harusnya memang berkualitas dari tempat mutu, tepat sasaran, dan tepat guna.
0: Sampaikan komentar, opini, ataupun pertanyaan Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443.
4: Jadi mohon kiranya transparan ini perlu ditingkatkan lagi, dan bentuk pengawasannya, apalagi TP4-nya sudah menghilang di kejaksaan. Jadi ini perlu barangkali informasi itu segera disampaikan kepada masyarakat kita, utamanya di desa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Talk Show Halo Sulawesi Barat disiarkan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di 96 MHz RRI Mamuju.
5: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

iman. Ati Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wabathu maqaman mahmudan lilladzi wa'ada innaka la tuflihul mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang Engkau janjikan.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق الله العلي Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita pada siang hari ini. Hembusan nafas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara gratis, hadirin. Kemudian salam dan salawat senantiasa kita kirimkan buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, bukan sekedar takwa di lisan-lisan kita, akan tetapi takwa yang mampu lahir dari hati yang sadar bahwa hidup ini hanyalah sebentar, hadirin. Sehingga olehnya itu khutbah kita pada siang hari ini insyaallah yaitu bermuhasabah di awal bulan Zulhijjah. Jika seandainya Zulhijjah tahun ini adalah tahun yang terakhir buat kita, hadirin, apakah kita sudah siap semua? Jemaah Jumat yang dimuliakan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini kita sedang berada di permulaan bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 5 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan tanggal 22 Mei 2026 Masehi. Di mana di awal bulan Zulhijjah ini Allah seakan bertanya kepada kita, apa yang telah engkau lakukan di dalamnya wahai hamba-hambaku? Apa yang telah engkau tulis di dalamnya wahai hamba-hambaku? Sebagaimana Allah mengingatkan kita di firman Allah yang saya bacakan di awal mukaddimah tadi, mengatakan wal tanrub nafsu ma qaddamat lighan, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Ayat ini tidak berbicara tentang hari esok dunia, hadirin, tapi hari esok setelah kematian kita. Maka pertanyaannya bukan lagi apa rencana kita tahun ini dan tahun akan datang, bulan ini dan bulan yang akan datang, tetapi apa bekal kita jika seandainya tahun ini atau bulan ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang setiap tahun membuat resolusi hidup tapi lupa membuat resolusi taubat kepada Allah. Kita rajin menghitung hasil panen kita, hasil proyek kita, hasil keuntungan dagang kita. Bahkan kita rajin menghitung-hitung kenaikan pangkat jabatan kita, hadirin. Tapi mungkin jarang kita menghitung-hitung seberapa hasil sholat kita, seberapa hasil sedekah kita, seberapa hasil bacaan-bacaan Al-Quran kita, dan seberapa hasil kejujuran kita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, hadirin, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang cerdas itu, kata Nabi, adalah orang yang mampu menghisap-hisap dirinya. Orang yang mampu menghitung-hitung dirinya. Dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi cerdas menurut Islam itu bukan soal gelar, bukan soal jabatan, tapi soal kesadaran kita tentang akhirat. Di sekitar kita sering kita dengar orang berkata, masih lama itu mati, saya masih muda, saya masih sehat, saya masih kuat. Padahal hadirin, coba kita lihat kuburan di luar sana, Pak. Itu tidak pernah menanyakan umur kita. Itu tidak pernah menanyakan sehat sakit kita. Bahkan kuburan di luar sana tidak pernah menanyakan muda atau tua kita. Nyatanya, contohnya, banyak di sekitar kita, bahkan sahabat kita, yang pagi-paginya masih bisa kita beraktivitas bersama-sama, kantor bersama-sama, kok sorenya sudah tiada. Malamnya masih bisa kita minum-minum kopi sambil begadang nonton bola bersama-sama, kok besoknya sudah disolatkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan mungkin di antara kita seringkali mengantar jenazah saudara kita, bahkan sahabat kita, kerabat kita. Kita angkat bersama, kita usun, mengiringi bersama-sama sampai di peristirahatan terakhirnya, yakni kubur. Tetapi mungkin jarang kita bertanya dalam hati, bagaimana jika hari ini giliran saya berikutnya? Apa yang saya lakukan, hadirin? Jamaah Jumat yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya tahun ini adalah tahun yang terakhir buat kita, apakah salat kita sudah mampu menjadi penyejuk kubur kita nanti? Apakah harta kita sudah bersih dari hak-hak orang lain? Apakah hati kita sudah bersih dari mengambil hak orang lain? Apakah lisan-lisan kita di dunia nyata ini maupun di dunia media sosial lebih banyak menyejukkan atau lebih banyak melukai sesama kita? Olehnya itu, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'ikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jadi ayat ini tidak mengatakan mungkin, akan tetapi pasti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Zikra hadhihi ladzat perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan-kenikmatan dunia, yakni kematian. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu marilah kita introspeksi diri dengan bertobat sebaik-baiknya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus-menerus memperoleh curahan rahmat, memperoleh hidayahnya, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, bukan dalam keadaan zuul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا على بنعمة الإيمان والإسلام والأفضلنا بالعلم والعمل على سائر مخلوقاته انفرد بالوحدانية وتقدس في ذاته العليا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal muslimun al mu'minun, usikum binafsi wa iyakum bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tazakkaru qawlahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة اللهم ربنا يا الله يسر حسابنا وتمن كتابنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ربنا يا الله شرنا إلى من أصحاب القبور اللهم ربنا يا الله سلامة في القبور اللهم ربنا يا الله سلامة في سكرات الموت اللهم ربنا يا الله سلامة في المحشر اللهم ربنا يا الله سلامة في الميزان اللهم ربنا سلامة في النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهى عن الفحشاء والمنكر والباقي لعلكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولا ذكر الله أكبر أقيم الصلاة
1: اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم اللهم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على البلاغ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم فإنت الصوت الصفوف من تمام الصلاة استقيموا واعتدلوا مو ديروسكن ديرابطكن صوب دي سسب سكوسا الله

الحمد لله رب العالمين.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: hati-hati, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum sahabat muda. Pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan peringatan dilarang merokok, apalagi khusus buat anak muda. Dua kata itu bisa dengan mudahnya dijumpai di mana saja. Dan sepertinya tidak mengherankan jika mengingat dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat merokok pada tubuh manusia. Dan hari ini, perokok tidak nampak hanya di kaum pria, namun di kaum wanita juga. Salah satu konsekuensi utama yang bisa kita rasakan dari merokok, diantaranya menderita penyakit jantung. Sahabat muda, diperkirakan sebanyak 20% kematian akibat penyakit jantung terkait langsung dengan kebiasaan merokok. Menjadi pertanyaannya adalah, kenapa rokok begitu berbahaya? Dan apa saja efek negatif lainnya dari rokok? Nah, sahabat muda, lihat saja kandungan yang terdapat pada sebatang rokok. Dari 4.000 bahan kimia terdapat di dalamnya, ratusan di antaranya zat beracun dan sekitar 70 bahan di dalamnya bersifat kanker. Mari kita mengulas satu persatu bahan

karbon monoksida. Zat yang kerap ditemukan pada asam kanalapot ini bisa mengikat daripada hemoglobin dalam darah secara permanen, sehingga menghalangi penyediaan oksigen ke tubuh. Hal tersebut membuat Anda cepat lelah. Tar. Ketika merokok, kandungan tar di dalam rokok akan ikut terisap. Zat ini akan mengendap di paru-paru dan berdampak negatif pada kinerja rambut kecil yang melapisi paru-paru. Padahal, rambut tersebut bertugas untuk membersihkan kuman dan hal lainnya keluar dari paru-paru. Gas oksidan. Gas ini bisa bereaksi dengan oksigen. Keberadaannya pada tubuh lebih meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung akibat gumpalan darah. Dan yang terakhir, ada benzene. Zat yang ditambahkan ke dalam bahan bakar minyak ini bisa merusak sel pada tingkat genetik. Zat ini juga dikaitkan dengan berbagai jenis kanker seperti kanker ginjal dan leukemia. Sahabat muda, selain dari bahan-bahan berbahaya yang kami sebutkan tadi, masih banyak bahan-bahan yang terdapat pada rokok. Masih maukah Anda merokok? Sayangi diri Anda, ingat masa depan. Masa depan adalah hal yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju.

0: Tahun 1882, Robert Koch, seorang ilmuwan Jerman, pertama kali menemukan bakteri penyebab TBC. Hingga kini, penyakit TBC masih menjadi masalah yang dihadapi negara-negara dunia. Bagaimana mengenali gejala-gejala penyakit TBC? Dr. Kartika Ningsih, SPP, spesialis paru-paru RSUD Sulawesi Barat, menjelaskan.
1: Gejalanya diantaranya ada batuk, batuk berdahak, kadang juga disertai bercak-bercak darah atau kadang ada batuk dengan perdarahan. Kemudian ada sesak nafas, disertai juga penurunan berat badan. Kadang juga ada keringat di waktu malam hari. Kondisi pasien kadang kurang nafsu makan sehingga berat badannya turun. Kadang juga disertai adanya kondisi-kondisi lain yang memperberat, misalkan sampai ke adanya cairan di rongga paru-parunya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju.
2: Bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat perut, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak malah dia tuduh ni pahadir lah di batang ala beta mahu. Ya Allah, ada pangan, ada pangan.
3: Istighfar.
2: Ya, muak milik tu mahu pialus silik bakar, terbanyak dengan salawat.
3: Ya.
2: Itu bagian dari cara kita itu
3: menunjukkan ketenangan jiwa.
2: Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu menemak laku-lakuna atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sembahyang.
3: Dia entah mau anu sama siang aku di masih gitu tapi di luar jolo macerito.
2: Pak Juma Pak, ya apa namanya tamar di masih gitu mau ni khatib ibadallah.
4: Walazikrullah
2: akbar jari
0: Papasan Melali setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Iya, serupa tak bohong.
0: Iya, alhamdulillah. Cuma tanggal 22 bulan Mei. Untuk kalender Hijriah tanggal sama perode 5 nih udah salah.
1: 5 Zulhijjah.
2: Zulhijjah.
1: 1447 Hijriah.
2: Lima ngalup itu. Nama kurba bumi deh. Siapa milu sapi nih?
1: Sapi sekarang ada perias. Ada 10-an, ada 10 pi itu.
2: Deh?
1: Tapi nama ratis iya. Wita kisaran 25, 26 kurban per orang.
2: Oh. 2.500.000.
1: Iya.
2: Iya.
1: Atau 26, 2.600.000. Nggak beke justru. Mas Suli beke.
2: Suli beke deh.
1: Suli.
0: Iya. Beli tu ya Pak Pirambo yang aku beli tu aku lambi pada 50 sabu sambal dah.
1: Tahun siapa tu?
0: Ya tahun siapa tu? Saya mati pada 50 sabu aku belukan sambal dah. Sekarang siapa tu?
1: Yang kita walu.
0: Ya iya Pak Mampir beli aku Pirambo.
1: Masya
0: Allah. Sekarang?
1: Maafin. Sekarang sudah 2 juta, 2,5 juta ke 3 juta.
2: Wah,
1: iya.
0: Nah, Mampir beli tu embah
1: ini. Itu punak. Nak keke itu semua ini Pak dilahirkan ke mana
0: ya tempat domba ada
2: tapi kan 50 ribu di Pirambong
0: iya
2: yang setara 3 juta sekarang
1: betul
0: ya dari judulnya ini cukup relevan juga ya karena mengenai apa nih judulnya falsafah
1: kurban
0: ya,
1: filosofinya kurban
0: iya.
2: Jadi kan di odak dua pengertian bahasa Indonesia. Dia nisanga kurban, dia nisanga korban.
1: Wah korban artinya karena perbuatan orang lain.
2: Ya korban perasaan, korban materi, konotasinya rugi.
1: Ya rugi, negatif.
2: Kalau kurban, konotasinya adalah
1: positif, ya.
2: Positif mendekatkan diri kepada Allah. Karubah, mukarabah itu. Jadi urusan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tentu kita tidak memperdebatkan korban dengan kurban. Pak Siupi Tuan itu sebenarnya bahwa agak sulit bicara tentang mendekatkan diri kepada sesuatu kalau kita tidak berkorban. Orang jatuh cinta sama perempuan mesti korban.
0: Berkorban.
2: Korban apa saja, korban materi, korban waktu, korban apa saja yang dikorbankan itu untuk orang-orang yang kita cintai.
1: Makanya jangan ending di korban perasaan.
2: Nawar anu syair Arab anta du'aul ladzi lam atawaqqa ayyustajaba. Engkau adalah doa yang tidak pernah kusangka akan dikabulkan. Tapi mau tuan di bahwa dalam konteks korban ya. Bahwa cinta adalah kompetisi yang tidak akan pernah berakhir imbang. Jadi mau cerita kurban dengan cerita paralel supaya anda tuh sangga mau apa hukumnya berapa orang apakah malah yang barena yanu atau dimana yang barena yanu kan itu yang banyak perbincangannya kita mungkin bicara tentang filosofinya yang pertama bahwa dek kita dek rupa tahu anda tahu rua lendas poler ini disanga korban. Jadi kita tu di ni piana tahu misut tau poler ya rek nendota itu adalah hasil pengorbanan orang tua.
0: Iya.
2: Itu apa istilah bahasanya meregang nyawa. Biasa setengah mati, biasa tu mau mati setengah atau sekali mati. Artinya tanda naruh di sana pengorbanan.
0: Pertaruhan nyawa.
2: Sejarah awal manusia itu lahirnya manusia bicara soal pengorbanan kita lahir. Karena ada pengorbanan orang tua, kita tumbuh berkembang menjadi misi nggak misi iya, menjadi menghargai misi iya. Karena ada orang-orang yang berkorban, utamanya dengan orang-orang tua kita, guru-guru kita, yaitu orang-orang yang berjasa kepada kita. Orang tua pasangan mertua tuh. Korban itu dia mengorbankan dirinya merelakan anak yang dicintainya untuk diberistri. Nah itu. Jadi itu bagian dari cara memahami ini sangat kurban dia. Yang kedua adalah dia sangat kurban mengajari kita bahwa dia ini tahu tuor ini di lino tidak semua hal harus dimiliki. Jadi papan nasa tu mesti ada inna de emak makaman nasa anu ta inna tani anu tamu anu mualai mu tani alum mura mualai. Kan prinsip itu. Yang ketiga adalah kita itu berkurban bukan persoalan berapa sapi, berapa daging, berapa harga. Siapa yang potong, berapa banyak kita bisa bawa pulang antara daging dan tulangnya. Tapi yang kita mau bawa dari pesan kurban itu adalah me apa cara nari esi pak matoyota pale allo pale pupus pale pak dari lalam batang alam. Yang keempat dia bisa berkurban adalah puncak kedewasaan spiritual. Sebab ita tu umat mando ita pale ya doa terepap anaya tori dale paraya di Makkah, meluak kawin dan sebagainya. Selalu kita bicara soal kepemilikan. Nah, tuan ibadah tuan itu ketika bicara soal melepaskan sesuatu yang kita sayangi, ia mutu nisanga dilalak kurama wa lan tanalul birra hatta tunfiku min ma tuhibbun. Dapat tu ni angga suku mesa apianga mu andape mulas suang apa kamena muala muolo i muasayani. Bayangkan dia barang-barang kah, olok-olok kah, dan lain-lain sebagainya. Lalu, kita bicara soal falsafah kurban itu, bicara soal dari kepemilikan menjadi sesuatu yang bermakna. Bahwa, mau tu me apa manambunna dek barang-barang, ni tu galang. Tetapi, hakikatnya sebenarnya, dia tu ya patuan nak manasa mau anu tamu, ayar ni papandean lori anak biu to kasiasi to manjapan ni agama ia muturi barang-barang manasa tari lori mundi
0: milik kita yang sebenarnya.
2: Iya anu ite ni ala alai mau pai muak male ni penyaman ni tapi tunggu dulu belum tentu ni penyaman ni to kan ni. Misalnya di wattunna dapat yang apa-apa tamaran itu melok ma anderi melok dia yang anu tapana dia nasan doi tamanam bumi doi ta mane mawana dokter dapat anderi dapat anderi berarti kan berarti kita sudah kehilangan satu momentum berarti agama mengajari kita maua memelo mana malolongan nisanga dalek mananungan pololoi pira di tanggalan nario puan la taala dasangga elok muwega to ngamu turui
0: pepengan
2: itu. Kemudian yang keenam doa itu sangat kurban sebenarnya bagian dari jalan menuju Tuhan. Maran nui tahu malolongan riona pun Allah Ta'ala memang kurban. Kurban di. Jadi betapa pentingnya itu. Anda itu sanggup mengarik makurbannya. Siapa misapin dia di masigi. Ini itu tadi solangan makurban. Bukan. Kita harus menariknya menjadi sesuatu yang inti di dalamnya. Sehingga ni sehingga tongan ini. Apa-apa melok ni ni tambu dek boleh dicarita anda itu melo mainan ni lo cerita mua pura mini gere saping mamanya ni wari-wari mamanya itu si waru-waruan. Oh ya anu mana mumbe daging nana lasan gak bukun nani pala yang kita dia mau pulih membawa kantongan dia membawa rantang dia teru apa mapatu mema apa nawa ya daun muruk mana ya bukun lasan gak daging bengan. Jadi anda menjadi kurban di menjadi urusan rapal pambare-bare yang anda dia tanggalalang anu manasa nati poloin neri apa patujunna dan apa hikmah di balik itu semua. Ayah mudik para leluhur sehingga kalau kita bicara korban para leluhur itu memang korban Pak Melo itau malolonga anu kami nama coa. Tetapi ingat satu hal yang pasti orang yang selalu berkorban di jalan Allah sebenarnya itu juga menjadi jalan dia untuk memperoleh namanya kurban dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira itu.
3: Ya, itu pendahuluan. Silakan menelpon.
0: Ya, malam Ibu Aido selesung 04426 di 23 di 222 patak-patak tarlu. Assalamualaikum. Apa kita ready deh kak? Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Enggak nasi kerambi bega atau ni kipas kapa menelpon ya suruh kipas
4: angin. Iya, iya, karo jo pale.
0: Iya, pak kipas.
4: Kanon penggawa Pak Dokter dia.
0: Iya, iya, iya, iya.
4: Apa dia di tabelna masalah kan dalam satu bulan ada namanya hari kurban. Apa sunatnya itu kurban? Kedua, berapa tabel pendapatannya orang baru bisa berkurban? Satu.
0: Iya, iya.
4: Kedua, kedua, kenapa manusia itu sering kena keluh kesah di dalam hidup ini? Sebab jumlah penghasilannya orang kan kadang satu tahun itu kan impas biasa, kadang juga tidak. Jadi dan siapa-siapa yang berhak diberikan daging kurban itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Ramli Tekala Jaling, ni terima jalo.
3: Ya.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ye. Saya mah.
5: Saya ini.
0: Ya, Pak Katara-tara mambat de jelas begah ya.
5: Saya Parahing ya ada di.
0: Oh, Parahing, Parahing ya. Oh, iya. Ya, Parahing. Lanjut ya.
5: Lanjut. Saya Kapasu. Sekarang di masalah kurban ya.
0: Iya.
5: Iya, dia memang dunia Ustaz. Dia biasa rumah. Bunyi tadi. Mua mendekat dalam ajarannya. Acara pernikahan, apa segala. Tapi namun daging kurban itu, nah bagi dua. Dibagi sama dengan yang bisa mengambil atau apa sana. Kemudian malam terima. Kemudian sebagian diambil untuk acara pernikahan. Dan kadang juga nakanasa, Ustaz. Jadi tiap dalam seperti itu Pak Ustaz Dio untuk dalam seperti itu karena tentu acara biasa termasuk acara pernikahan. Biasa itu nasi pengkurban nao acara apa nakanasan itu anu daging untuk dihidangkan dari tamunya nanti. Jadi untuknya Pak Ustaz mohon dijelaskan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Pak Rahing di Balanipah. Iya, di dua aja lo.
2: Ya,
3: ya.
2: Yang pertama lagi nak apa? Nih.
3: Paramli.
2: Paramli. Apa lagi nak pertanyaan? Nah,
0: kuat dia yang kata tabel kekayaan tertentu pak.
2: Oh iya.
0: Ini penghasilan pak malah atau berkorban ya.
2: Beda dengan zakat pak. Zakat.
0: Yang hitung hitungan
2: dan rekeningan semua kurban. Siapa saja? Siapa saja? Jari anda itu mau kurban dia urusan sugi tas sugi. Yang penting dia pauleang pokok me.
3: Melo.
2: Melo. Ya, mau dan mampu silakan. Kalau zakat ada takarannya 2,5% dari sekian dari dari 85 gram emas berharga waktu itu diambil 2,5%. Itu pun satu kali dalam satu tahun. Muak kurban, alupa kurban ditambah talungan lor isang hari-hari tasri yang murid Allah makroba tahu dan hukum dasarnya berbeda dengan zakat. Muak zakat wajib, muak kurban sunnah. Sunnah jadi hukum dasarnya berbeda-beda.
3: Artinya dia tuan dia tosuhi anu mak berkurban tapi anda berkurban.
2: Ai memang
3: anda nanggak kewajiban
2: toh? Anda nanggak kewajiban dan biasa turu apa mel mau dia turu apa mak anggak nawaya. Pak anu wai tadi Ustaz asal dia nigere kurban mo sangat jadi sangga manu nagere
0: iya iya
2: iya ndai teru ndai tu heram mai tanu wadu karena memang ini soal membangun kesadar dia tuan ditahu sadari mo para lu kurban tapi nanda pauleang misalnya
3: dikasina,
2: kita harus realistis sekarang bahwa dia tu de seilu dua rekta melosan nak kurban tapi si para lek baik tu nama sikole anak nah. Oh ndak bisa dipaksa itu. Bependolo iting urusan sikola anakmu itu. Mesti dipakakan itu pak wajib pendidikan daripada kurban. Nama itu tori oh. Tapi ya rek cerita reke-reke ngam mana yang lebih penting prioritas. Nah, sekalipun tentu kita tidak boleh menjadikan itu sebagai alibi dasar alasan untuk selalu membenarkan bahwa malah tu yang dah apa ni nawaya masih kuliah sana eke. Padahal dia dua pak Uliana.
0: Iya
2: nah, itu.
0: Ya.
2: Ya. Kemudian apa tu
0: yang apa tu yang apa Rahing? Oh, masalah anu parahing biduan nih, apa namanya, berkurban sekaligus juga sebagian dagingnya napake untuk acara lain.
2: Nah, ya, napake lo.
3: Acara kawinan.
2: Yang jelas, muak rumus dasar talumbarean itu dek mesa sapin diwari talui.
0: Oh, nih ya. Ya,
2: sepertiga sahibul kurban dari sepertiga itu dibagi tujuh.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Kemudian sepertiga lagi, ya iya, fakir miskin. Lalu sepertiga lainnya adalah istilah yang sering saya kemukakan, bagi bebas. Artinya mau ini mubengan di, mau toko masyarakat, kamu siapa.
0: Iya, iya, iya.
2: Nah, di situ saja rumusnya. Tapi mau dia mau malah ini pakai lo itu kawing, nanti malah minta mari ini dipakai itu kawing. Sekalipun misalnya iya rek tomat korobat pitu si ola mulu luar rek nas sepakati mu ya dah mulu nian dia ni pajari abu nasam itu tapan aja ri abu nasa namanya ni apa mu sekali ni pakai pak mapakat tak kalapa kawin tu yeah. Itu kesepakatan mereka di luar dari wilayah niat awal itu. Jadi jangan sejak awal upah siupi dek tu kawin dia. Tidak, karena yeah. ada caranya itu dikasih orang fakir, sahibul kurban ditambah bagi bebasnya itu. Ya,
0: ya. Tete Pak Rahim, Pak Haji Ramli di Pontiku.
3: Sudah dia pada jelas malah lebih ketanahan menyusul.
0: Ya, silakan minta maaf kembali. 0822 9609 0996. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Di Karangombe ya, kayak yang ini pembata. Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Sema.
6: Ya, assalamualaikum nunggu sih. Iya.
0: Silakan, silakan.
2: Ya. Salam.
6: Jom ke tulu betul. Tak apa dong kurban anak kita malai kasiola yang dibuat tulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah kurban malah nih pasiola?
0: Iya, iya, iya. Iya, melo nasi itu bang itu ingat hanya teriak tu, ano cara panik ini kurban ampele akeka.
2: Iya, iya, iya.
0: Sebelum nani terima bomo.
2: Oke.
0: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malabina
0: pepasang. Malabina pepasang ye. Silakan Pak Asal.

0: ya, bahwa yang penting dikorbankan dalam diri itu adalah sifat. Sifat-sifat mana yang dimaksud? Sifatnya binatang, termasuk sifatnya lesan, sifatnya kanene, sifatnya harimau, ya, yang memangsa. Jika sifat-sifat itu serata, itu sifat serata satu mangoa. Bapak selesa makan lebih itu, mampu kotoi, maka apa tunggu itu, dan itu dia judi. Sifat-sifat iya ada paralel ya lagi batang lawe. Makanya kita berkurban secara hakikat. Tapi mas secara bentuk besar ya, namanya ya apa sebenarnya Ustaz. Penting dia sifat, jadi kepribadian kita hilangkan sesuai dengan tadi penyampaiannya ya, Dewa. Biar ini dia Allah, Ustaz ya. Dan harusnya begitu. Kamu tuh dari siapa dipuat kurbangan dia masih lalu bentuk fisik dia. Nanti malah diimplementasikan dia di kehidupan kita tentang sifat-sifat dia paralel dia lah ya sifat menguat keserakah belum mental ini entah tidak karena mana nggak ada karena yang kita apa ya melihat pawangan dia memang secara fisik apa ya nyata itu ya
1: yeah.
0: Tapi dulu terus dia tempat kurban di TV alhamdulillah jamu ya do membalik dari walau tema mendiola mau tomalabo berarti macam tomalabo ya tomakikir jadi itu macam tomai di doi nai nanti macam makruh bangan dari melo apa susahkana apakah tergolong itu makikir atau tu pura-pura
1: baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Salman.
2: Ya.
1: Di dua menit loh, Bundi Pani buka bawa penelpon ya.
2: Ya. Terima kasih Pak Salman. Apakah ni apa cara dari itu maki kirap segala macam? Wah lebih keras lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allah, mengingatkan, mau dia toria paulian nama koroban, dia makoroba. Apa nama Rasulullah? Dapi akal epe mai. Dapi akal epe mai. Jangan dekati tempat salat kami. Itu tanda. Tanda dan nama cor ini sangat toria paulian nama koroban. Jadi le apa itu nama umari ukaka itu lo. Caitna Rasulullah daripada sangga mau atau toma kikir.
1: Iya.
2: Thomas atau toma tegir siki nak bukan di tundurai pari lewat materas narik papasan Rasulullah bahwa mau dia tu dia polian nama koroba nak andai mak koroba.
1: Dah aku pikir ampi media masih gigi mas.
2: Dah kari pemai. Bayang.
1: Iya.
2: Jadi hal-hal seperti ini, hal-hal seperti ini. Kedua, apa lagi nak dia?
1: Masalah kurban sampai akikan ne.
2: Saya ndak penirambi iting bagaimana dulu perkaranya tapi yang saya ketahui bahwa andai to mala mas pasyupi mesa persoalan ndak dua niat.
1: Ya.
2: Ndak dua itu niat, satu niat kurban yang kedua niat akikah sementara sapi satu atau kambing satu. Jadi anda nak berani Pak anda ndani upahale badi o yang saya ketahui bahwa anda to malam apa siola ada dua niat mesa persoalan
1: dan niat ni iro niat ustaz tu ni pare waktu nama mangger tau lolo ah
2: iya
1: de
2: iya dia mau nak meundani ya nak meundani hadir beto Pak ya tapi mu artinya pan niat mo lillahi taala tu dia sebab melo tahu ia mau tu diwan mengapa dia ni sampai korban ni bengan ni lo panitia pengurus kurban biasanya panitia pengurus masjid itu
1: minta nama
2: mak wai tahu membayar tapak mati gereana bare-bareana untuk apa melo ni ratas sirik mesa sifat mangga alawe dia menini cerita marondon dua bongi pura itu membare-bare dan dicerita di tengah tahu mengarah duan diru biasa dagi wanayo anda bisa begitu. Pokoknya anu lasu to mitalo, pura to mitalo. Me apa matena sapi ndak mau cari tawan ndak mituona. Begitu juga dengan keikhlasan kita berkurban, male turi lindas mesa-mesa, ropok mesa-mesa, pupus mesa-mesa, pupus saco-saco de apalan na kurban gara-gara ya muri o. Ngari di ruo. Sapin turi o. Wingaran o. Wan Nayu, Pak Yawan di teti mamba walau di olo pagarmu. Jadi sanyi iya mencari dari, bukan korban.

0: Dia yeah. makurma itu secara tahan. Dia hanya mau menganggap dirinya bahwa ya untuk mabengan di pirambungi daging. Hmm. Jadi itu makanya kita kasih pengurus yang mengurus ya urus matinya. Yeah. Pak Melu ini betul ini ratas cerita data dari perasaan mau yeah. sahabat ya wan nak mande daging itu.
1: Iya.
0: Itu.
1: Tuman ini merasa. Eh sebelum ditanggapi Pak Salman dingin apa? Tegak yeah. dia mengipe jalin salah sungin nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, yeah. subeh rumah.
2: Ya, Tepalang.
1: Oh, Bapak
0: Nai. Tepalang.
1: Iya. Tepalang. Wih, langsung usah pinan nih beliau nih. Pak, aduh, saya pingin nih yang mudah beliau nih, Bapak Yemrang.
2: Iya, kebetul.
1: Iya.
2: Anu, dia nanti itu yang ya udah dia nak kurang. Matinya di piring
1: mau oh ya
2: pertanyaan nama latu mau makan di dalam kurdengmu halo
1: iya terus sang ya
2: jadi kan matinya di piring di
1: Matinja nama kurbang ya.
2: Nasar.
1: Ya, bernasar.
2: Iya, matinja. Ini nalai bahasa di berkurbang.
1: Iya.
2: Matinja pada tepan ini.
1: Iya.
2: Ya, pertanyaan. Mulatnya iya, maaf. Ini kurbang ya. Iya, benteng apa? Nasar.
1: Oh, di malam pulang nasar. Oh, iya. Iya iya.
2: Pengutang.
1: Ba.
2: Jadi ya apa dia pengutang?
1: Iya Pak Ji.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matinja nawang kurban, tapi dia narang aku be di malam kande gina sendiri pun nak nanasarkan.
0: Mboten teteh. Menjari anui berubah hukum.
1: Berubah hukum.
0: Kenapa berubah hukum? Yeah. Pak Matinja i menjari waji i makurban. Ginakna sunnah i. Oh. Tapi karena matinja menjadi wajib.
1: Wajiban. Nah. Wajib memenuhi nazar tadi.
0: Wajib ya. Memenuhi nazar. Yeah. Karena wajib memenuhi nazar, sependek bacaan saya, ini itu malam anda.
1: Oh.
0: Kenapa? Tapi dengan nasang. Matinja di, oh. Tinja.
1: Iya.
0: Nah, tentu kalau mau lebih tahu, kita bertanya kepada ulama yang memang lebih mengerti soal fikih itu. Tapi sependek bacaan saya bahwa muat tak kala ini tinja, maka menjari waji iri kurban dah karena waji maka anda tu malam anda dia
1: oh kurban iya.
0: Tapi dia tak cara nah mira itu kurban di tuan orang lain nah tu masalahnya apa tu khusus bareta
1: dia ingat kita
0: iya tu
1: kita mira itu kita
0: itu mira itu kita
1: iya berkurban di paham tu mira lalu tahu
0: tu warina panggirnya lah baik di bega mina kiri
1: Wajib waktu tapi dia empat telepon ni tadi jolok. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Assalamualaikum guru.
0: Waalaikumsalam.
2: Boleh waktu sorry ya. Ni sulit ya.
0: Alhamdulillah.
1: Campur lagi yang.
2: Iya campur lagi yang.
1: Iya.
2: Pas motor ulur rani itu pembahasan ni.
1: Iya.
2: Malah tu itu lagi paham ni.
1: Iya.
2: Baca tu ditanggung noy.
1: Ya.
2: Anu lagi tu kan? Ini apa cerita di umat dia tahu di warena daging kan bare-bare mak tu cuma kurba tu. Ya, mak di warena. Tapi ente mande sapi kemudian nawaluan kenapa ler rokok malir baca.
1: Iya.
2: Ini kejadian, data kejadian ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Seto pati kala jaling panel pun terakhir ini. Assalamualaikum.
3: Iya dia.
1: Ye, sema. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ye, dengan siapa, Bapak? Dengan siapa?
2: Jamil Bitulen ini Pak Kiai.
1: Ye.
2: Pak Kiai Jamil Bitulen.
1: Ini dia, pulain dari.
2: Itu ini di mana ni kacau lotong
1: iya.
2: Yo.
1: Iya. Ya, silakan. Soli
2: walani pa, Pak Kiai. Jamil pitulian. Ya pitulian sih. 3 bulan lalu, dia jalan dia tahu nama korban dia, Allah Abah Lawe. Akan tetapi, wisa gino di panitia mahuan, dia nama korban kan, dia di panitia di wisa ini. Tapi iya dia kan nama korban kan, dia, anda ngapisannya mahuan, orang pasang untuk korban. Sehingga, rencana dia sama korban ini, dia ubatalkan ini. Ya, pemilih hukum dari Pak Kiai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kacau lotong balanipa. Ya,
4: melu emak kurban pertamanya tuh, tapi nah dia panitia apa nama kurban kan nih?
1: Ya.
4: Nah beri Pak Kiai.
0: Muak nak beri itu dia melu ma
4: kurban kan
0: atas nama dia. An batal ide niat tu?
4: Ya, ia nak suruh batal.
0: Ia nak suruh batal. Tapi tak tema korban deh.
4: Anda yari sana?
0: Ya. Maksudnya tak tema ilalas sana.
4: Jadi, ya. Ia kapan?
0: Ia. Ia anda tu tema apa? Mak korban di muka itu. Iya.
4: Dah mau
0: sipil lebar ini apa apa? Banyak memban di balak. Usangan deh mak korban. Mak korban way palaka.
4: Iya. Mua awal nari papa kacau eh. Maniai tapi nesta ni mau ada panitia nama korbankan ni anda yari itu yari apa di berarti anda yari dua-duanya deh anda yari dendang hitung korbannya dua-duanya
0: mau anda jari
4: iya
0: deh muak dia muak jari ruangan panitia berarti ni paling gula ini akta
4: ya udah muita
0: paling anda mau ada muita ilala ni
1: dia jadi ilala ini akta jadi ngeran
4: ilala ini akta
0: Ia nak diomai diware menjadi nawaluan dan itu menjadi persoalan memang. Dia memang mak balu jadi ni ni palambi lori luar salat dari datori ni waluan ni. Sebab naposa rasana itu agama dia ni sanga daging anu pura naware ware seluar salat ta napak koroba.
4: Ya, jadi waluan.
0: Dan ni waluan ni. Dia mahali rokok, dia terlalu pernah pakai botor, dia nak pakai mandundu
4: manyang
0: manyang apa itu nah menjadi napusare nah calasan ni pengolah talari karena menimbulkan mafsada anu macowa mau pakai lauri tanggal lalang anda nari pengolah talari nah itu tidak ada tawar menawar salah itu apa-apa rio untuk hal-hal misalnya ni sapi saja kurban dengan beras anda cuma lah dia daging tu mutia
4: ande
0: nang
1: iya
0: malah apalagi mana ni sapi dan yang rusak ni waluang menjadi pasaruan dan lain-lain sebagainya mau dia bari-bari nang wari jadi betapa disangare kurban anda itu tu sanggak manggere dan tu sanggak mau cerita mate saping dia cerita kami nam malimbon dilalan nari urusak kurban dani pangi-pangi noa ni parintana pun Allah Ta'ala mua dia paule yang makorobai tahu mua andan da paule yang ya apa boleh buat tapi satu peringatan Nabi ini dia paule yang makoroba anak anda makoroba dapat akar pemai ya tapi umroh dia mudah-mudahan menjadi semangat kita di dalam menjalankan Idul Kurban pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, jadi gimana salah pemai?
4: Iya, iya Pak.
1: Kirim foto Bang.
4: Iya, tutup dan makan-makan pertama. Iya, sampai jumpa.
1: Iya, salah. Salam.

Dari Jalan Marta Dinata Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan Kilas Sulbar, Jumat 22 Mei 2026, bersama saya, Fitriani Umar.

Capacity Building Neraca Pangan, Sekda Sulbar dorong kebijakan berbasis data. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menghadiri kegiatan Capacity Building penyusunan neraca pangan yang digagas oleh Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Barat di Hotel Matos Mamuju, Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema membangun data pangan terintegrasi untuk memperkuat ekonomi daerah dan diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait serta perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dari 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Dalam sambutannya, Junda Maulana mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai sangat dibutuhkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung penyusunan kebijakan pangan berbasis data. Menurutnya, neraca pangan akan menjadi gambaran ketersediaan pangan di setiap daerah sehingga pemerintah dapat mengambil langkah cepat dan tepat dalam menjaga stabilitas pangan. Ia juga meminta seluruh peserta agar serius mengikuti kegiatan tersebut dan mampu menguasai metodologi penyusunan data pangan secara menyeluruh, mulai dari stok awal, produksi, konsumsi langsung, kebutuhan industri hingga data ekspor dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik atau BPS dan Kementerian Pertanian. Mengingatkan pesan Gubernur Soehardi Duka, harmonisasi data sektoral menjadi hal penting agar tidak terjadi perbedaan data antar instansi yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, Junda Maulana juga meminta agar proses penyusunan data pangan dilakukan melalui verifikasi lapangan secara langsung, mulai dari tingkat petani hingga konsumen, sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antar instansi dalam membangun sistem data pangan yang terintegrasi guna mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah di Sulawesi Barat. Kadinting Race meriahkan Festival Penyu Nelayan Sulselbar berebut juara.

Lomba Perahu Katinting Race kembali menjadi gong utama Festival Penyumampi 2026. Dengan peserta nelayan dari berbagai kabupaten di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Ajang balap perahu bermesin ini digelar di Pantai Mampi, Kecamatan Wonomulyo, sejalan dengan pelaksanaan Festival Penyu pada 19 hingga 21 Juni mendatang. Setiap tahun Katinting Race telah menyedot penonton terbanyak dan menjadi momen paling ditunggu warga pesisir maupun pengunjung luar daerah. Ketua Panitia Festival Penyu 2026 Muhammad Askar Al-Qadri menyebut penonton Katinting Race bisa memenuhi hampir seluruh garis Pantai Mampi. Askar menjelaskan peserta tidak hanya datang dari desa sekitar, tetapi juga nelayan dari Majene, Pasangkayu hingga Parepare dan Pindrang di Sulawesi Selatan. Lomba ini sekaligus menjadi ruang silaturahmi antara nelayan pesisir yang siap tiap tahun rela menempuh perjalanan jauh untuk ikut berkompetisi memperebutkan hadiah. Menurut founder Festival Penyumampi, Yusri, tahun lalu telah total hadiah Katinting Race mencapai sekitar 16 juta ditambah 6 unit mesin Katinting untuk para juara. Besarnya hadiah dan gengsi lomba membuat Katinting Race menjadi daya tarik utama yang menggerakkan ekonomi warga selama festival. Peserta dan penonton membutuhkan tempat menginap, konsumsi dan kebutuhan logistik lain, sehingga homestay dan warung-warung masyarakat ramai dikunjungi selama rangkaian kegiatan. Meski bernuansa hiburan dan adu cepat, panitia tetap menyisipkan pesan konservasi lingkungan dalam keselamatan melaut dalam setiap sesi Katinting Race. Festival Penyumampi ingin memastikan keseruan balap perahu berjalan seiring dengan upaya menjaga laut dan pesisir sebagai ruang hidup utama masyarakat nelayan. Perkuat pengawasan Pemkesra Sulbar ikuti rakor penegasan batas wilayah. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkesra Serda Provinsi Sulawesi Barat Murdanil menghadiri rapat koordinasi dan supervisi penegasan batas kecamatan dan kelurahan di Pulau Sulawesi yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Hotel Almadera Makassar Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang penegasan batas daerah yang bertujuan memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penegasan batas wilayah di daerah. Rapat koordinasi ini diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah sepulau Sulawesi dan menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan penyelesaian batas administrasi kecamatan dan kelurahan. Dalam kesempatan tersebut, Murdanil menegaskan bahwa penegasan batas wilayah merupakan bagian penting dalam mendukung tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum wilayah. Ini juga menjadi atensi dari Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen mendukung percepatan penyelesaian batas wilayah melalui koordinasi aktif bersama pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mendukung penyelesaian batas administrasi wilayah sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintah daerah yang profesional dan berkelanjutan.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz, aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Saya Petra Animi, wakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sesaat lagi kita ikuti Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dari Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, di siang menjelang sore hari ini di edisi kita berjumpa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei 2020. Bersama saya Fitri di sini akan menemani Anda pendengar di yang ingin bergabung di nomor 0423224 atau nomor 0822960996. Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dan juga adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dari Kelimamuju lagi ini,
0: Pak. Kelimamuju.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Apa kabar di sana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oh, ini lagi apa panas ini?
1: Lagi panas ini.
0: Mm-mm. Sudah bangun kah ini dari tidur siang?
1: Ya, sudah bangun dari tidur siang.
0: Enaknya itu. Oke. Lanjut.
1: Ya, lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala.
1: Iya.
0: Judulnya.
1: Judulnya Hari-Hari Cinta.
0: Hari-Hari
1: Cinta.
0: Oke, Hari-Hari Cinta. Silakan, untuk siapa lagunya?
1: Kirim salam ada Ibu Lia, terus ada juga Ibu Dharma, ada juga Srian, Padilla, Alia, Nina, terus ada juga Kak Enes, Bobby, Alessandro, terus ada juga Pak Mahir, Aji Haridi, ada juga Pak Syukur, Pak Rahim, ada juga Abraham, Bintan, terus Amar, dan buat semua yang mengajak tempat yang dikecilkan. Tentu
0: guys, Mbak
1: Fitri, lanjut tugas ya.
0: Selalu,
1: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nih. Halo. Selamat sore. Oh iya, kenapa ini? Halo. Sepertinya jaringannya kurang bagus kayaknya ini. Tidak terdengar suaranya. Halo.
2: Halo. Dandut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
2: Oh. Dari
0: depan okay. Sana. Depan sana.
2: Iya.
0: Oke. Apa kabar Prodangdut?
2: Ya. Alhamdulillah, kabar baik.
0: Nih, kenapa nih kayaknya masih ngelek ini, baru bangun tidur kah?
2: Enggak tidur ke.
0: Oh, iya.
2: Ya, flu sedikit.
0: Oh, iya. Agak susah bernapas ya.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Mau request lagu.
0: Lagunya siapa ini?
2: Lagunya Yulia Citra.
0: Yulia Citra.
2: Iya. Di balik penantian.
0: Di balik penantian. Iya. Oke, lagunya untuk siapa?
2: Oh, ada tadi Ibu Murni, ada juga Lia, Tia Wujud Tengah, ada Dina, ada juga Oma Nanda, ada Medi Farma, Gunawan di Selari, ada juga di
0: mana
2: itu?
0: Siapa itu?
2: Di Babana.
0: Oh iya iya iya.
2: Ada juga Asriani, ada juga Pasidan, ada Farel, ada juga Pak Core, ada Bandroy, ada juga Pak KMS, ada juga Pak Brahang, Pak Gifrang, Nek Janggo, semua pendengar Ruh dan Dut, tidak ada dikecualikan.
0: Oke.
2: Buat Mbak Fitri, mudah-mudahan semoga sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo. Halo. Perdangdut. Mana orangnya? Oh. Ini. Halo.
3: Halo, Perdangdut. Perdangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
3: Maulana di Polewali.
0: Maulana. Apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Tenang, hari ini bukan di akhir.
3: Tembus lagi, ay.
0: Iya. Bagaimana cuaca Pullman ini?
3: Ya, Pullman sekarang ini cuacanya bagus. Kira-kira lagi.
0: Oh iya, iya. Bah,
3: ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, bisa request lagu kah?
0: Lagu apa tuh?
3: Lagunya Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia, judulnya. Ya.
3: Apa itu? Bungaku, apa itu bungaku kah? Apa itu?
0: Kayaknya.
3: Enggak ada
0: ya, kayaknya pernah dengar juga, ada yang pernah request juga, jadi kayaknya iya deh, kayaknya bungaku deh.
3: Ya, oke, okay. Salam-salam ya yang sudah lewat tadi, ada Bu Murni, yang ada Bu Lia, ada Sidang, ada Kaimis dengan Bobi, ada Pak Salman dengan Lombo, apa Bumis, Akhriani, kemudian ada Kipran juga, ada Kanejato, ada Kanesaki, Abraham, siapa Syukur juga ya di sana, malah ada juga siapa ini di sana di Pullman juga, Bunda Ani ya, Bunda, ada Tuduri di mereka sana, Dora Jolong,

0: Win.
1: Ya Alhamdulillah, kabar sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Fitri sendiri.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Amin.
0: Ya.
1: Ya boleh dipesan lagu.
0: Apa itu?
1: Lagunya Selfie, Selembar Tisu.
0: Selembar Tisu.
1: Ya.
0: Ya oke, lagunya untuk siapa? Ya,
1: kirim salam ada tadi. Ada Pak Sidang, terus ada juga Pak Salman di Galung Lombok bersama. Ada Lesardino, ada Dina, terus ada Fadila, terus ada juga Sriani di Majene bersama Alia. Terus ada juga Darmawati tadi. Ada Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Pangeran Kodok. Terus ada juga untuk Dintekan Duri bersama Asri di Luk Timur. Ada Pak Syukur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahim. Ada tadi Ibu Murni di Kalimah Menuju. Ya pokoknya semua-semuanya ditampak terkecuali. Buat Mbak Fitri selamat bertugas. Mudah-mudahan Anda sehat selalu bersama dengan keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelum kita dengarkan lagu nih, saya baca dulu nih pesannya. Assalamualaikum dan buat adalah kita. Saya Viola mau dengar lagunya Dua Racun Yubi Sister. Apa ini? Judulnya Merinding. Salam buat Ibu Murni, Pak Mahir. Terus Fitri Studio. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kalau tidak ada lagunya gantikan maka lagunya Aksai dan Kamila Malik, Aki-aki Alay. Oke. Kita dengarkan Evita Malah, Hari-Hari Cinta.

berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

0: Cek fakta.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibanding rakyat sendiri. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turunbekhuas.id. Informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media, namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Selanjutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id. Pemerintah menerbitkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nuno Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah untuk terus bisa mempekerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan undang-undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK sebelum tanggal 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di stasiun pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran tersebut yang mengatakan bahwa guru non ASN dilarang mengajar pada tahun 2027.
0: Cek fakta.
2: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar, kita kembali lagi ke di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Halo. Mananya? Halo.
3: Halo. Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, siapa di mana?
3: Diam Bansi dan Camplak Gempol Lampit Devitri.
1: Oke, apa kabar?
3: Alhamdulillah kabar baik. Cuaca di sini lagi cerah berawan.
1: Oh iya. Belum apa ini suara di belakang kayaknya. Oke.
3: Kenapa Fitri? Okay. Suara radio kakek dengaran ke situ.
1: Iya, kayaknya. Jadi saya sempat kaget kok ada suara-suara lain ini.
3: Iya. Oke. Okay. Masih bisa kan rekod lagu Fitri?
1: Apa itu?
3: Lagunya Irfan Mansur, Hanya Kamu.
1: Irfan Mansur, Hanya Kamu. Oke. Okay. Lagunya
3: ya,
1: itu siapa?
3: Kirim salam buat Pak Irwin di Jalan Tama Sapi, terus ada Anto di Mendekan Diri, ada Piko, ada Seri di Lut Timur, ada Oni, ada Dina. Terus ada juga Pida di Bala, Pak Musiwang. Terus ada Purnama Sari Amar, kemudian ada Bobi Kamisa Cormo Lanang, ada Lisardino Padilai Ruangani. Kemudian ada Ina di Selayar, ada Pak Salmang, ada Bang Kumis, ada Mau Ananda. Kemudian ada juga Bunda Adi. Terus ada Bu Liadi Maten, Bu Norma di Bebana, Sifatuo, Bu Murni. Kemudian ada juga Gunawan di Salari. Ada Pak Syukur bersama Pak Abdurrahim di Kota Kartanegara.
1: Ya.
3: Udah ada Pak Coherudin, Pak Mahir. Pak Putra, Pak Ralal Gisar, Putra Mandar. Kemudian ada siapa lagi ini? Semuanya saja tanpa terkecuali deh Fitri.
1: Oke.
3: Okay. Tondeng. Ya. Buat Fitri lanjut waski sehat selalu. Terima kasih banyak.
1: Okay.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Mbak Fitri.
1: Yeah, siapa di mana ini?
0: Dari Polman.
1: Siapa di Polman?
0: Yang ya baru gabung lagi ini.
1: Oh, ya. Ya, siapa itu?
0: Kemis.
1: Oh, ya, oke. Apa kabar? Kenapa barusan katanya?
0: Ya, baru masuk lagi ini. Baru masuk lagi dia kira beberapa hari enggak masuk.
1: Ya. Oke, apa kabar?
0: Ya, kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Bisa lagunya Evita Mala ya?
1: Evita Mala.
0: Hari-hari cinta.
1: Sudah tadi di awal Evita Mala, hari-hari cinta. Siapa? Lagi.
0: Siapa yang minta lagu itu?
1: Mbak yang dari Kalimamuju. Mbak Ibu Murni.
0: Oh. Ya, anu balik lagunya. Cinta jarak jauh.
1: Lagunya siapa itu?
0: Enggak tetapi yang pastinya Dangdut ya.
1: Oke.
0: Cinta jarak jauh ya.
1: Kalau saya menemukan ya.
0: Kalau enggak salah anu duit ya. Duit sih.
1: Ya, oke.
0: Okay. Ya. Lagu ini buat Ibu Murni, kemudian ada Pak Mahir, Amar, Pak Syukur, Pak Rahim, Bobby, Sidan, Acore, karena Jangko, ada juga siapa ya? Mama Nanda, ada Alian. Semuanya mau. Ya, pendengarnya RRI Ngomu Juta 4 terkecuali.
1: Oke.
0: Dengan ucapan, ya, selamat sore ya.
1: Sore karena sudah ini.
0: Mendung. Ya. Mendung ya. Ya.
1: Mendung kan di situ.
0: Ya, mendung. Ya. Mendung tapi di hujan. Tapi mudah-mudahan hujan sebentar malam.
1: Iya.
0: Ya. Ya. Nantinya Mbak Fitri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku beralih ke Mas siapa lagi nih? Halo. Pro Dangdut.
4: Cantik ada kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Suara apa itu di belakang? Oke.
4: Okay.
1: Lagu.
4: Tapi terus apa? Tapi lagi dah dekat, lagi dah
1: rumah Rama. Apa tu? Apa judulnya?
5: Kian dengar?
4: Ya, lagu dia gula ni.
1: Okay, lagu yang tu siapa?
4: Untuk saya kak. Langsung itu saya kun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi apa ini? Maulana is. Dah lihat bungaku, ternyata saya tidak menemukan ya lagu itu. Jadi saya pilihnya Bunga Dahlia saja ya.

0: Ya, mendengar kembali lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dan yep, masih tersisa lebih kurang lebih 30 menit lagi sebelum kita di ngakhiri di hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo.
1: Prodangdut.
0: Ya, siapa di mana?
1: Ya, dengan Mbak Imputra.
0: Mbak Imputra, Pulman.
1: Ya.
0: Eh, oke, ya. Apa kabar, Mbak Im?
1: Alhamdulillah. Kalau Mbak Devi, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga.
1: Ya, bisa-bisa sedikit lagu kayaknya.
0: Oh, nanti saya lihat ya, apa itu?
1: Lagunya Roma Irama Hingga Permata Hari. Lagunya Roma Irama Hingga Permata Hari.
0: Oh iya iya iya. Ya. Oke, okay, lagunya untuk siapa? Siapa?
1: Ya ada Zidan, Maulana, Alia, Asriani, Mamsa, Mananda. Maulana, ada juga Iran ini Marantana, dan semuanya saya tanpa teknologi untuk bagi teriak sama bertugas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
2: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Mbak Fitri.
0: Oke. Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Biasanya kalau ini minggu depan Idul Adha bikin kue juga kah? Kalau
2: Kue kering maksudnya?
0: Ya.
2: Alhamdulillah sudah bikin.
0: Weh, alhamdulillah. Tinggal menunggu Idul Adha aja ya.
2: Iya. Tinggal anunya saja mau dibikin kalau mau lebaran. Apa namanya itu? Ketupat, buras, sama gogos. Iya.
0: Oke.
2: Okay. Nggak bisa lagi request lagu ya?
0: Kayaknya ini sudah ini karena sebentar juga ini azan lagi.
2: Ikutan saja lagunya kalau begitu.
0: Oke.
2: Okay. Kirim salam ada tadi siapa ya? Bayim Putra. Ada Bayim Putra, ada juga Gibran, ada Mama Nanda, ada Pak Salman, ada Alia, Asriani, ada juga Bobby, Acore, Sidan. Ada Viko, ada Anto di Duri, Asri di Luhut Timur, ada juga Ibu Murni, ada Erwin di sana juga, Ibu Nurma di Babana, Ibu Dharma, Pak Jamili, Pak Mahir, Pak Hadong, ada juga Pak Bapak Rizal, Erik di Makassar, dan semuanya saja pendengar Prodangdut di sore hari ini. Mudah-mudahan pendengar pada sehat semua.
0: Amin.
2: Buat Mbak Fitri lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke.
2: Okay. Innal aidzin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
0: Oke.
2: Okay. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus.

0: Nih, ya, pendengar kembali lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Iya, Dangdut. Adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dari Tapalang, Mbak Fitri.
0: Tapalang, Pak Mahir.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, cuma agak telat ini.
0: Apa? Oh,
1: telat
0: iya.
1: Bergabung, karena simpel ketiduran, Mbak Fitri.
0: Oke. Ya, biasanya emang kalau sore tidur sore, kayak tidur siang sore.
1: Iya, betul. Tapi, alhamdulillah masih sempat. Masih. Walaupun menjelang akhir Prodangdut selesai.
0: Oke.
1: Lagunya April di 7.
0: Ya? Yeah?
1: Lagunya April dan Akademi 7. Judulnya Mutiara.
0: Mutiara.
1: April.
0: Nanti saya lihat ya apakah bisa kami putarkan atau tidak karena waktu.
1: Oi.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
1: Lagunya buat semua pendengar Rimuju dari Pasangkayu sampai penggemar Rimuju di acara Prodangdut selama menikmati lagu dangdut sore hari. Untuk Mbak Fitri,
0: ya,
1: dalam sehat selalu bersama dengan Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Terima kasih.
0: Oh, ternyata terputus pendengar.

Ya, pendengar Radio Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei 2020. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

jalan tanah ini selalu becek saat hujan. Hasil panen sering terlambat sampai ke pasar, pendapatan pun tak menentu. Kini, jalannya lebih baik. Akses jadi semakin mudah. Petani bisa menjual hasil panen tepat waktu. Anak-anak pun berangkat sekolah tanpa khawatir terlambat. Pembangunan bukan soal gedung yang tinggi, tetapi tentang membuka jalan agar usaha kecil bergerak dan juga ekonomi tumbuh dari bawah. Ketika desa diberi kesempatan, masyarakat bergerak bersama. Dari desa, kita bangun pemerataan. Dari bawah, kita lawan kemiskinan. Bangun desa, bangun masa depan, bangun Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kita berjumpa lagi di program Acara Ekonomi Digital di edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 22 Mei 2026. Dan hari ini kita mengangkat tema digitalisasi UMKM untuk ekonomi daerah, ada bersama Mbak Sulfiani Yusuf, dari owner dari Kopi Sejenak. Iya. Oke, selamat sore. Suaranya sudah bagus, kayaknya kecil. Oke, aman. Nah, dan pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini membawa perubahan besar dalam dunia usaha, termasuk bagi para pelaku UMKM daerah kini. Nah, UMKM tidak lagi hanya mengandalkan penjualan secara konvensional, tetapi juga mulai memanfaatkan media sosial, marketplace, hingga promosi digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan usaha. Nah, digitalisasi menjadi peluang besar bagi UMKM untuk berkembang lebih cepat dan mampu bersaing di tengah perubahan zaman. Dan untuk di Sulawesi Barat sendiri, banyak pelaku UMKM mulai beradaptasi dengan teknologi digital, mulai dari promosi produk secara online, kemudian transaksi non tunai, hingga membangun branding usaha melalui konten kreatif di media sosial. Namun di balik peluang tersebut, tentu ada tantangan yang dihadapi pelaku usaha, seperti keterbatasan, kemudian pengetahuan digital, kemudian pemasaran, hingga persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, melalui dialog di sore hari ini, kita akan membahas bagaimana digitalisasi dapat membantu pertumbuhan UMKM sekaligus mendorong ekonomi daerah agar semakin berkembang. Dan bersama para pelaku UMKM sebagai narasumber, kita akan berbincang santai mengenai pengalaman menjalankan usaha di era digital, strategi menarik pelanggan, kemudian hingga harapan UMKM terhadap dukungan pemerintah dan masyarakat. Oke, saya kembali ke Mbak Sufiani. Ya nih, mengawali sore hari ini, bisa diceritakan usaha yang dijalankan di saat ini dan bagaimana awal mula membangun usaha ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulfani Yusuf, dipanggilnya Fani. Jadi Kak, sebenarnya ini usahanya apa? Berdua.
0: Oh iya, iya,
1: iya, pasangan, tidak sendiri.
0: Jadi mana pasangannya tidak hadir? Iya, kayaknya jaga standnya deh.
1: Iya, berdua. Terus karena kebetulan saya itu salah satu alumni dari magang pemerintah Kemnaker yang kemarin, dan saya bagian ini Kak, barista di salah satu UMKM Kopi Sejalan. Nah, karena adanya pengalaman dari situ selama 6 bulan magang, setelah magang kan pasti berpikir di mana lagi lanjut. Nah, setelah itu saya berbincang sama pasanganku, terus bilang, bagaimana kalau kita coba untuk buka? Kita coba untuk buka ini usaha kopi, kecil-kecilan dulu, supaya kan lumayan besar dana mesin kopinya kan. Jadi bilang, ya udah cari yang mesinnya standar. Terus kita coba buka. Satu bulan sebelum berakhirnya magang itu, saya sudah mulai survei di lokasi-lokasi yang menurutku bisa untuk saya tempati menjual. Jadi kebetulan alamatnya ini ada di Jalan Kurungan Basi, sampingnya jembatan, dekatnya Star Cell.
0: Ya, sudah berapa lama berjalan?
1: Kebetulan ini Kak, belum satu bulan, baru tiga minggu.
0: Tapi luar biasa, sudah dikenal.
1: Mungkin karena sering dipromosikan juga.
0: Nah, kita masuk sesuai tema di hari ini, ekonomi digital. Nah, sejak kapan mulai memanfaatkan media sosial atau platform digital ini untuk
1: usaha? Kalau memanfaatkan media sosial itu sebenarnya sudah dari lama ya Kak, dari adanya Instagram, TikTok, kita sudah menggunakan media sosial. Cuman baru aktif di media sosialnya untuk promosi branding brandnya baru bulan kemarin, tanggal 27.
0: Tanggal 27 berarti bulan lalu.
1: Iya.
0: Satu bulan lalu. Oke, nah kalau untuk alasan utamanya sendiri bagaimana, kenapa perlu masuk ke dunia digital ini bagi para pelaku UMKM?
1: Menurut saya ya, digital UMKM ini penting untuk para pelaku UMKM yang dimana sangat membantu dalam promosi.
0: Iya.
1: Menggunakan Instagram dan TikTok, apalagi anak Gen Z sekarang ya.
0: Iya, caranya pencariannya pasti masuk di media iya, sosial tuh.
1: Iya. Jadi saya memilih dua media sosial, Instagram dan TikTok yang saya fokusi untuk promosi ini kopiku.
0: Nah, kalau dari di antara dua ini mana yang paling gencar nih promosinya?
1: Kalau yang kan itu TikTok kan kak kayak nabaca ki konten tak tahu kayak
0: kita
1: harus memikirkan bahwa oh di konten TikTok ini fokus kak apa untuk brandingnya, tidak bisa bercampur videonya karena susah naik.
0: Nah jadi berarti harus satu tema lah.
1: Iya, jadi saya itu kalau untuk TikTokku ku kasih satu tema, terus kalau Instagramku apa yang saya upload di TikTok itu saya upload di Instagram sama kayak macam-macam video-video biasa saja saya buat untuk promosi lebih cepatnya juga, lebih banyaknya. Kalau di TikTok itu khusus kayak satu aja saya upload setiap hari, satu video setiap hari.
0: Kalau penontonnya sendiri bagaimana responnya? Apakah mereka mulai oh ini di mana kan biasa komen kan kalau upload ya di mana mbak ini saya mau ini
1: gitu. Kalau di TikTok ada beberapa yang komen alamatnya di mana kak, tapi kayaknya mungkin yang komen itu di luar dari Sulawesi.
0: Rata-rata sih biasa.
1: Iya, di luar dari Sulawesi. Kalau di TikTok, kalau di Instagram mungkin rata-rata lewat di FVP-nya di teman-teman sekitaran Sulawesi.
0: Kalau di apa di Facebook bagaimana? Nggak oh kalau masuk ke sana kak?
1: Kebetulan saya belum menggunakan Facebook karena ada di Facebookku.
0: Apa, tapi memang sekarang kalau anak muda rata-rata larinya ke Instagram, TikTok. Karena kayaknya ranahnya ini yang lain kalau FFB
1: beda memang anak Gen Z sekarang sama ibu-ibu yang lebih aktif menggunakan Facebook.
0: Salam interaksi ini
1: ya.
0: Nah kalau di sejauh ini di perubahan sebelum ada dipromosikan di platform kemudian di, dengan menjual biasa saja yang kayak dari mulut ke mulut ini seperti apa perubahannya? Ada nggak perubahan yang dirasakan?
1: Beda, beda ada. Karena kalau di Instagram kan dari orang kan kalau secara mulut ke mulut pasti kayak teman ke teman kita.
0: Iya.
1: Sedangkan kalau di Instagram kan kalau saya post kan sebenarnya ada kue tiramisuku tapi cuma kebetulan habis. Nah kalau saya post itu kayak sering orang yang komen. Saya enggak kenal, tapi orang DM kayak bilang, kak berapa, di mana alamatnya. Jadi beda, lebih banyak yang tahu lewat sosial media memang. Jadi keuntungannya menggunakan
0: media
1: sosial memang lebih besar, kak.
0: Kadang-kadang juga ada yang promosikan.
1: Iya, banyak orang yang story kan, baru di tag akun tak.
0: Cari di sini, minum di sini.
1: Iya.
0: Ya, nah kalau di sejauh ini kan ada pasti cara-cara menarik nih ya biar pelanggan datang di tengah banyaknya produk-produk persaingan UMKM sekarang luar biasa nih. Apalagi di secara online, rata-rata orang kan sekarang online nih.
1: Iya.
0: Ada nggak cara-caranya ya supaya bisa menarik, lebih menarik ini sama pelanggan?
1: Iya kan, makanya saya kenapa ini kak kopiku bukan cuman kedaiku bukan cuman minuman ku jual karena salah satunya itu yang ku redikan biar agak beda dari yang lain itu kueku, tapi kebetulan lagi habis jadi tidak ku bawa.
0: Iya, sekalian cari kue sekalian cari minum.
1: Iya, makanya kebetulan berpikir sebelum saya buka bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak harus kita cari yang beda kayaknya ini dulu satu menu. Nah kenapa saya berinisiatif redikan itu kue tiramisuku biar ada bedanya dari yang lain.
0: Iya, iya, iya. Sekalian jadi kalau pesan ya ada sini. Nah kalau pengalamannya nih apakah ini dari foto misalnya video atau desain produk nih berpengaruh juga terhadap penjualan?
1: Iya kak.
0: Nah, kan, seperti apa itu?
1: Kan kebetulan saya menggunakan Canva dan aplikasi lainnya untuk mengedit ya. Karena kalau langsung di foto dari HP, langsung diupload kan kurang menarik. Agak, dari pencahayaannya.
0: Buram mi apa mi.
1: Iya, makanya saya menggunakan Canva, salah satu aplikasi untuk mengedit foto dan video sebelum saya upload ke TikTok ataupun Instagram kok.
0: Kalau di tantangan promosi awalnya nih, kalau lagi kalau di media sosial ini seperti apa, apa yang dirasakan?
1: Awal-awalnya itu kak tidak naik videoku. Sekarang memang tidak terlalu naik, tapi agak ada naiknya berapa persen dibanding yang awal-awal. Awal-awal itu penontonnya kayak 400-an ji, 400-an. Setelah berpikir kak untuk di TikTok kok, apa ini ku bikin supaya itu terus kontennya biar naik. Nah, penontonnya sudah mulai kayak mencapai 1.000, 2.000.
0: Jadi termasuk berpengaruh ke penjualan.
1: Pengaruh. Iya,
0: juga.
1: Pengaruh.
0: Berarti benar-benar luar biasa sekarang ya media sosial. Nah, ada pertanyaan dari pendengar hari ini. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani di Taman Sapi. Outletnya Kopi Sejenak ini di mana katanya? Dan apa saja menu-menu di outletnya? Dan bagaimana owner Kopi Sejenak ini strateginya ke depan dalam menghadapi persaingan utamanya produk-produk kopi ini?
1: Jadi yang pertama tadi alamatnya ya kak?
0: Iya,
1: alamatnya itu kak ada di Jalan Kurungan Basi, dekatnya Hotel MCT, jurusannya Hotel MCT. Terus untuk menu kopiku itu ada sekitaran 8-an atau 10-an kak. Salah satunya ada butterscotch, aren, karamel, pistachio, pandan, dan ada beberapa lainnya. Terus kami juga tidak cuma kopi kak, ada non kafinya.
0: Oh itu ada yang coklat. Saya mau tanyakan
1: iya. Sebagai ada coklat sama matcha.
0: Nah, bagaimana strateginya ini menghadapi banyak penjual kopi di juga
1: salah
0: di luar?
1: Salah satu strategiku itu untuk hadapi penjual-penjual yang lain, tentunya tidak mengubah cita rasa minuman, apalagi dan tidak mengubah harga ya kak, apalagi sekarang apa-apa kan naik. Ya, jadi
0: baru tempatnya saja sudah naik kayak.
1: Iya, jadi lebih fokus kak untuk memaksimalkan rasanya kueku sama minumanku.
0: Oke, fokus rasa iya. Dulu, perasaan dulu baru. Nah, kalau tantangan yang dihadapi saat pertama kali ini. Saya agak ngelik ini. Apakah ada strategi khusus agar produk UMKM ini bisa tetap bersaing dengan produk luar daerah ini? Tapi kayaknya enggak, karena tidak bisa mengirim ke luar
1: iya,
0: ya.
1: Enggak,
0: kalau di kendala sendiri yang paling sering dihadapi dalam menjalankan usaha secara digital nih seperti apa?
1: Kalau kendalanya sih enggak terlalu apa ya kak, enggak terlalu berat ji, cuman mungkin memang karena seiring waktu ini memang tambah banyak penjual ya, jadi kayak sedikit lebih susah untuk menarik konsumen. Tapi kan konsumen itu sebenarnya kayak dia bilang biar jauh, tapi dia bilang yang penting enak,
0: saya iya. Suka, dari harga, dari rasa, pokoknya pasti dia cari dia katanya.
1: Makanya saya selalu lebih baik kufokusi untuk kumaksimalkan saja rasanya kueku sama minumanku.
0: Nah, kalau di cara menggunakan marketplace nih, sejauh ini apakah pelaku UMKM, sebagai pelaku UMKM nih, apakah sudah cukup mengerti penggunaan marketplace di atau aplikasi jual beli online ini?
1: Kalau saya sendiri kak menggunakan Grab.
0: Grab food. Oh iya iya.
1: Ya, sudah aku kasih masuk toko aku dalam Grab, dan pendapatan di Grab itu walaupun Grab tidak terlalu sering tapi lumayan.
0: Dibanding dengan offline ini yang datang langsung dan atau lewat?
1: Tetap lebih banyak offline yang datang. Grab itu misal dalam satu hari tak 3 grab, tapi dalam satu pesanan itu biasa 3 item, 2 item, begitu. Maksudnya lumayan lah.
0: Nah,
1: menggunakan Grab lumayan.
0: Kalau untuk cara menjaga kepercayaan pelanggan kita nih, saat berjualan online, secara online seperti apa?
1: Kalau untuk menjaga kepercayaannya pelanggan, Kak, kalau saya sendiri ya, kembali lagi supaya bagaimana rasanya tidak berubah dari awal yang pertama sampai yang kesekian kalinya datang. Karena pelanggan itu tidak akan mungkin datang kedua kali kalau sudah coba baru tidak sesuai dengan seleranya. Jadi kalau ada pelanggan yang order kembali, kan berusaha aja untuk ingat mukanya pelanggan kan, supaya tahu apakah ini orang baru atau bukan.
0: Dan kadang juga ditahu, si anu ini sukanya ini.
1: Iya, bahkan ada biasa beberapa pelanggan kok baru berdiri senyum, tidak bilang-bilang ke Aren ya Kak, langsung ketelpon. Jadi dia juga kayak senang, iya Kak.
0: Gak biasa kita lihat di konten-konten itu, katanya kalau pelanggan yang sudah kita bisa lihat, baru di sana, pasti pesan ini.
1: Iya, jadi selalu berusaha untuk mengingat mukanya, namanya, supaya kayak dia juga merasa dikenali Kak, salah satunya itu. Dan kembali lagi Kak, ku maksimalkan rasanya biar
0: rasa yang pasti, pokoknya rasa dulu ya. Kalau di toko, di tempatnya mbaknya sendiri ini pakai keris enggak?
1: Pakai Kak, pakai.
0: Nah, kalau sistem pembayaran digital seperti kris ini atau transfer online ini membantu enggak perkembangan usahanya sih?
1: Membantu Kak, apalagi anak Gen Z sekarang jarang bawa tunai ya.
0: Iya, apalagi susah uang kecil kembali kan.
1: Iya, bahkan kalau teman-teman kalian kayak Van, bisa kris enggak Van? Jadi kris. Rata-rata kris sih Kak
0: sejauh ini.
1: Iya, sejauh ini rata-rata orang yang bayar pakai kris. Karena jarang yang bawa pakai tunai.
0: Lumayan ya, memang penggunaan di Mamuju, penggunaan kris di Mamuju dibanding kota lain kayaknya di Sulawesi Barat. Nah, kalau di pelayanan cepatnya nih, seberapa penting pelayanan cepat dan respon admin dalam usaha berbasis digital nih?
1: Kebetulan saya sendiri juga adminnya Kak, jadi dan saya orangnya yang hampir 24 jam pegang HP kecuali tidur ya.
0: Jadi rata-rata kayaknya orang sekarang.
1: jadi sebisa mungkin Kak untuk selalu balas cepat DM-DM atau WA-WA-nya konsumenku. Biar dia juga, kan saya pun pribadi Kak kalau jadi konsumen Kak di penjual lain, kalau slow respon pasti cari ke toko lain. Karena kita mau yang cepat, praktis.
0: Ya tapi kayaknya kalau di aplikasi marketplace seperti Grab, apakah kalau pembatalan seperti apa itu?
1: Kalau di Grab itu Kak, misal ada orang yang pesan melalui Grab, bisa itu pesanannya langsung masuk di kita, tapi belum dapat pengemudinya.
0: Itu dia. Apakah jadi, sudah jangan sampai pengemudinya terlambat datang, telat udah mencair ini?
1: Tidak, makanya saya kalau belum di situ kan ada statusnya ya, masih mencari pengemudi. Nah, kalau masih mencari pengemudi itu tidak saya campur dulu S-nya. Nanti datang Grab-nya saya campur biar sampai di konsumennya juga masih enak.
0: Oke. Nah, kita kembali, kita jeda sejenak dulu dari sore hari ini. Kita kembali sesaat lagi pendengar.
2: Di balik setiap produk lokal ada cerita tentang kerja keras dan harapan. Produk lokal bukan sekedar barang, melainkan hasil karya anak bangsa dari tangan-tangan kreatif Indonesia. Dengan memilih produk lokal, kita membantu UMKM untuk tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi negeri sendiri. Dukung produk lokal dengan bangga menggunakan karya anak bangsa.

Tahun berganti, semangat baru mulai berapi-api. Ini bukan sekedar angka baru, tetapi kesempatan baru untuk melangkah lebih baik. Melangkah dengan semangat persatuan, bekerja lebih keras, berpikir lebih maju, dan saling menguatkan di tengah perbedaan. Ini waktunya anak muda berkarya, masyarakat bergerak, dan bangsa tumbuh bersama. Karena Indonesia maju bukan hanya tentang pembangunan, tetapi tentang semangat, kerjasama, dan harapan yang dijaga bersama.

0: Eh Budi, kok akhir-akhir ini kamu sibuk banget?
1: Iya Ani, aku lagi kembangkan bisnis desain grafis onlineku. Sekarang banyak banget peluang di industri kreatif.
0: Wah keren, jadi bukan cuma sekedar hobi ya?
1: Betul, industri kreatif itu luas Ani. Mulai dari desain, film, musik, kuliner, sampai aplikasi digital. Kalau dikembangkan serius, bisa jadi sumber ekonomi baru buat Indonesia.
0: Iya ya, dengan kreativitas kita bisa ciptakan lapangan kerja bahkan go internasional.
1: Setuju. Yuk kita dukung dan kembangkan industri kreatif Indonesia.
2: Industri kreatif motor penggerak ekonomi masa depan. Ayo berkreasi, berinovasi dan bangkitkan Indonesia. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Fani, Fani ya, yeah. Mbak Fani dari Kopi Sejenak pendengar. Dan nih ada lagi nih pertanyaan dari pendengar kita di sore hari ini. Apakah produk kakak sudah terdata di instansi terkait? Kemudian apakah produk kakak ini sudah tersertifikasi bahwa benar produk ini milik kakak dari Yunus di Simboro? Oh,
1: ya. Jadi kalau untuk usahaku yang ini kak, produknya itu sudah terdaftar NIB-nya. Jadi sudah resmi atas nama saya dan ada ini, dan untuk sementara ini sertifikasi halalnya masih sementara proses. Mungkin sekitar satu mingguan lagi baru terbit. Iya.
0: Apakah cukup cepat kalau untuk halal atau bagaimana?
1: Kalau halal sebenarnya kalau tidak terkendala jaringan ji mungkin bisa keluar lebih awal, dan kemarin memang sedikit ada harusnya sudah keluar kak, cuman memang ada kemarin sedikit kendala, jadi terkendala lagi untuk keluarnya.
0: Oke. NIB juga aman sudah. NIB dari sudah. NIB kan dari Kemnaker kak atau dari mana?
1: Rumah BUMN kak.
0: Oh, rumah
1: bikinnya di rumah BUMN.
0: BUMN karena kayaknya saya buatnya dari Kemnaker.
1: Bisa.
0: Dari aplikasi kayak
1: iya,
0: itu.
1: Iya, karena kan syarat utamanya untuk mau bikin usaha harus ada NIB.
0: Sertifikasinya sudah. Nah, kita kembali ke pembahasan hari ini. Tapi kita ingin nih mengenai anak muda nih. Nah, menurut mbaknya sendiri, apakah anak muda sekarang ini memiliki peluang besar untuk memulai UMKM digital nih?
1: Kalau peluangnya itu kak pasti selalu ada peluang. Tapi kalau untuk berani memulainya itu tidak semuanya orang
0: kayaknya
1: punya. Pasti kalau nomor satu itu sebenarnya kak modal.
0: Uangnya
1: sih ya, biar ada nikatnya, tapi kalau enggak ada
0: modalnya
1: juga kan enggak bisa jalan.
0: Kalau untuk modal enggak usah sebut nominal ya, tapi butuh banyak ini seperti ini atau tapi bisa kan masuk di ada yang bantu kak atau apa seperti itu?
1: Kalau saya sendiri nih kak lumayan ya, apalagi ini kan hasil tabunganku selama magang kemarin ini yang digaji sama pemerintah UMR. Nah di situ ku tabung nih kak selama 6 bulan.
0: Oh iya.
1: Jadi lumayan menguras.
0: Nah kak, waktu buka ini apakah langsung ada tempat atau kadang-kadang kan orang jualan aja dulu di marketplace dari rumah, belum ada tempat seperti apa?
1: Langsung
0: ada tempatnya.
1: Karena satu bulan sebelum selesai magang itu saya sudah survei tempat, sudah cari tempat, sudah renov, jadi saya tentukan tanggal in opening, siap itu apa-apa, termasuk alat-alat kopinya apa semua.
0: Nah itu dia kenapa itu mahal, kenapa itu butuh dana ya. Nah kalau untuk kolaborasi antar UMKM lokal ini apakah penting untuk memperluas pasar dan promosi bersama?
1: Penting kak. Karena kan kalau UMKM itu kalau tidak menggunakan pasar sebagai promosi susah ya, apalagi di era sekarang ya yang apa-apa menggunakan sosial media.
0: Iya.
1: Walaupun mulut ke mulut itu penting, tapi tetap

0: aplikasi atau seperti apa ini? Dari masyarakat bisa jadi mungkin.
1: Kalau untuk dukungan saat ini belum, maksudnya saya sendiri belum dapat itu karena kan masih baru ya kak.
0: Iya, jadi tapi belum... apakah itu penting atau?
1: Kalau untuk pengembangan usaha sih penting, menambah misal menambah kursi atau tambah di renov kedainya kak, penting sih. Apalagi dari pemerintah tentunya pasti penting.
0: Termasuk permodalan dan promosi. Iya. Nah, kalau untuk perkembangan UMKM menurut emaknya nih, bagaimana kalau perkembangan UMKM digital bisa membantu pertumbuhan ekonomi daerah ini?
1: Perkembangan UMKM untuk ekonomi daerah ini tentunya sangat membantu ya kak,
0: yeah.
1: Karena apalagi kan susah untuk cari kerja sekarang ya, jadi jalan satu-satunya untuk membantu perkembangan ekonomi daerah itu jadi
0: membuka usaha.
1: Membuka usaha.
0: Atau ada nggak di sana karyawannya supaya peluang para pencari kerja ini?
1: Kalau untuk saat ini memang belum kak cari karyawan kak, karena kan belum satu bulan juga ya, jadi
0: saya
1: fokusin dulu,
0: iya masih fokus berdua dulu.
1: Iya, saya fokusin dulu di situ, nanti mungkin sekitaran 3 bulan atau 6 bulan ke depan kalau kayak sudah oh kayaknya sudah enggak apa-apa ini dilepas, baru kayak cari karyawan terus cari kerja.
0: Nah, kalau untuk di branding produk lokal agar memiliki identitas khas daerah ini seberapa penting enggak ini? Apakah ada untuk ini bagaimana pentingnya branding produk lokal agar memiliki identitas khas untuk daerah ini? Kalau Mbak sendiri ini?
1: Kalau menurut saya pentingnya branding penting sekali ya kak, apalagi kan semua itu usaha pasti sama tapi beda lagi cara tak untuk brandingnya apa. Nah kenapa logonya gelas kok itu salah satu
0: ini
1: iya berani. Nah itu fotoku itu kak.
0: Oh iya iya iya iya iya. Nah kalau untuk pecinta kopi kayaknya nih lihat nih produknya bisa ya kopi sejenak sejenak teduh di antara Rio nih, yang mau santai-santai sejenak nih bisa ke mana nih kopi sejenak. Di coba diulang dulu alamatnya di sebelah mana lagi?
1: Jalan Kurungan Basi kak.
0: Kurungan
1: jurusan
0: Basi.
1: BPJS dan MCT di sampingnya jembatan kecil-kecil itu.
0: Oh oke, okay. Nanti orang-orang cari ya para pelanggan ya. Nah ini kopinya dan ada banyak varian pendengar dan penonton kita di rumah di ini tanganku kayaknya kayak satu warna sama kopi dan yang pastinya rasa dijamin. Oke okay.
1: Insyaallah.
0: Amin. Nah kalau di keseimbangan kita kembali ke usahanya nih, kalau apakah UMKM saat ini nih perlu mengikuti tren agar produk ini tetap diminati pasar nih, karena kadang-kadang akan ada kayak tren ini lagi bergeser lagi ke tren ini, ke tren ini kan yang apalagi kalau anak muda kan cari yang lagi viral-viral ini.
1: Sebenarnya penting ya kak untuk mengikuti tren. Cuman kan beda itu kalau tren
0: makanan,
1: kayak makanan sama baju tidak beda kak. Kan kalau baju ada trennya modelnya begini orang kan cepat bosan, tapi kalau makanan itu kak menurut saya pribadi ya makanan minuman itu kalau kan selalu pasti ada tren-tren makanan baru, coba ini tapi kan pasti tetap kalau semuanya mau diikuti kan susah juga. Jadi saya tuh kembali lagi bagaimana untuk menjaga tetap kestabilannya rasanya kueku sama minumanku. Jadi walaupun banyak tren-tren, nggak bisa semuanya saya ikuti, tapi bagaimana nggak juga supaya tetap lebih memaksimalkan rasanya makanan dan kueku.
0: Oke, ada penelpon. Ya, halo. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Iya.
2: Selamat sore.
0: Nah, siapa di mana ini?
2: Saya ini parinya di Balang Bay.
0: Oh iya.
2: Kalau langsung saja. Jadi saya garis bawahi tadi pembicaraan itu Pak Menteri bahwa ada tipe, kalau ada tipe lagi tentang daya

0: kita tidak penting dia. Tidak penting katanya, ya. Karena dia ada menat. Jadi kalau saya datang, ya, mudah-mudahan namanya informasi dan saya ada kesempatan. Jadi kalau KN sudah manis terasa, saya sedang minum. Alamatnya dia. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya kayaknya kita terlalu ini ya kecil. Iya, aman sudah. Ya kayaknya ini saya tangkapnya ini di akhir-akhir katanya ini kan dia dari keluar nih, dari luar.
2: Oh, dari luar.
1: Jadi bagaimana ini dengan apakah sudah yakin kayaknya dengan rasa ininya atau bagaimana? Kayaknya masalah selera ini. Apakah sudah yakin bahwa ini sudah akan diminati oleh pelanggan ini?
2: Kalau kan tidak bisa dipaksakan ya kak, seleranya orang beda-beda. Cuman kan sebelum buat ini sudah saya bikin testinya dulu. Kayak saya bagikan ke teman-temanku, baik itu yang pencinta kopi sama tidak. Karena kan beda pasti pandangannya orang yang suka minum sama yang tidak. Tapi kalau memang enak pasti tetap dibilang enak Ji, cuman saya kurang suka. Jadi saya sudah sebelum mulai itu saya sudah bagikan kueku, bagikan kopiku dan
1: untuk sampel-sampel.
2: Iya, sampel-sampelnya dan respon-responnya semua positif Ji. Jadi kalau dibilang kepercayaannya bagaimana tentang rasanya,
1: nah
2: tentunya pasti ya sudah percaya banget ya.
1: Iya, sebagai penjual kita harus percaya produk kita bisa bersaing ini.
2: Kalaupun ada masukan-masukan dari teman kayak misalkan teman-teman kan setiap sudah minum kalau teman dekat. Bagaimana rasanya enak, apa yang perlu kukurangi, apa yang perlu kutambah, selalu mendengar masukan.
1: Iya, apalagi kalau antara saya dengan Mbak kan pasti beda selera. Nah, apakah saya suka kopi atau tidak kan?
2: Iya.
1: Tidak semua orang bisa menerima itu. Nah kalau di Mbaknya sendiri, apakah pelatihan digital marketing ini diperlukan nih sebagai pelaku UMKM?
2: Kalau untuk pelatihannya mungkin sangat diperlukan ya Kak, biar menambah pengetahuan juga. Tambah biar bagaimana juga kita sebagai pelaku UMKM tahu bagaimana cara menggunakannya dengan benar dan baik. Jadi kalau dibilang butuh pelatihannya, mungkin butuh pelatihannya.
1: Kalau untuk harapannya kepada pemerintah sebagai pelaku UMKM, bagaimana kontribusinya pemerintah ini atau lembaga terkait untuk mendukung apalagi UMKM digitalnya yang sekarang marak ini?
2: Iya, kalau saya sih mungkin bagusnya kalau pemerintah lebih memperhatikan UMKM dengan memberikan sponsor dalam bentuk apapun itu. Pasti kan pelaku UMKM dalam sponsor kayak, apapun itu pasti menerima ya kak.
1: Kayak festival-festival
2: ya, apapun melibatkan UMKM.
1: Nah kalau motivasinya nih kepada pendengar yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang ingin memulai usaha kecil dari rumah. Karena kita sudah di penghujung nih.
2: Kalau motivasinya itu pasti kayak yang pertama harus semangat dulu ya. Harus semangat dan yakin bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Apapun usahanya pasti hasilnya akan jauh lebih besar.
1: Oke. Nah, dia sampai di sini dulu perjumpaan kita karena sudah kita sudah di ujung acara. Oke. Dan itulah tadi bersama Mbak Sulfiani Yusuf dari owner dari Kopi Sejenak. Dan bagi pendengar yang mungkin berminat ini mencicipi bisa, atau mungkin pecinta kopi ya pendengar kita, kayak tiramisu apalah ya. Nah, bisa di melalui marketplace Grab ya, sudah ada di sana. Dan juga ini tampilannya. Oke, dan pendengar, terima kasih Mbak atas kesempatannya di hari ini. Padahal belum punya di sana ya, jadi kayaknya terlalu mengambil waktu. Oke, terima kasih.
2: Ya, sama-sama. Makasih.
1: Dan juga pendengar, terima kasih atas kebersamaannya pendengar di program digitalis ekonomi digital di sore hari ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Iya, pendengar Radio Persatu Mamuju di mana pun Anda berada, berada. Sesaat lagi kami akan bergabung ke RRI untuk mengikuti Gema Saripati Sekor Wheel 4.
1: Wilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi dari Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini, pendengar, Jumat 22 Mei 2026. Dan untuk informasi pertama, kita akan menuju ke RRI Palu. Di sana ada Adinda Kurnia Islami. Assalamualaikum, selamat sore, Adinda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Adinda untuk informasi dari Palu.
2: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi dari Palu, pendengar dan pemirsa. Terbukti terlibat, Kejaksaan Negeri Sigi menetapkan MA dan I sebagai tersangka kasus korupsi berupa pungutan liar terhadap proyek di Dinas Peternakan Kabupaten Sigi. Berikut laporan Nita Surbakti.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Kejaksaan Negeri Sigi berhasil mengungkap kasus dugaan praktik pungutan liar dalam proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi. Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra mengatakan, modus permintaan fee proyek hingga 10-20% kepada penyedia kegiatan menjadi temuan utama pihaknya dalam kasus tersebut. Irwan mengungkapkan perkara tersebut bermula dari proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi tahun anggaran 2023 dan 2024. Kegiatan ini meliputi konsultansi perencanaan, pembangunan gedung olahan pakan, pengadaan peralatan hingga konsultansi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan adanya praktik permintaan sejumlah uang kepada para penyedia proyek. Berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan, penyidik menetapkan dua tersangka, masing-masing MA selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi dan I selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi.
2: Berdasarkan hal sebagaimana tersebut, jadi pada seksi tindak pidana khusus kejaksaan di Sigi mengumpulkan bahwa telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menaikkan status sebagai tersangka, yaitu satu, saudara MA dengan jabatan selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B01/P.2.20/FT.2/FT.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026. Tersangka yang kedua, yaitu saudara I, selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi, berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B02/P.2.20/FT.2/05/2026, tanggal 19 Mei 2026.
1: Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra menjelaskan praktik tersebut diduga dilakukan oleh MA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak sekaligus PPTK atas perintah IH yang saat itu menjabat Sekretaris Dinas sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran KPA. Ditambahkan dari hasil pemeriksaan untuk pekerjaan konsultansi perencanaan, pengadaan peralatan, dan konsultasi pengawasan tahun 2024, penyedia diminta menyerahkan fee hingga 20% dari nilai pekerjaan setelah pajak. Sementara pekerjaan fisik tetap dipatok 10%. Dari hasil penyidikan sementara, total uang yang diduga terkumpul dari praktik tersebut mencapai sekitar Rp767.750.000. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Palu selama 20 hari ke depan terhitung mulai 19 Mei hingga 7 Juni 2026. Kejari Sigi memastikan kasus tersebut masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya fakta maupun pihak lain yang akan turut diperiksa dalam perkara tersebut.
3: Demikian informasi dari RRI Palu. Saya Dinda Kurnia Islami sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri. Kita kembali ke RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Dinda Kurnia Islami dari RRI Palu. Dan selanjutnya kita ke RRI Bone. Di sana ada Andi Imran. Selamat sore Andi Imran.
5: Selamat sore rekan Sally di Toli-Toli.
4: Baik.
5: Pendengar dan terima kasih pendengar dan pemirsa dari Bone, kami menurunkan berita Bupati Bone menghimbau para petugas kebersihan agar tidak menyalahgunakan armada motor sampah yang menjadi bantuan dari CSR. Berikut laporan Suryani Arifin.
6: Pemerintah Kabupaten Bone mewanti-wanti para petugas kebersihan agar tidak menyalahgunakan armada motor sampah bantuan. Sanksi tegas berupa penarikan fasilitas hingga pemecatan siap diberikan jika masih ada oknum yang membandel. Ketegasan ini disampaikan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, saat menggelar pemeriksaan fisik armada motor sampah di halaman rumah jabatan Bupati Kamis kemarin. Dalam sidak tersebut, Bupati menyayangkan adanya temuan di lapangan di mana sejumlah motor sampah dipakai untuk mengangkut material bangunan seperti semen dan batu, bukan untuk mengangkut sampah warga.
7: Saya mendapatkan ada motor sampah, sepertinya bekasnya menggunakan bukan sampah, tapi semen dengan material batu. Jadi peruntukannya berbeda. Jadi saya minta teman-teman selesai dengan peruntukannya. Kalau tidak sanggup ke, tidak sanggup ke melaksanakan dengan baik, ya Pak Polo ya, ini peringatan. Karena saya tentukan jalan. Jadi kalau ada yang tidak bisa menjalankan tugas, saya minta kembalikan motor. Kembalikan motor, nanti kita rekrut lagi petugas.
6: Andi Asman menambahkan, pengadaan motor sampah ini menelan anggaran fantastik mencapai 2 miliar rupiah yang bersumber dari dana hibah atau CSR perusahaan. Olehnya itu, Bupati meminta agar camat dan dinas lingkungan hidup untuk terus mengevaluasi kinerja petugas serta merawat kendaraan tersebut dengan baik. Saat ini Pemkab Bone masih menyiapkan 5 unit armada cadangan yang hanya akan diberikan kepada petugas yang berkinerja bagus.
5: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palaka. Andi Imran beserta rekan teknik Hermawansa pamit undur diri, kita kembali ke rekan Sally di Toli-Toli.
4: Iya, terima kasih rekan Ilham Riko di RRI Kendari. Salam sehat untuk semuanya di RRI Kendari. Dari Kendari kita ke Toli-Toli dan kali ini ada... Iya, maksud kami dari RRI Bone ya, Andi Imran. Selanjutnya kita ke RRI Kendari, ada Ilham Riko di sana yang akan menyampaikan informasi dari RRI Kendari. Silakan rekan Ilham Riko.
8: Iya, baik. Terima kasih rekan kami dari Toli-Toli. Dan untuk di kebersamaan kita di Gemah Saripati Maju sore hari ini, di mana dari pemerintah Kota Kendari, pastikan untuk kondisi pangan aman hingga akhir tahun. Rekan kami Idam menurunkan laporannya.
9: Hasil neraca kita itu masih dalam kondisi aman dan terkendali.
10: Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menjamin ketersediaan pangan hingga Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi tetap aman. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menjelaskan berdasarkan koordinasi antar dinas dan neraca ketahanan pangan di Kota Kendari, kebutuhan pangan bagi masyarakat dipastikan aman hingga akhir tahun. Untuk itu Abdul Rauf mengimbau kepada warga Kota Kendari agar tidak panik dan tidak mendengar informasi yang tidak jelas, sebab pemerintah akan terus hadir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, apalagi di saat menjelang hari besar keagamaan.
9: Karena kami juga kan ini namanya badan pangan, kita kan senantiasa berkoordinasi. Pertama kalau dari sisi ketersediaan khususnya beras, kenapa beras? Karena memang kan beras menjadi makanan pokok kita. Ya kalau kita melihat bahkan sampai akhir tahun, ya posisi beras kita di bulog itu cukup melimpah, Pak. Ya itu. Kemudian kedua juga, tentu juga berdasarkan informasi atau data-data dari pertanian, perikanan, ya posisi pangan di Kota Kendari ini yang strategis yang memang ditangani oleh Dinas Pangan, hasil neraca kita itu masih dalam kondisi aman dan terkendali, sehingga ya saya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Kendari untuk tidak panik, jangan mudah mendengar berita yang tidak mendasar. Insya Allah pemerintah senantiasa akan hadir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kota Kendari ini.
10: Lebih lanjut Abdul Rauf mengatakan, guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok dan menjaga inflasi, pihaknya melakukan kegiatan gerakan pangan murah, salah satunya di kantor Balai Kota Kendari yang berlangsung selama 5 hari ke depan. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan 20 pelaku usaha kuliner, 25 distributor, dan sejumlah UMKM yang ada di Kota Kendari. Dan gerakan pangan murah ini akan dilaksanakan sebanyak 70 kali ke berbagai titik strategis dengan tujuan memastikan inflasi sektor pangan tetap aman dan masyarakat mudah mendapatkan bahan pokok yang terjangkau.
8: Demikian untuk informasi dari Kota Luluh, saya Riko Ilham dan juga rekan operator kita dari Awi dan juga Bang Nirwan di kebersamaan sore hari ini, kembali ke Toli-Toli.
4: Iya, terima kasih rekan Ilham Riko di RRI Kendari dan salam juga untuk semua yang ada di sana. Saya langsung lagi untuk ke informasi selanjutnya dari RRI Toli-Toli terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi yang telah dimulai dari 1 Mei 2026 dan berakhir pada 31 Agustus 2026. Tentunya segala tahapan kini sedang dilakukan oleh pihak pelaksana yaitu Badan Pusat Statistik, maksud kami Statistik atau BPS di seluruh Indonesia. Lantas tahapan apa saja yang akan dilaksanakan dalam sensus ekonomi di Kabupaten Toli-Toli? Berikut akan kita dengarkan wawancara bersama Kepala BPS Toli-Toli Muhammad Zain yang akan dipandu oleh reporter kami Ruth Damayanti.
11: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama Kepala BPS Kabupaten Toli-Toli Pak Muhammad Zain berkaitan dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang telah dilaksanakan mulai Mei bulan Juni hingga nanti Agustus 2026. Lantas bagaimana mengenai mekanisme pelaksanaan berkaitan tersebut? Kita langsung saja bertanya dengan Pak Muhammad Sey. Ya, melalui kalau BPS toli-toli nih Pak, di mana mekanisme pelaksanaan untuk sensus ekonomi 2026? Silakan Pak.
12: Terima kasih Mbak Ruth pada para pendengar Bapak dari dimanapun berada. Kami sampaikan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli, sensus ekonomi 2026 sudah dimulai sejak 1 Mei 2026 hingga 31 Agustus 2026. Tahapannya ada beberapa tahapan yang harus dilewati sebelum melakukan seluruh rangkaian pendataan lengkap. Dimulai bulan Mei ini sudah dilakukan kegiatan pendataan untuk usaha besar. Usaha besar ini adalah usaha-usaha dengan omset di atas 5M, kemudian jumlah tenaga kerjanya di atas 20. Di Toli-Toli juga ada. Kami sudah melakukan pendataan dengan metode ngibar atau pengisian bersama. Kemudian selain itu, di bulan Mei ini juga dilakukan rekrutmen petugas lapangan. Rekrutmen petugas lapangan di Kabupaten Toli-Toli sekarang diproses wawancara dan menunggu pengumuman petugasnya. Sebelum turun lapangan, tentunya mereka akan dilakukan mendapat pelatihan dulu secara serentak untuk mendapatkan pemahaman yang sama terkait konsep definisi lapangan yang akan mereka laksanakan pada pendataan secara door to door. Selain itu, di periode Mei ini juga kami tetap melakukan KKD, kolaborasi, koordinasi, dan diplomasi ke baik OPD, asosiasi, maupun perkumpulan-perkumpulan usaha lainnya untuk mendapatkan dukungan dan mendapatkan dukungan dari mereka, itu dari baik dari OPD maupun pemerintah. Kemudian nanti di periode Juni, itu 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilakukan pendataan secara lengkap door to door ke rumah tangga dan ke usaha-usaha untuk melakukan pendataan usaha dan rumah, kondisi update rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia dan termasuk Kabupaten Toli-Toli.
11: Ya. Yang mungkin yang ingin diketahui oleh masyarakat sendiri ya pendengar RRI, bagaimana sensus ekonomi ini bisa bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi dan juga apakah akan berdampak kepada data-data pansos untuk masyarakat, saya paham Pak.
12: Jadi kami sampaikan bahwa sensus ekonomi ini nantinya akan memberikan gambaran baru itu, karena sensus ini dilaksanakan setiap 10 tahun kemudian dari 2016 ke 2026. Tentunya sudah banyak perubahan, baik itu struktur ekonomi, pola perdagangan ataupun pola usaha yang terjadi, kemudian dampak COVID-19 itu juga merubah pola perekonomian ataupun usaha di Indonesia atau di secara global tentunya itu. Ini akan memberikan gambaran baru terkait kondisi ekonomi. Kemudian di sensus ekonomi ini juga akan dilakukan update rumah tangga. Nah, semua rumah tangga akan didatangi secara door to door oleh petugas lapangan. Kami sensus ekonomi 2020. Ini akan memberikan update terkait kondisi rumah tangga yang sebenarnya. Berikan data yang benar, berikan data yang akurat dan sebenar-benarnya serta jujur ketika petugas lapangan kami akan datang. Sensus ekonomi tentunya memiliki hubungan ya terkait juga dengan pertumbuhan ekonomi itu, karena sensus ekonomi mencakup seluruh aspek yang akan didata mulai dari pertanian sampai dengan jasa-jasa, sehingga ini akan menjadi fondasi baru, akan memberikan update terbaru terkait kondisi yang sebenarnya, sehingga ini akan jadi gambaran, akan jadi data awal bagi pertumbuhan ekonomi. Di sektor-sektor mana sebenarnya sekarang, di Kabupaten Toli-Toli misalnya, di sektor apa sih sebenarnya memberikan kontribusi terusaha? Nah, itu akan dibandingkan tahun 2016 atau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu akan memberikan gambaran baru ke tidak semua akan memberikan arah baru bagi pemerintah daerah ataupun stakeholder terkait dari hasil sensus ekonomi ini. Gitu. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa nilai tambahnya akan baru juga gitu kan ya dari hasil sensus ekonomi ini, sehingga ini akan memberikan gambaran baru terhadap angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tolitoi dan sensus ekonomi tentunya.
11: Baik, siap. Pak Kepala BPS, terakhir mungkin apa kapannya untuk pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2020 ini agar hasilnya akurat, karena data yang akurat tentunya menghasilkan hasil yang akurat juga. Silakan Pak Sei.
12: Iya, kita semua berharap bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancar dan akan dihasilkan data yang berkualitas tentunya ya. Kami sudah melakukan berbagai usaha mulai dari terkait suksesnya kegiatan sensus ekonomi ini, mulai dari persiapan, kemudian perekrutan, nanti akan ada pelatihan dan turun lapangan nih. Harapan kami semua tahapan ini dilalui oleh petugas dan disambut baik oleh pemerintah dan masyarakat luas, sehingga hasilnya akan menjadi baik. Hasil baik akan memberikan dasar perencanaan yang baik juga bagi pemerintah dan bagi semua masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perencanaan yang baik juga dari pemerintah, sehingga arah kebijakan pemerintah juga akan tepat. Bukan hanya di pemerintah saja, tapi ada kebijakan yang menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat seperti.
11: Baik pendengar dan pemirsa yang ready dimanapun Anda berada, itulah hasil wawancara kita bersama Kepala BPS Kabupaten Tolitoli, Pak Muhammad Sei.
13: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dari Tolitoli kita menuju ke Ampana. Ya, silakan untuk rekan di Ampana, informasi dari Ampana.
14: Baik, terima kasih rekan di RRI Tolitoli. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini mengenai rangkaian Hari Buruh 2026, BPJS Ketenagakerjaan Tojo Una-Una salurkan sembako kepada para pekerja buruh dan ojol drive. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
15: Momentum Hari Buruh 2026 yang telah diperingati sejak 1 Mei lalu kembali dihidupkan melalui kegiatan sosial berupa pembagian sembako kepada para pekerja. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian nyata yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar para pekerja di lapangan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tojo Una-Una, Muhammad Sayid, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari peringatan Hari Buruh yang dilaksanakan secara berkelanjutan sejak 1 Mei 2026 yang lalu. Ia menegaskan bahwa meski pelaksanaan dilakukan tidak tepat pada hari peringatan, substansi kepedulian tetap menjadi tujuan utama. Ia menambahkan selain ojol drive, pihaknya juga telah menyalurkan bantuan kepada buruh tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Ampana. Kegiatan ini, kata dia, menjadi agenda rutin tahunan sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memberikan perhatian kepada para pekerja, khususnya yang terdampak kebijakan maupun kondisi ekonomi.
16: Sebenarnya ini dalam rangka kita memperingati Hari Buruh tahun 2026, rangkaian dari kegiatan kita yang dilakukan sebelumnya di tanggal 1 Mei. Jadi memang agak terlambat, tapi kita mengingatnya bahwa momennya masih ada, masih dalam momen Hari Buruh. Dan sasaran kita juga untuk pembagian sembako ini untuk membantu pekerja-pekerja yang memang terdampak dalam kondisi sekarang ya. Jadi memang tujuan kita bisa membantu lah. Jadi kegiatan ini bukan hanya dengan teman-teman drive. Tadi sebelumnya juga kita ada kegiatan dengan penyerahan sembako juga di buruh TKBM di Pelabuhan Ampana. Kita memberikan bantuan buat teman-teman buruh, terutama yang terdampak dalam hal kebijakan-kebijakan yang banyak berdampak terhadap penghasilan teman-teman buruh. Jadi kami mengharapnya mungkin selain kegiatan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan apa yang kami lakukan, bertepatan juga di hari Jumat Berkah ini, semoga apa yang kami berikan, apa yang kami serahkan ke teman-teman buruh, baik yang di buruh TKBM, kemudian teman-teman seperti Drive, kalau cek online ini bisa membantu mereka, walaupun memang tidak banyak dan tidak besar, tapi minimal bisa membantu mereka.
15: Sementara itu, RCEO Drive Rocky Lahavani menyampaikan apresiasi atas kepedulian BPJS Ketenagakerjaan Tojo Una-Una terhadap para pengemudi ojek online. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi para penerima.
17: Kami dari Drive Pampana sangat bersyukur bahwa telah mendapatkan perhatian dari BPJS Ketenagakerjaan, di mana kami sangat mengapresiasi dari program yang diberikan oleh Ketenagakerjaan. Harapan tentunya menjadi lebih baik, ya, baik dari kesejahteraan driver kami, citra kuliner juga, tentunya khusus aplikasi sendiri. Kami berharap semoga tetap bersinergi dengan baik dengan
15: Kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi dan solidaritas antar pekerja yang diharapkan terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian sosial di tengah tantangan kehidupan ekonomi masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
14: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Lampana sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Tolitong.
4: Baik, terima kasih. Selanjutnya pendengar dari Ampana, kita akan ke RRI Makassar. Di sana ada rekan kami Irsan Lihat. Selamat sore rekan Irsan.
18: Selamat sore. Sosial.
4: Iya, silakan laporannya dari RRI Makassar.
18: Baik, kami hadirkan laporan dari RRI Makassar. BNNP Sulawesi Selatan waspadai peredaran ganja sintetis lewat rokok elektrik yang akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Ahmad Aprisudi.
19: Peredaran ganja sintetis atau yang dikenal dengan istilah sinte ini menjadi perhatian serius karena semakin marak disalahgunakan melalui liquid rokok elektrik atau vape, khususnya di kalangan remaja. Koordinator Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sulawesi Selatan, Sudaryanto, menjelaskan sinte merupakan istilah jalanan untuk ganja sintetis, yakni zat kimia buatan yang dirancang meniru efek ganja. Namun berbeda dengan ganja alami, sinte disebut memiliki dampak yang jauh lebih berbahaya. Ia mengatakan sinte telah ditetapkan sebagai narkotika golongan 1 sehingga penggunanya dilarang kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. Menurut Sudaryanto, tren penggunaan sinte dalam bentuk liquid vape mulai meningkat sejak tahun 2025 dan kini menjadi salah satu jenis narkotika yang banyak ditemukan di Sulawesi Selatan. Bahkan, berdasarkan data rehabilitasi di BNN Sulsel, penggunaan sinte kini berada di posisi kedua setelah sabu.
20: Di Sulawesi Selatan itu, di urutan penggunaan yang mengikuti program rehab di BNN itu, dia sudah menduduki posisi kedua setelah sabu. Padahal, di tahun-tahun kemarin dia di urutan bawah ketika pertamanya sinte itu masih disemprotkan di tembakau. Ini tembakau itu disebut dengan istilah jalanan tembakau gerila. Sekarang beralih ke PAPE itu, jadi ini harus mengantisipasi. PAPE itu sebenarnya sudah dilarang oleh BNN.
19: Sudaryanto menambahkan penyalahgunaan vape bercampur sinte kini banyak menyasar pelajar dan remaja. Hingga Maret 2026, tercatat puluhan siswa aktif menjalani rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkotika jenis tersebut. Untuk itu, ia mengingatkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap penggunaan vape, terutama liquid yang tidak jelas asal-usulnya. Sudaryanto juga menegaskan bahwa penggunaan vape yang terbukti mengandung sinte tetap dapat diproses hukum dan menjalani rehabilitasi, sementara pelaku peredaran dan penjualan akan dikenakan sanksi pidana.
18: Baik, demikianlah rangkaian informasi yang kami hadirkan dari Kota Angin Mamiri, Makassar. Kembali ke rekan-rekan kami yang ada di RRI Tolitoli.
4: Baik, terima kasih Irsal Lipi dari RRI Makassar. Dan selanjutnya kita ke RRI Bau-Bau. Di sana ada Syabaria yang akan melaporkan informasi dari RRI Bau-Bau. Ya, selamat sore rekan Syabaria.
21: Sore.
4: Baik, silakan laporan dari RRI Bau-Bau.
21: Baik, rekan Sally di RRI Tolitoli. Baik pendengar dan pemirsa, informasi dari Kota Bau-Bau terkait target juara. Wali Kota Bau-Bau resmi melepas pasukan elit Min 1 Kota Bau-Bau mengikuti ajang Lomba Kreasi Baris Berbaris tingkat nasional Jakarta. Berikut laporan Wa'ode Nur Liani.
0: Semangat dan optimisme menyelimuti kontingen lomba kreasi baris berbaris LKBB Min 1 Bau-Bau saat resmi dilepas Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim untuk mengikuti ajang Elite Force Jayakarta tingkat nasional di Jakarta. Sebanyak 15 pasukan bersama 1 komandan pleton atau danton diterima langsung Wali Kota Bau-Bau di ruang kerjanya Jumat 22 Mei sebelum bertolak menuju ibu kota pada akhir Mei mendatang. Kontingen kebanggaan Kota Bau-Bau itu dijadwalkan berangkat melalui Pelabuhan Murhum pada 24 Mei malam menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Mereka akan berlaga pada kompetisi nasional yang berlangsung 30 hingga 31 Mei. Dalam kesempatan tersebut, Yusran Fahim memberikan motivasi kepada para peserta agar tampil percaya diri, disiplin, dan menjaga kekompakan selama pertandingan.
2: Dan ini suatu kebanggaan untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam perjalanan nanti bisa buang sesuai apa yang kita harapkan. Saya harapkan di sana kita mulai dari sini kita menjaga kompakan, jaga kesehatan, karena walaupun kita sudah punya niat ini, tapi kalau kita tidak sehat nanti kita tidak, itu yang paling utama di sananya juga.
0: Ajang nasional ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia pendidikan di Kota Bau-Bau. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Bau-Bau Hasib Umar menyebutkan Min 1 Bau-Bau menjadi satu-satunya perwakilan Sulawesi Tenggara yang berhasil lolos ke tingkat nasional. Hasim juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Bau-Bau yang memberikan perhatian penuh kepada para siswa sebelum bertanding di Jakarta. Ia mengingatkan para peserta untuk terus menjaga disiplin, mengikuti arahan pelatih, serta meningkatkan kreativitas dan inovasi selama kompetisi berlangsung. Tak kalah penting terus menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan.
22: Yang pertama saya sampaikan itu ucapan terima kasih kepada guru pembina yang selama ini sudah bersusah payah membina, mendidik anak-anak kita semua, dan pada hari ini kita mendapatkan hasilnya, dan insya Allah mereka juga akan bertarung ke tingkat nasional nanti. Yang kedua, saya merasa bangga dengan anak-anakku sekalian yang memang sudah lama berlatih, berjuang untuk mencapai tujuan, yang hari ini hanya beberapa hal yang perlu saya sampaikan.
0: Sementara itu, pelatih LKBB Min 1 Bau-Bau Muhammad Rahman Al-Akbar mengungkapkan persiapan menuju ajang nasional telah dilakukan sejak 3 bulan terakhir melalui latihan rutin dan pembinaan intensif. Prestasi tim LKBB Min 1 Bau-Bau sendiri tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejak angkatan pertama hingga angkatan keempat, tim ini telah mengoleksi sekitar 20 piala dari berbagai event bergengsi, termasuk tingkat nasional. Keberhasilan tersebut lanjutnya merupakan hasil kolaborasi antara sekolah, pemerintah, pelatih, dan juga dukungan orang tua siswa yang terus mendorong anak-anaknya untuk berkembang dan berprestasi. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
21: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Sally di RRI Toli Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Sabaria dari RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya pendengar, kita ke RRI Toli-Toli untuk kesempatan sore hari ini. Informasi terkait dengan sejumlah organisasi perangkat daerah atau EPD terus mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri melalui dengan kegiatan aksi bersih-bersih di berbagai titik di wilayah Toli-Toli. Datra Hasan melaporkan.
23: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli bersama sejumlah organisasi perangkat daerah OPD terus mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri melalui kegiatan aksi bersih-bersih di berbagai titik di wilayah Toli-Toli. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toli-Toli RDM Mangguna usai pelaksanaan Jumat Bersih mengatakan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga pelestarian lingkungan perlu ditingkatkan melalui kegiatan aksi bersih-bersih yang melibatkan sejumlah OPD terkait sehingga dilaksanakan secara gotong royong dengan membersihkan area fasilitas umum dan saluran drainase sehingga diharapkan Gerakan Indonesia Asri dapat menjadi kegiatan berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat di Toli-Toli.
24: Ini sebenarnya ini instruksi dari Presiden langsung, kemudian Bapak Bupati menindaklanjuti tentang gerakan Asri ya, untuk bersih-bersih di telah dijadwalkan untuk Kabupaten Toli itu Selasa dan Jumat. Alhamdulillah untuk gerakan Asri ini berjalan dengan bagus karena memang semua OPD dilibatkan. Karena tidak mungkin Kota Toli-Toli ini akan bersih tanpa keterlibatan dari masyarakat itu sendiri.
23: Sementara itu, Lurah Nalu Ahyar Tauhid mengatakan pihaknya bersama masyarakat Nalu juga turut berpartisipasi pada kegiatan Jumat Bersih dengan menyisir kawasan Jalan Walter Munginsidi dan Jalan Sona Nopi Kelurahan Nalu.
25: Jadi kita tadi bekerja di dua ruas jalan, jadi fokus kita jalan utama jalan provinsi itu sepanjang Jalan Walter Munginsidi dan Jalan Sona. Jadi warga kita turut bersama-sama dengan aparat kelurahan dan ada juga dari beberapa OPD.
23: Untuk itu diharapkan kesadaran warga terkait kebersihan lingkungan dapat diwujudkan sehingga melalui kerjasama pemerintah dan masyarakat, kota Toli-Toli yang bersih dan sehat dapat diwujudkan.
4: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama feature dari RRI Mamuju. Di sana ada Fitri. Silakan rekan Fitri.
1: Iya, terima kasih rekan Sherly. Dan pendengar pemirsa di sore hari ini dari Mamuju News Feature tentang menjaga jejak mewariskan samudra dalam Festival Penyu 2026 di Mampi. Berikut laporan Ilham.
3: Di pesisir barat Sulawesi, ketika angin laut berhembus lembut dan ombak berayun tenang, jejak-jejak kecil mulai muncul di pasir pantai Mampie. Jejak itu bukan milik manusia, melainkan penyu-penyu yang kembali dari samudra, menggali lubang dan menitipkan kehidupan sebelum kembali menghilang ke laut lepas. Di tempat inilah sebuah perayaan lahir dalam bentuk perlawanan sunyi terhadap hilangnya kehidupan laut. Namanya Festival Penyu Mampie. Festival ini digagas oleh Yusri, seorang pegiat lingkungan sekaligus pendiri Festival Penyu Mampie yang telah lama terlibat dalam upaya penyelamatan penyu di kawasan tersebut. Bersama masyarakat pesisir, ia merawat gagasan bahwa konservasi tidak harus selalu kaku, tetapi bisa dirayakan. Memasuki tahun ke-7, festival ini akan kembali digelar pada 19 hingga 21 Juni mendatang di Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar. Di balik kemeriahan yang tampak, tersimpang kerja panjang, kesabaran, dan kecemasan yang tidak selalu terlihat. Bagi Yusri, kegiatan ini adalah cara untuk mengajak masyarakat berbicara tentang laut tanpa harus menggurui.
5: Di Festival Penyu ini merupakan salah satu ajang kampanye lingkungan ya, kita kemas dalam bentuk event. Mengapa kita kemas dalam bentuk event? Karena festival itu menurut saya adalah salah satu momen paling tepat untuk mendatangkan atau mengumpulkan beberapa masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua di situ bersatu. Jadi menurut saya adalah salah satu cara untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan, termasuk isu ruang laut dalam hal ini, menjaga satwa laut dan pesisir. Itu kita harus buat yang namanya festival. Nah, di festival inilah kita coba menyuarakan isu-isu lingkungan itu.
3: Pendekatan itu terasa penting sebab menjaga lingkungan seringkali terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun di Mampie, isu itu justru dirayakan melalui musik, lomba, dan kebersamaan. Di antara berbagai rangkaian kegiatan, pelepasan tukik menjadi momen yang paling menyentuh. Ratusan anak penyu yang baru menetas dibiarkan berjalan sendiri menuju laut tanpa intervensi berlebihan. Konsep yang digunakan pun tidak biasa. Mereka memilih pendekatan semi alami.
5: Berbicara tentang jumlah penyu yang ada di Pantai Mampie, ya kalau kita lihat data yang ada selama ini, itu sampai 10 ribuan itu yang berhasil kita selamatkan. Ya mungkin ini ya hal yang menarik sebagian orang. Ya kalau kami sebutnya sih penangkaran, kalau penangkaran yang orang lihat selama ini kan yang ada di dalam kolam, kalau kami tidak. Jadi kami konsepnya semi alami, tidak ada upaya-upaya pembesaran yang kami lakukan. Begitu dia menetas, kita langsung rilis, artinya kita lepas biarkan. Kalaupun ada yang biasa kami simpan itu tidak boleh lebih dari seminggu.
3: Cara ini menjaga siklus alami tetap berlangsung sekaligus menghindari ketergantungan penyu terhadap manusia. Dari tahun ke tahun, ribuan telur berhasil diselamatkan. Bahkan praktik jual-beli telur penyu yang dulu cukup marak, kini hampir tak lagi terlihat di pasar. Di sisi lain, pelaksanaan festival juga digerakkan oleh panitia lokal. Muhammad Askar Al-Kadri, Ketua Panitia Festival Penyu 2026, menjadi salah satu sosok yang memastikan kegiatan ini berjalan dan tetap dekat dengan masyarakat. Baginya, festival merupakan ruang perjumpaan.
6: Kemudian ini yang dinanti-nantikan karena salah satu yang disukai oleh masyarakat yang ada di sana dan yang lainnya itu ada lomba katintin res, lomba perahu. Itu penontonnya, kalau antusias penonton itu yang paling banyak itu. Yang nggak tahu juga dari mana euforianya itu datang, tapi setiap tahun ramai itu pada saat katintin res. Itu kalau kita adakan kegiatan dan sementara lomba katintin res itu, satu Mampie itu kayaknya orang semua, tidak ada pasir di sana.
3: Di sisi pantai, suara mesin perahu katinting memecah angin laut. Lomba perahu tradisional itu menjadi magnet tersendiri. Peserta datang dari berbagai daerah, bahkan dari luar Sulawesi Barat. Riuh penonton, sorak-sorai, dan deru mesin berpadu menjadi satu. Pantai biasanya lenggang berubah menjadi lautan manusia. Ratusan orang memadati pesisir seakan tidak menyisakan ruang kosong di antara pasir. Namun di balik euforia itu, ancaman nyata terus mendekat. Abrasi perlahan menggerus garis pantai Mampie. Air laut kini semakin dekat ke pemukiman warga.
6: Di Mampie ini, saya pernah diskusi juga sama Kak Yusri bahwa Mampie ini terancam hilang dari peta Sulawesi Barat karena ya abrasi yang setiap tahunnya menghantam. Jadi beberapa pesisir itu sudah digigit oleh air laut. Laut sudah masuk ke hampir ke pemukiman warga dan itu terjadi masif setiap tahunnya. Jadi itu kendala ketakutan, bukan juga ketakutan karena masyarakat di sana ya santai-santai saja, tapi yang terjadi secara nyata kita punya kendala itu, kita bentrok dengan situasi seperti itu. Kita ada kondisi di mana di lain sisi kita merayakan festival penyu, tapi di kondisi lain ada ancaman abrasi yang setiap tahun itu membuntuti di masyarakat-masyarakat sana.
3: Kondisi ini menjadi pengingat bahwa apa yang dirayakan hari ini bisa saja hilang esok hari. Tetapi justru dari situ semangat warga tumbuh. Mereka menjaga sarang penyu siang dan malam. Mereka merawat pantai bahkan ketika ombak perlahan mengambil kembali daratan. Festival ini bagi mereka adalah penghargaan atas usaha itu, sekaligus cara untuk memastikan bahwa perjuangan tersebut tidak berhenti di generasi sekarang. Peran penyu sendiri tidak bisa dianggap sepele. Di bawah laut, mereka adalah penjaga keseimbangan. Mereka memakan lamung tua, menjaga ekosistem tetap sehat, dan memastikan ikan-ikan memiliki ruang untuk berkembang. Jika penyu hilang, rantai kehidupan di laut akan terganggu. Nelayan pun akan merasakan dampaknya.
5: Sesuai dengan tema tahun ini, apa, menjaga jejak, mewariskan samudra, artinya yang hari ini bisa mungkin kita menjaga alam kita ini, karena sesungguhnya alam ini tidak butuh kita, kita yang butuh dia untuk menjadi sumber kehidupan kita. Itu yang harus kita jaga, sehingga jejak-jejak kebaikan itu kita jaga, mewariskan samudra dalam hal bagaimana ruang laut kita tetap terjaga, biota-biota laut tetap terjaga, sehingga hasil tangkapan nelayan itu tetap melimpah.
3: Pada akhirnya festival penyu bukan tentang melepas tukik atau menyaksikan lomba perahu. Ia adalah bagaimana komunitas memilih untuk tidak diam. Di tengah ancaman, di tengah perubahan, dan di tengah keterbatasan. Di Pantai Mampie, jejak kecil penyu di pasir bukan sekedar tanda kehidupan. Ia adalah pesan bahwa sesuatu yang rapuh pun bisa bertahan selama ada yang mau menjaga. Salam lestari dari Sulawesi Barat.
1: Ya, demikian news feature dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih dari RRI Mamuju terkait dengan feature menjaga jejak mewariskan samudra dalam Festival Penyu 2026 di Mampie. Ini mengakhiri seluruh rangkaian Gemas Saripati Maju untuk sore hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Dei Menampa mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
7: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Oh boy.

0: nanti rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kentongan lah.
3: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
4: Cek fakta.
5: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibanding rakyat sendiri. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turunbekhuas.id. Informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI.

0: Check Factor.
1: Ya pendengar, Herer Prosata Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini, sampai di sini dulu perjumpaan. Saya menemani Anda dari siang hingga sore hari ini, dan pendengar akan ditemani oleh rekan Hafidi hingga tengah malam nanti. Saya pamit undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia.
1: Bismillah.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
4: Alkisah seorang wanita solehah yang menceritakan pengalamannya. Pada suatu ketika, aku keluar rumah untuk berbelanja. Di pasar, aku melihat seorang pemuda yang tampan. Tatkala aku tiba di rumah dan melihat suamiku, kelihatan olehku wajahnya seperti jin afrit. Sejak itu aku tobat kepada Allah. Aku lebih banyak tinggal di rumah. Kemudian kulihat wajah suamiku berubah menjadi makin tampan, bukan alang kepalang, laksana ketika dia masih mempelai. Adalah wajar bila kita yang disibukkan oleh kegiatan harian berjumpa dengan orang lain. Namun bagi mereka yang karena hal itu berkurang cintanya terhadap suami atau istrinya sendiri, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, agar kaum mukmin lelaki dan wanita menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya.

Dan ketika Rasulullah ditinggalkan, kita semua kehilangan pegangan. Dan yang terjadi di antara kita adalah permusuhan dan kebencian.

dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

ingatlah apa yang dikatakan, dan janganlah melihat siapa yang berkata. Nasihat ini sangat relevan dengan kisah seorang penjahat yang menasihati seorang anak muda agar lebih sering membaca bila ingin menjadi orang besar. Sang pemuda menuruti anjuran itu, dan di kemudian hari, dia menjadi orang yang berpengaruh karena tinggi ilmunya. Memang, nasihat dari orang yang ia sendiri tak melakukannya, terkadang sangat berat untuk kita terima. Tetapi mengikuti nasihat yang baik dari manapun ia datang, ternyata bermanfaat. Maka benarlah pesan Ali bin Abi Thalib, agar kita mampu mengikuti nasihat baik dari manapun datangnya, tanpa perlu melihat perbuatan buruk orang yang menasihati.

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu. Tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan.

dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

0: di pemerintah ta dan misalnya WFH.
1: Yeah.
2: Work from home.
0: Ya, yeah, work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya? Anda malah dek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu tadi emua dia tanggung jawab na si pegawai si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik mua ia kerja bakti tadi dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Yeah. Oh iya iya iya.
0: Mua dia disimbor pegawai dia tahu mua dia disimbor. Yeah. Untuk apa? Ia si pejabat ta si kantor tadi dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusana saat dengar. Loi mak kantor, andan dia doi efisiensi tu. Ya tu. Andai nak loi mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tu, enggak enggak beg bergaul menurut dia. Mencari masjid lalu itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori bir tanggalalan dia tu. Macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya.
0: Hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak, macam mana dipalak MSP jawab tadi? Andan diteruas yang baru. Itu namanya. Jadi mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak. Nari sakwe enten berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa saya mau kata medik masyarakat pacari itu dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruang malam itu si harga-hargai nama dek Pak Kepala Dinas Pak iya tuh dek ni harap nama dek selama hari
3: Pembahasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Mamuju di udara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz, streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Ya, selamat malam pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Saya Hafid, kali ini hadir kembali menjumpai Anda dalam beberapa rangkaian program acara sampai jam 12 malam nanti. Untuk edisi siar hari ini Jumat, penanggalan 22 Mei 2026, kalender Hijriah tanggal 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kami sudah kembali menyiapkan beragam program yang bisa Anda ikuti. Di antaranya beberapa saat lagi, tepat pukul 19, kami bakal hadir kembali dengan sejumlah informasi yang berhasil diliput teman-teman reporter RRI Mamuju dalam Warta Sulawesi Barat. Dan rangkaian informasi aktual dari berbagai wilayah di tanah air juga nanti hadir pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Jangan lewatkan juga nanti pukul 21 ada ngobrol bareng komunitas, nanti akan menghadirkan salah satu komunitas yang ada di Mamuju. Kemudian di penghujung nanti untuk Anda pecinta lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia, kami temani Anda di program Ruang Rindu. Itu beberapa di antara sajian mata acara yang bisa Anda dengarkan di sepanjang kebersamaan kita di malam hari ini.

0: dunia kembali bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Piala Dunia 2026.
1: Tampaknya kena gotong dengan penjuru kini di sisi kiri. Gawang Argentina sudah lakukan lagi kiri. Dibuang saja.
0: Hadir lebih dekat bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan keseruan laga tim favorit Anda dalam siaran langsung yang menghadirkan gemuruh di lapangan dan ketegangan laga hingga ke telinga Anda. Satu demi satu pertandingan terbaik dunia akan menemani Anda. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dan sejumlah program spesial Piala Dunia 2026 lainnya hanya di RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Kickball Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Jumat 22 Mei 2026. Sari berita program makan bergizi gratis MBG dinilai turut mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada subsektor peternakan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Sulawesi Barat mengajukan pinjaman sebesar Rp170 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya, saya Hafid Majid. Yang pertama, Saudara, program makan bergizi gratis MBG dinilai turut mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada subsektor peternakan. Ahyan Irsyada selengkapnya melaporkan.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai turut mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada subsektor peternakan dan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum di Sulawesi Barat. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, dalam dialog di RRI Mamuju, Kamis 21 Mei 2026 mengatakan, subsektor peternakan pada kuartal 1 tahun 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 11,03%. Pertumbuhan tersebut disebabkan adanya peningkatan permintaan bahan pangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis.
2: Selain itu juga ada pertumbuhan sebesar 11,03% pada subsektor peternakan. Ini efek adanya permintaan yang lebih besar ya dari adanya kita sekarang tahu ya kita mulai ada program MBG ya. Sudah sejak di tahun 2025 ya di Sulbar dan tak terkecuali di kuartal 1 2026 ini juga kegiatan SPPG dalam melayani makan bergizi gratis bagi para penerima manfaat itu memberi dorongan sehingga permintaan untuk peternakan juga meningkat.
1: Lebih lanjut, pada sektor penyediaan akomodasi makan dan minum juga mengalami pertumbuhan yang signifikan hingga mencapai 33,85%. Menurutnya, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beroperasinya 161 SPPG di Sulawesi Barat. Capaian tersebut menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. RRI Mamuju, Muhammad Ahinus sedang melaporkan.
0: Saudara, Sekretaris Daerah Sulawesi Barat Junda Maulana menegaskan pentingnya literasi informasi di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial. Laporan Marhadi Umar.
3: Ya, acara ini adalah BIMTEK.
4: Sekretaris Daerah Sulawesi Barat Junda Maulana menegaskan pentingnya literasi informasi di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial saat ini. Menurutnya, informasi dapat menjadi pendukung pembangunan, namun juga bisa menjadi penghambat apabila tidak dikelola dengan baik. Hal itu disampaikan Sekda saat menghadiri bimbingan teknis atau BIMTEK literasi informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat pada Kamis 21 Mei 2026. Sebanyak 150 peserta mengikuti kegiatan ini yang terdiri dari pustakawan, tenaga perpustakaan, guru dan pegiat literasi. Junda menjelaskan bahwa literasi informasi merupakan kemampuan seseorang untuk mengetahui kapan membutuhkan informasi, bagaimana memperoleh informasi, mengelolanya hingga menyebarkannya secara tepat.
3: Ya, acara ini adalah BIMTEK ya berkaitan dengan literasi informasi. Ini menarik ya. Di mana di kondisi saat ini ya informasi itu begitu cepat ya. Begitu cepat kita menerima informasi maka bisa mendukung ya untuk pembangunan tapi juga bisa menghambat pembangunan ketika berita-beritanya itu baik dan kita informasikan kembali atau kita men-share maka itu akan baik tapi kalau buruk maka juga akan buruk untuk kita. Oleh sebab itu kegiatan ini penting ya mengajarkan ya bagaimana ya para pengelola informasi ya ya para penggiat literasi ini betul-betul memainkan literasi informasi. Jadi literasi informasi itu adalah kemampuan orang, ya setiap orang kapan atau mengetahui kapan dia membutuhkan informasi. Yang kedua, kapan informasi itu di mana mendapatkan informasi, bagaimana mengelola informasi. Dan yang ketiga, bagaimana men-share informasi tersebut.
4: Lebih lanjut, Junda Maulana mengibaratkan pentingnya literasi informasi seperti kompas dalam perjalanan di tengah samudra. RRI Mamuju, Maradi Umar melaporkan.
0: Saudara Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Barat mendorong pemanfaatan buah-buahan lokal dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya Nur Azmi Saleh melaporkan.
5: Tapi dengan kita mengenalkan buah-buah lokal ini, anak-anak bisa mencintai dan menyukai makanan-makanan lokalnya kita.
6: Dinas Pangan Daerah atau Dispangda Provinsi Sulawesi Barat mendorong pemanfaatan buah-buahan lokal dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan cara pengolahan yang lebih kreatif dan tahan lama. Langkah tersebut dinilai penting agar anak-anak semakin mengenal serta mencintai pangan lokal daerah. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat Sofiawati Sofian saat diwawancara di kantor RRI Mamuju Jumat 22 Mei 2026 mengatakan, selama ini buah lokal sebenarnya cukup melimpah dan memiliki harga terjangkau, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam penyediaan konsumsi anak-anak. Menurutnya, tantangan terbesar dalam pemanfaatan buah lokal adalah ketersediaan dalam jumlah cukup serta karakteristik buah yang mudah rusak. Kondisi itu membuat sejumlah dapur penyedia makanan anak-anak masih jarang menggunakan buah lokal sebagai menu utama. Ia mencontohkan buah pepaya yang sebenarnya banyak ditemukan di Sulawesi Barat, namun belum banyak disiapkan karena daya tahannya relatif singkat.
5: Kayak misalnya salak, misalnya tuh anak-anak biasa, salak lagi. Buahnya memang murah, tetapi sebenarnya bukan persoalan murahnya, tetapi dengan kita mengenalkan buah-buah lokal ini, anak-anak bisa mencintai dan menyukai makanan-makanan lokalnya kita. Kami pernah memberikan masukan, dan memang sebenarnya tantangan terbesarnya ini adalah buah tersedia dalam yang cukup, buah-buah tersebut sebenarnya bisa diolah lagi, supaya tetap bisa dikonsumsi baik sama anak-anak kita. Seperti misalnya pepaya. Pepaya ini juga termasuk jenis yang banyak sebenarnya di Sulawesi Barat, tetapi dia agak jarang disiapkan di dapur. Kenapa? Karena memang karakteristik buah-buahan lokal kita itu adalah dia mudah rusak. Jadi bisa saja ini sebenarnya buah-buah ini diolah terlebih dahulu, apakah bentuknya puding ataukah asinan, manisan. Nah, itu pepaya bisa dikonsumsi baik sama anak-anak kita.
6: Sofiawati menambahkan, pengolahan buah lokal menjadi produk seperti puding, asinan, maupun manisan dapat menjadi solusi untuk memperpanjang masa konsumsi sekaligus meningkatkan minat anak-anak terhadap pangan sehat berbasis lokal. Ia berharap inovasi pengolahan pangan lokal dapat terus dikembangkan sehingga mampu mendukung program pemenuhan gizi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. RRI Mamuju, Nur Azmi Saleh melaporkan.
0: Saudara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Sulawesi Barat mengajukan pinjaman sebesar Rp170 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur guna perbaikan jalan dan pembangunan jembatan. Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Sulawesi Barat mengajukan pinjaman sebesar Rp170 miliar rupiah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI guna perbaikan jalan dan pembangunan jembatan di sejumlah wilayah di Sulawesi Barat. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Sulawesi Barat, Adi Fitra Kurniawan, saat ditemui RRI Mamuju, Kamis 21 Mei 2026 mengatakan, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi berdampak terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, melalui usulan pinjaman PT SMI tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan penanganan jalan sepanjang hampir 30 km serta pembangunan 2 unit jembatan yang tersebar di 16 ruas jalan di berbagai kabupaten di Sulawesi Barat. Pembangunan infrastruktur jalan tersebut diperkirakan menelan anggaran hingga Rp170 miliar rupiah.
7: Termasuk pembangunan jalan juga kena imbasnya.
8: Iya.
7: Iya. Untuk setahun ini 2026 saja Pak, APBD kami untuk Bina Marga itu hanya 2 miliar. Pimpinan Pak Gubernur mengambil kebijakan, kami akan usahakan dengan pinjaman SMI.
8: Yeah.
7: Jadi ada kurang lebih 30 km nanti jika sudah disetujui ini Pak, pinjaman SMI-nya akan kami tangani. Jadi ada 2 unit jembatan ditambah jalan itu hampir 30 kilo.
8: 16 ruas ya. Yeah,
7: satu paket jembatan. Itu totalnya kurang lebih 170M.
1: Melalui rencana tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan tetap dapat berjalan guna mendukung konektivitas antar wilayah. RRI Mamuju, Muhammad Ain sedang melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, Saudara. Provinsi Sulawesi Barat turut serta dalam World Clean Up Day, kegiatan bersih-bersih terbesar di dunia yang melibatkan 150 negara. Marhadi Umar melaporkan.
10: Bebas dari sampah. Setiap September itu ada, dan World Clean Up Day itu.
4: Provinsi Sulawesi Barat turut serta dalam World Clean Up Day, yakni kegiatan bersih-bersih terbesar di dunia yang melibatkan 150 negara. Andi Tendri Abeng Manggabarani, mantan leader World Clean Up Day Sulbar pada periode 2019-2022, mengatakan bahwa program utama adalah edukasi langsung kepada masyarakat dan pemerintah. Adapun puncak kegiatan berupa aksi bersih-bersih serentak setiap bulan September. Sebagai mantan leader, Andi Tendri mengatakan bahwa dalam kegiatan ini, ia memegang 5 kabupaten di Sulbar. Setiap kecamatan di kabupaten menggelar aksi bersih-bersih yang digelar serentak pada 19 September. Menurut Andi Tendri, kegiatan ini tidak hanya mengangkut sampah, tetapi juga memilah antara sampah organik, anorganik, dan limbah B3. Adapun hasilnya akan dilaporkan ke pusat internasional.
10: Ya, program kami itu lebih ke bersosialisasi, mengedukasi pemerintah setiap daerah, dan kegiatan puncak kegiatannya itu jadi kami sebagai tim akan mulai memetakan sampah. Seperti misalnya kami selalu memetakan bagian pantai, terus bagian pasar, warga, dan kami mengundang beberapa masyarakat, siswa, mahasiswa, atau masyarakat setempat untuk sama-sama di hari itu full satu hari bebas dari sampah. Setiap September itu ada, dan World Clean Up Day itu kegiatan 150 negara di seluruh dunia.
4: World Clean Up Day masih terus berlangsung setiap tahun. Sulawesi Barat selalu menjadi bagian dari gerakan global ini. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Saudara, founder jalanceritamu.id menyoroti masih minimnya ruang kesehatan mental yang secara khusus menyasar laki-laki. Muhammad Ilham selengkapnya melaporkan.
11: Founder jalanceritamu.id, Akti Nurani, menyoroti masih minimnya ruang kesehatan mental yang secara khusus menyasar laki-laki dan para suami. Pernyataan ini disampaikan dalam program Ngobrol Bareng Komunitas atau Ngobras di RRI Mamuju, Kamis 21 Mei 2026. Menurutnya, selama ini banyak kegiatan dan komunitas dukungan emosional lebih berfokus pada ibu serta perempuan. Padahal para suami juga menghadapi tekanan pekerjaan, tuntutan kerja, dan ekspektasi sosial yang berpotensi mengganggu kesehatan mental. Akti menilai kurangnya ruang curhat membuat banyak laki-laki memilih memendam persoalan mereka sendirian. Kondisi ini dikhawatirkan mendorong munculnya pelampiasan emosi yang tidak sehat, termasuk di lingkungan keluarga.
12: Sebetulnya laki-laki juga butuhnya para suami. Kebetulan pernah baca juga di tweets, katanya kok kebanyakan acara-acara itu buat para ibu, katanya buat para perempuan. Padahal kayaknya buat para suami juga butuh deh, mereka tuh juga butuh ilmu-ilmunya gitu katanya. Memang kebetulan selain menggang jalan ceritamu, aku menggang ayar hipnoterapi juga bareng sama suami. Kayaknya kedepannya mau ngadain juga kegiatan-kegiatan yang khusus buat para laki-lakinya.
11: Melalui inisiatif Ayah Hipnoterapi, Akti berharap para suami memiliki ruang aman untuk belajar mengelola stres dan emosi. Program ini dirancang agar laki-laki bisa bercerita, berbagi pengalaman, dan mendapatkan pendampingan profesional secara lebih terarah. Ia juga mengajak masyarakat di Sulawesi Barat dan Mamuju lebih peduli terhadap kesehatan jiwa laki-laki di sekitar mereka. Menurutnya, dukungan bagi suami akan berkontribusi pada keharmonisan rumah tangga dan ketahanan sosial komunitas. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju targetkan Kars Event masuk Karisma Event Nusantara tahun mendatang. Nur Asmi Saleh melaporkan.
13: tahun ini kita mau launching Cars Event. Cars Event itu Karampuang Aquatic Sport and Sustainability Tourism.
6: Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud terus mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis olahraga dan keberlanjutan lingkungan. Tahun ini, Disparbud Mamuju berencana meluncurkan agenda wisata baru bertajuk Karampuang Aquatic Sport and Sustainability Tourism atau Cars Event. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Aryadi Ihsan saat diwawancara Jumat 22 Mei 2026 mengatakan, peluncuran Cars Event menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat daya tarik destinasi wisata unggulan di Kabupaten Mamuju. Menurutnya, kegiatan tersebut nantinya akan dipusatkan di kawasan wisata Pulau Karampuang dan Tanjung Rangas yang selama ini menjadi destinasi favorit wisatawan di Kabupaten Mamuju. Aryadi menjelaskan, pelaksanaan event di Karampuang tahun ini menjadi yang ketiga kalinya digelar. Dengan konsistensi pelaksanaan tersebut, pihaknya optimis Cars Event dapat memenuhi syarat untuk diusulkan masuk dalam agenda nasional Karisma Event Nusantara atau KEN pada tahun mendatang.
13: Tahun ini kita mau launching Cars Event. Cars Event itu Karampuang Aquatic Sport and Sustainability Tourism. Itu kita mau launching ini tahun. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa daftar ke Karisma Event Nusantara. Tahun ini sudah event ketiga. Jadi mudah-mudahan tahun depan sudah bisa masuk kita daftar. Kita mau ambil lokasi di sini Karampuang dengan Tanjung Rangas. Karampuang ini sudah tiga kali, jadi mungkin Tanjung Rangas nanti.
6: Disparbud Mamuju berharap Cars Event mampu menjadi agenda wisata tahunan yang tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga memperkuat promosi potensi bahari dan kelestarian lingkungan di wilayah pesisir Mamuju. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Saudara, melengkapi Warta Sulbar malam ini, berikut kami hadirkan sebuah paket feature dengan judul Menjaga Jejak Mewariskan Samudra dalam Festival Penyu 2026 di Mampie. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
11: Di pesisir barat Sulawesi, ketika angin laut berhembus lembut dan ombak berayun tenang, jejak-jejak kecil mulai muncul di pasir pantai Mampie. Jejak itu bukan milik manusia, melainkan penyu-penyu yang kembali dari samudra, menggali lubang dan menitipkan kehidupan sebelum kembali menghilang ke laut lepas. Di tempat inilah sebuah perayaan lahir dalam bentuk perlawanan sunyi terhadap hilangnya kehidupan laut. Namanya Festival Penyu Mampie. Festival ini digagas oleh Yusri, seorang pegiat lingkungan sekaligus pendiri Festival Penyu Mampie yang telah lama terlibat dalam upaya penyelamatan penyu di kawasan tersebut. Bersama masyarakat pesisir, ia merawat gagasan bahwa konservasi tidak harus selalu kaku, tetapi bisa dirayakan. Memasuki tahun ke-7, festival ini akan kembali digelar pada 19 hingga 21 Juni mendatang di Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar. Di balik kemeriahan yang tampak, tersimpang kerja panjang, kesabaran, dan kecemasan yang tidak selalu terlihat. Bagi Yusri, kegiatan ini adalah cara untuk mengajak masyarakat berbicara tentang laut tanpa harus menggurui.
14: Di Festival Penyu ini merupakan salah satu ajang kampanye lingkungan ya, kita kemas dalam bentuk event. Mengapa kita kemas dalam bentuk event? Karena festival itu menurut saya adalah salah satu momen paling tepat untuk mendatangkan atau mengumpulkan beberapa masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua di situ bersatu. Jadi menurut saya adalah salah satu cara untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan, termasuk isu ruang laut dalam hal ini menjaga satwa laut dan pesisir. Itu kita harus buat yang namanya festival. Nah, di festival inilah kita coba menyuarakan isu-isu lingkungan itu.
11: Pendekatan itu terasa penting sebab menjaga lingkungan seringkali terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun di Mampie, isu itu justru dirayakan melalui musik, lomba, dan kebersamaan. Di antara berbagai rangkaian kegiatan, pelepasan tukik menjadi momen yang paling menyentuh. Ratusan anak penyu yang baru menetas dibiarkan berjalan sendiri menuju laut tanpa intervensi berlebihan. Konsep yang digunakan pun tidak biasa. Mereka memilih pendekatan semi-alami.
14: Berbicara tentang jumlah penyu yang ada di Pantai Mampie, ya kalau kita lihat data yang ada selama ini, itu sampai 10 ribuan satu yang berhasil kita selamatkan. Ya mungkin ini ya hal yang menarik sebagian orang. Ya kalau kami sebutnya sih penangkaran yang orang lihat selama ini kan yang ada di dalam kolam, kalau kami tidak. Jadi kami konsepnya semi alami, tidak ada upaya-upaya pembesaran yang kami lakukan. Begitu dia menetas, kita langsung rilis, artinya kita lepas liarkan. Kalaupun ada yang biasa kami simpan itu tidak boleh lebih dari seminggu.
11: Cara ini menjaga siklus alami tetap berlangsung sekaligus menghindari ketergantungan penyu terhadap manusia. Dari tahun ke tahun, ribuan telur berhasil diselamatkan. Bahkan praktik jual-beli telur penyu yang dulu cukup marak, kini hampir tak lagi terlihat di pasar. Di sisi lain, pelaksanaan festival juga digerakkan oleh panitia lokal. Muhammad Askar Al-Kadri, Ketua Panitia Festival Penyu 2026, menjadi salah satu sosok yang memastikan kegiatan ini berjalan dan tetap dekat dengan masyarakat. Baginya, festival merupakan ruang perjumpaan.
15: Kemudian ini yang dinanti-nantikan karena salah satu yang disukai oleh masyarakat yang ada di sana dan yang lainnya itu adalah lomba katintin race, pelomba perahu. Itu penontonnya, kalau antusias penonton itu yang paling banyak itu. Yang nggak tahu juga dari mana euforianya itu datang, tapi setiap tahun ramai itu pada saat katintin race. Itu kalau kita adakan kegiatan dan sementara lomba katintin race itu satu mampir itu kayaknya orang semua, tidak ada pasir di sana.
11: Di sisi pantai, suara mesin perahu katinting memecah angin laut. Lomba perahu tradisional itu menjadi magnet tersendiri. Peserta datang dari berbagai daerah, bahkan dari luar Sulawesi Barat. Riuh penonton, sorak-sorai, dan deru mesin berpadu menjadi satu. Pantai biasanya lenggang berubah menjadi lautan manusia. Ratusan orang memadati pesisir seakan tidak menyisakan ruang kosong di antara pasir. Namun di balik euforia itu, ancaman nyata terus mendekat. Abrasi perlahan menggerus garis pantai Mampie. Air laut kini semakin dekat ke pemukiman warga.
15: Di Mampie ini, saya pernah diskusi juga sama Kak Yusri bahwa Mampie ini terancam hilang dari peta Sulawesi Barat karena ya abrasi yang setiap tahunnya menghantam. Jadi beberapa pesisir itu sudah digigit oleh air laut. Laut sudah masuk ke hampir ke pemukiman warga dan itu terjadi masif setiap tahunnya. Jadi itu kendala ketakutan, bukan juga ketakutan karena masyarakat di sana ya santai-santai saja, tapi yang terjadi secara nyata kita punya kendala itu, kita bentrok dengan situasi seperti itu. Kita ada kondisi di mana di lain sisi kita merayakan festival penyu, tapi di kondisi lain ada ancaman abrasi yang setiap tahun itu membuntuti di masyarakat sana.
11: Kondisi ini menjadi pengingat bahwa apa yang dirayakan hari ini bisa saja hilang esok hari. Tetapi justru dari situ semangat warga tumbuh. Mereka menjaga sarang penyu siang dan malam. Mereka merawat pantai bahkan ketika ombak perlahan mengambil kembali daratan. Festival ini bagi mereka adalah penghargaan atas usaha itu, sekaligus cara untuk memastikan bahwa perjuangan tersebut tidak berhenti di generasi sekarang. Peran penyu sendiri tidak bisa dianggap sepele. Di bawah laut, mereka adalah penjaga keseimbangan. Mereka memakan lamun tua, menjaga ekosistem tetap sehat, dan memastikan ikan-ikan memiliki ruang untuk berkembang. Jika penyu hilang, rantai kehidupan di laut akan terganggu. Nelayan pun akan merasakan dampaknya.
14: Sesuai dengan tema tahun ini, apa, menjaga jejak, mewariskan samudra, artinya kita yang hidup hari ini sebisa mungkin kita menjaga alam kita ini, karena sesungguhnya alam ini tidak butuh kita, kita yang butuh dia untuk menjadi sumber kehidupan kita, itu yang harus kita jaga sehingga jejak-jejak kebaikan itu kita jaga, mewariskan samudra dalam hal bagaimana ruang laut kita tetap terjaga, biota-biota laut tetap terjaga, sehingga hasil tangkapan nelayan itu melimpah.
11: Pada akhirnya festival penyu bukan tentang melepas tukik atau menyaksikan lomba perahu. Ia adalah bagaimana komunitas memilih untuk tidak diam di tengah ancaman, di tengah perubahan, dan di tengah keterbatasan. Di Pantai Mampie, jejak kecil penyu di pasir bukan sekedar tanda kehidupan. Ia adalah pesan bahwa sesuatu yang rapuh pun bisa bertahan selama ada yang mau menjaga. Salam lestari dari Sulawesi Barat.
0: Saudara, paket feature dengan judul Menjaga Jejak Mewariskan Samudra dalam Festival Penyu 2026 di Mampie tadi bersama reporter Muhammad Ilham. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini Jumat tanggal 22 Mei 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid. Selamat malam dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: al azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat parol, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Mua male di tuluni pahadir lan di batang ala beta mau. Ya Allah ada pangan, ada pangan.
1: Istighfar ya.
0: Iya, mua milik tu mua pialus jelek bakar, perbanyak dengan salawat.
1: Ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menunjukkan tenangan jiwa.
0: Tenangan jiwa. Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu manem laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
1: Dia entom anu sama siang aku di masjid tapi di luar jolo macerito.
0: Ya we mati mo nalam bi Pak Juma Pak. Ya apa namanya tamar di masjid ki mau ni khatib ibadallah.
2: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
3: Papasan Melawi setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

Pendengar masih menyatu di jalur Pro 1 RRI Mamuju. Anda yang di Mamuju, Mamuju Tengah dan sebagian Pasangkayu mendengarkan siaran kami di frekuensi 96 MHz. Sementara di Majene dan sekitarnya bisa memantau kami di frekuensi 100,2 MHz. Anda yang berada di wilayah Polewali Mandar dan sekitarnya bisa memonitor kami di frekuensi 97,6. Dan untuk Anda di luar Sulbar, di luar Indonesia, bisa memantau siaran kami melalui streaming di website rri.co.id maupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Buruan download, untuk Anda yang belum download aplikasi RRI Digital, bisa download melalui Play Store ataupun juga melalui App Store di smartphone Anda. Baik, sementara sekarang 48 menit dari pukul 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Tengah, juga beberapa informasi lain kami hadirkan, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menegaskan bahwa Indonesia harus mengambil kendali penuh atas komoditas strategis nasional, terutama kelapa sawit yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi Indonesia di tingkat global. Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia ini dinilai tidak boleh lagi berada pada posisi mengikuti penentuan harga yang ditetapkan pihak luar. Penegasan itu disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan

menentukan nilai atas komoditas yang dihasilkan sendiri. Pernyataan itu menjadi pesan kuat bahwa pemerintah ingin mengubah paradigma lama dari sekedar penjual bahan mentah menjadi negara yang memiliki posisi tawar dan kendali atas komoditas strategis nasional. Masih bersama kami di Pro 1 Kanali.

Baik, terima kasih Anda masih menyatu di jalur Bro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. 59 menit dari pukul 19 ya waktu Mamuju dan sekitarnya. Yang lagi sementara pegang kemudi, tetap berhati-hati di jalan. Sementara ini on the way ya. Ada kawan saya nih, Pak Kabit. Ada Pak Supratman AM, juga ada Bustam ya, perjalanan dari Kaluku ke Mamuju. Sepertinya dari kegiatan ini ya, kalau nggak salah nih, kemah kampung bahasa Mamuju ya. Nah, ini ada kegiatan kemah kampung bahasa Mamuju ini yang digelar di kecamatan-kecamatan. Informasinya kalau di tanggal 22 sampai 24 ini diselenggarakan di SMP Negeri 1 Kaluku ya, di Balatedong ya. Kemudian 4, 5, 6 Juni akan dilangsungkan di Dusun Talondo, Kecamatan Bonihau. Kemudian tanggal 11, 12, 13 di Lapangan Bola Tuabo, Kecamatan Pepalang. Dan berikutnya ini dalam rangka bagaimana mensosialisasikan pembelajaran bahasa daerah ya, bahasa Mamuju di sekolah-sekolah. Terima kasih, sukses selalu juga untuk kawan-kawan di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju. Baik, saudara pendengar, tepat pukul 20 kami bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI untuk menyiarkan Warta Berita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbal Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara.
1: Cing bagus. Berikut laporan Sugandi Avan.
0: Sekali di udara.
2: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
3: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Joko Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Joko Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Joko Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbay juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbay usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
3: Tidak, karena masukan mereka juga sama. Sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian jumlah tim kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%, 5% kan sebenarnya jauh. Dan sama itu fundamental karena bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17.16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17.49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4.62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
7: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
8: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending. Yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan umum.
9: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya
10: seperti apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
9: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
10: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanatkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup? Ya, terima kasih Pak.
11: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
12: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
11: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
13: PGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan PGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
14: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
13: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
14: Sebelumnya, saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
15: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrostari 3816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah difix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokowi.
14: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
16: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, pemerintah kota Surabaya dan pemerintah provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
17: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
16: Direktur Rumah Sakit Korpri Purwaharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
18: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga sebagai program prioritas nasional untuk Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, dari BNI, terus itu cek gula darah, cek lipid, CKD,
16: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
19: Ketika ada kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
16: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
1: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
20: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
21: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
22: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
23: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
21: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
24: Thank you very much, Your Excellency.
1: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
0: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
1: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mapucu malam ini.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dia yang tetorong warna. Dia ndo wai de na apa segala bahkan dia yang anak na. Melok lo lupa. Mereka kena kena lo lupa. Ia mesti biasa ku istilah kan ikut ku. Ia mesti dikua STNK. Sudah tua nakal kembali. Biasa terlapa tentu memang anu. Memang udah murah jauh di Sapona. Sejuk-sejuk mampu bomo. Ia mesti biasa ku itu maku pengantin baru coba ini. Waspada tak pun kita mesti tentu. Tungguan itu tentu waspada tak apa pun nak. Jarang nemu di Sapo. Ia ya, tu biasa ku kuah istilahnya ku anu jarum super laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
1: Dengarkan Lego-Lego setiap hari Senin pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah.

Menyatu di jalur Pro 1 RRI Mamuju. Kenal informasi dan inspirasi. Jangan memilih aku, demikian kolaborasi Anang Hermansyah dan Syahrini yang sudah mengantar kita di putaran jarum jam pukul 20:42. Saat ini saya Hafid juga ditemani Ujan di perangkat teknik sampai jam 12 malam nanti. Dan pendengar, jangan lewatkan nanti ada program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu komunitas yang ada di Mamuju dengan gerakan relawan desa mengajarnya. Nanti ada dua narasumber akan hadir ngobrol-ngobrol bareng kita, dan tentu juga Anda yang lagi mendengarkan juga boleh ikutan gabung di interaktif yang kami buka nantinya. Baik pendengar, kami kutip dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id, Korlantas Polri ini secara resmi meluncurkan digitalisasi surat izin mengemudi dalam pelaksanaan Rakernis Korlantas Polri 2026. Inovasi ini pendengar memungkinkan masyarakat untuk menunjukkan SIM langsung melalui telepon genggam ketika ada pemeriksaan lalu lintas. Jadi peluncuran dilakukan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo didampingi Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Kegiatan itu berlangsung di Jumat 22 Mei hari ini. Dirjen Dikorlantas Polri Brigjen Polisi Wibowo mengatakan bahwa digitalisasi SIM ini bagian daripada transformasi pelayanan publik nasional. Jadi program ini dikembangkan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Jadi implementasi penuh SIM digital, tujuannya ini adalah untuk mempermudah pemeriksaan lalu lintas tanpa menunjukkan kartu secara fisik. Jadi petugas nanti melakukan pengecekan langsung melalui sistem terpusat di Korlantas Polri. Jadi pendengar, sistem digital ini juga terintegrasi dengan layanan perpanjangan SIM secara daring dan notifikasi masa berlaku. Selain itu juga aplikasi terkoneksi dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Jadi Korlantas Polri menegaskan bahwa implementasi SIM digital ini masih menunggu kesiapan regulasi dan infrastruktur nasional. Karena itu masyarakat tetap diimbau untuk tetap membawa SIM fisiknya sebagai cadangan selama masa transisi. Jadi SIM digital ini akan mulai diuji cobakan di sejumlah wilayah di Indonesia melalui aplikasi digital Korlantas. Masyarakat nantinya dapat menyimpan serta menampilkan SIM langsung melalui aplikasi tersebut. Jadi peluncuran SIM digital ini diharapkan menjadi langkah modernisasi pelayanan lalu lintas berbasis teknologi di Indonesia. Dan inovasi ini juga tentu diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam berkendara. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak dia mau apa nening puok di ya ni hormati.
1: Iya iya iya.
0: Ande mau ni harang ngi. Nah, dalam tradisi perkembangannya ternyata milik kuri batuan apa-apa ya menjadi mau harang ini pusar yang ada ya adalah meminta memesa muharram darah kira-kira darah kira-kira pulau tapi mua api yang mau pulau pulau ini.
1: Oh iya.
0: Dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat. Kan dia yang hadis narik hijrae. Innamal a'malu binniyat. Dari sanggana nantu pokokna amal niat tu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Inggana na apa-apa di nilina dia tergantung baik tu niat dia.
2: Pasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya.

dikemas secara santai. Membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Pasang Balabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

0: jadi lagu dari Fatin Sidkia Lubis. Saya berharap juga para pendengar selalu setia bersama kami di Pro 1 lewat kanal frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 maupun melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKS, Dr. Sukamta, ini menyambut baik pembebasan para aktivis kemanusiaan Indonesia yang sebelumnya ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan internasional di Gaza. Sukamta mengatakan bahwa apresiasi kepada pemerintah Indonesia dinilai telah bekerja secara tepat, intensif, dan efektif dalam mengupayakan pembebasan para warga negara Indonesia tersebut. Dikatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama berbagai lembaga negara yang bergerak cepat dan berkoordinasi. Peran aktif dari Kementerian Luar Negeri melalui komunikasi diplomatik secara intens, koordinasi lintas negara serta juga pendampingan terhadap para warga negara Indonesia ini menjadi faktor penting dalam pembebasan tersebut. Pihaknya juga memberikan apresiasi atas keterlibatan Kedutaan Besar Republik Indonesia di berbagai negara yang terus juga melakukan pemantauan, komunikasi, dan fasilitasi selama proses penanganan berlangsung. Selain itu juga koordinasi pemerintah dan otoritas penerbangan, imigrasi, serta unsur perlindungan WNI dinilai berjalan dengan baik sehingga proses pemulangan itu dilakukan secara aman. Selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, berikut kami hadirkan sebuah paket drama radio. Kali ini drama dengan judul Detik Terakhir. Drama ini diproduksi oleh RRI Makassar.
1: Mamuju malam ini. Mamuju malam ini.
2: Pukul banget. Kenapa ya? Gue ngerasain ini tiap pagi. Mana capek banget. Apa kasurnya kali ya? Ganti kali. Nanti deh. Luna, kenapa?
3: Bentar. Gue tambahin Randy dulu.
4: Good morning everybody.
3: Berisik banget sih Ren, masih pagi juga.
2: Udah. Jadi kenapa nak? Lo nelfon pagi-pagi banget.
3: Lo berdua udah dengar kabarnya nggak?
4: Hah? Kabar apa anak?
3: Semalam ada pembunuhan lagi di tempat yang sama.
4: Hah? Lagi?
3: Aduh, bisa nggak usah teriak-teriak nggak sih? Lama-lama budek nih telinga.
4: Hah? Ya maaf nak, namanya juga kaget.
2: Jangan sotoy lu, itu dari mana nak?
3: Coba deh, kalian lihat berita sekarang.
5: Pemirsa, pagi ini warga kembali dikejutkan dengan penemuan satu lagi jasad korban pembunuhan di kawasan hutan belakang SMA Cahaya Nusantara. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka yang diduga akibat benda tajam. Ini merupakan kasus keempat dalam 2 bulan terakhir yang semakin menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku di balik rangkaian pembunuhan misterius ini.
2: Wah, ini udah yang keempat kalinya ya?
3: Iya, dan lo sadar nggak sih? Semua korbannya orang-orang di sekitar kita.
4: Iya juga ya.
3: Gimana kalau malam ini kita cari tahu?
2: Boleh deh, gue ikut.
4: Takut ah. Kalau kita malah ketemu pembunuhnya gimana? Yang ada, malah kita lagi yang bakal jadi korban kelima, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9.
3: Duh, alay banget sih lu. Laki bukan sih? Udah, jangan banyak alasan.
2: Iya, Ren. Yalah, ikut aja. Lagian kan kita bertiga.
4: Ya udah. Oke deh.
3: Oke, jam 8 kita ketemu di belakang sekolah. Di depan pintu masuk dalam hutan. Gimana?
2: Oke, sip.

0: Hari libur, tapi kok sibuk banget ya? Pagi-pagi udah dihajar tugas sekolah, terus harus ngerjain laporan kelompok, belum lagi tadi diskusi sampai sore. Capek banget. Waduh, udah jam 5. Gue harus siap-siap ketemu Ana sama Randy. Senter, mana senter? Ini dia. HP? Oh iya, HP gue mana? Oh ini. Dompet. Oke, sip. Ah, jangan sampai telat. Bentar deh. Topi gue mana ya? Nah, nemu juga nih topi. Digantung dekat cermin malah gak kelihatan. Bentar. Ini kok ada bekas cakar di leher gue ya?
1: Dasar orang-orang bodoh.
2: Randy mana sih? Kenapa lama banget?
0: Ya Elana, nah tungguin bentar lagi deh. Kasian.
2: Mau sampai kapan? Ini udah lama banget. Kita janjian kan jam 8. Tapi sekarang udah mau jam berapa? Nih, lihat jam tangan gue. Udah mau jam 9 tau gak?
0: Buset, gue lihat-lihat. Sering banget lo pakai tuh jam. Kayak gak pernah lo lepas ya.
2: Oh, ini. Ini jam tangan hadiah ulang tahun dari mama gue. Makanya gue pakai terus.
0: Walah, pantesan aja. Dari kapan lo pakainya?
2: Udah. Jangan ngalihin topik. Yang harus kita bahas sekarang adalah Randy mana? Masalahnya nanti kemalaman banget. Ayo masuk aja.
0: Jangan nak, kita tuh gak tahu apa yang bakalan terjadi nanti di sana. Kita tunggu Randy aja deh.
2: Kalau kita makin lama di sini, nanti ketahuan sama penjaganya.
0: Ya udah deh.

0: Yuk, gimana kalau kita mencar aja?
1: Beneran lu? Yakin lu? Bahaya banget kalau kita mencar.
0: Aman kok. Kalau kita mencar, kita bisa dapat lebih banyak petunjuk. Tenang aja. Kalau ada apa-apa, gue bakal teriak manggil nama lo. Dan begitupun sebaliknya, lo harus manggil nama gue.
1: Oke deh, komit ya.
0: Ya udah, gue ke kiri, nanti lo ke arah kanan, oke?
1: Oke, hati-hati, Nak.
0: Lo juga.

0: Ih, serem juga ya hutannya. Eh, senter gue kenapa nih? Kok tiba-tiba mati? Akhirnya nyala juga. Eh, cahaya apa tuh? Kayak ada sesuatu deh. Ini apaan? Loh, ini kalung. Tapi ada darahnya. Tunggu, gue kayaknya kenal kalung ini. Ini kan punyanya Ika. Dia bukannya korban ketiga. Jangan-jangan ini tempat pembunuhannya.
1: Halo, Rio. Sorry banget. Gue tadi lagi disuruh nyokap. Gue sekarang nyusul lo sama Ana ya. Ini gue udah nyampe di belakang sekolah.
2: Tunggu saya telepon Sienna dulu. Tunggu saya kesana.
0: Kayaknya udah mau hujan deh. Gue harus cepat-cepat ke Rio buat ngasih tahu ini. Au! Aduh. Apa lagi sih ini? Ini kan jaket yang biasa dipakai Rio. Kaget. Petir doang ternyata. Loh, kok lu udah di sini? Itu pisau buat A.

0: Ana sudah di sini. Di mana sih Ana?
1: Hah? Ana? Enggak ada. Dari depan pagar sampai sini, gue gak ketemu siapa-siapa selain lo. Ya gue ngerasa bersalah karena telat gabung sama kalian. Dia salah nyokap. Jadi gue kesini langsung ya masuk aja ngambil jalur kiri.
0: Sepertinya si Ana sudah pulang ke rumahnya. Karena dari tadi saya menelpon, namun tidak ada jawaban. Kalau begitu, bagaimana kalau kita menelusuri jalur kanan saja?
1: Oke deh. Kayaknya ini udah kejauhan deh. Lagian gak ada apa-apa juga selain pohon sama nyamuk. Gimana kalau kita pulang aja?
0: Baiklah, ayo kita pulang saja kalau begitu.

0: udah dapat kabar belum dari Sienna?
1: Belum nih. Tumben ya, jam segini dia belum nyampe. Biasanya dia yang paling cepet loh. Itu ada apa ya? Kok pada rame banget sih di luar?
0: Tahu dah. Lihat yuk.
2: Lapor komandan. Kami menemukan beberapa barang bukti di lokasi kejadian. Ada sebuah kalung, jaket, dan jam tangan milik korban.
3: Apa sudah dipastikan itu milik korban?
2: Iya, komandan. Berdasarkan keterangan teman-temannya, jam tangan tersebut adalah milik korban.
0: Loh, itu kan jaket.
4: Ri

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Piala Dunia 2026.
2: Tempatnya kembali konten yang menjuru kini di sisi kiri. Gawang Argentina sudah lakukan lagi kiri. Dibuang saya.
1: Hadir lebih dekat bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan keseruan laga tim favorit Anda dalam siaran langsung yang menghadirkan gemuruh di lapangan dan ketegangan laga hingga ke telinga Anda. Satu demi satu pertandingan terbaik dunia akan menemani Anda. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dan sejumlah program spesial Piala Dunia 2026 lainnya hanya di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio

0: Obras, Dobrol Barren Comunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Saya Hafid, juga ditemani Bang Ucan di meja operator malam ini. Senang sekali karena kedatangan dua anak muda inspiratif yang saat ini lagi semangat-semangatnya membangkitkan cahaya literasi di desa gitu ya. Ini dari komunitas anak Manakara ya. Komunitas anak Manakara, ada Muhammad Taufik Hidayah, ini ketua komunitas anak Manakara sekaligus juga penggagas dari relawan desa mengajar. Selamat malam Mas Taufik.
2: Selamat malam.
1: Lebih dekat mic-nya supaya suaranya jelas gitu ya.
2: Ya, selamat malam Mas.
1: Oke, kawan sehat ya?
2: Ya, siap.
1: Boleh disapa pendengar kita yang lagi dengar ataupun juga yang lagi nonton saat ini.
2: Selamat malam semua pendengar radio RRI Pro 1 Mamuju.
1: Oke. Ya, kita didengar di Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polman dan sebagian Mamasa serta luar Sulbar lewat aplikasi ya, bahkan luar Indonesia ya, yang mendengarkan tadi streaming. Juga ditemani ada Ahmad Irfan Fadil Al Ghafar.
3: Betul Mas.
1: Ya, salah satu anggota relawan desa mengajar. Mas, panggilnya Ahmad Irfan Fadil atau apa nih?
3: Ghafar. Irfan.
1: Panggilnya Irfan. Irfan ya.
3: Iya.
1: Kalau Topik panggilnya? Taufik aja.
2: Taufik,
1: baik. Boleh disapa pendengar kita yang lagi nonton nih.
3: Halo, selamat malam para pendengar RRI dimanapun berada ya.
1: Ya, dan nanti juga pendengar di rumah dimanapun sempat mendengarkan siaran ini, ada ruang untuk ngobrol, ada pertanyaan, ada komentar. Silakan, atau mungkin pengen menjadi bagian dari komunitas ini, okay, boleh. Anda bisa nanti bergabung di 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996 atau juga malam ini kita live di Facebook dan YouTube RRI. Anda boleh menyampaikan komentar Anda di kolom komentar. Saya ke Mas Taufik dulu sebagai ketua komunitas ini dan sekaligus juga penggagas dari kegiatan relawan desa mengajar. Boleh diceritakan lebih awal dulu, awal mulanya menggagas gerakan ini.
2: Jadi relawan desa mengajar ini lahir daripada
1: lebih dekat mic-nya.
2: Jadi relawan desa mengajar ini lahir daripada kegelisahan dan keresahan kita di komunitas anak Manakara. Kami melihat bahwa banyaknya anak-anak desa yang memiliki potensi kemampuan, memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan anak-anak di dalam kota, tapi kadang mereka dibatasi oleh akses pendidikan, fasilitas pendidikan seperti buku bacaan, seperti ruang pendidikan, seperti pendampingan serta kesempatan untuk mengupgrade potensi diri. Itulah yang melatar belakangi sehingga relawan desa mengajar ini lahir dari keresahan dari teman-teman komunitas anak Manakara.
1: Komunitas anak Manakara. Kalau komunitas anak Manakara sendiri ini mungkin bisa di.
2: Jadi komunitas anak Manakara ini adalah komunitas yang lahir komunitas yang melakukan kegiatan literasi pendidikan, literasi desa.
1: Jadi fokus ke literasi.
2: Fokus kepada literasi itu komunitas anak Manakara.
1: Sejak kapan?
2: Sejak tahun 2015.
1: Oh, 2015 iya. Untuk ya. Untuk gerakan relawan desa mengajar ini sendiri sejak kapan mulai jalan ini?
2: Sebenarnya relawan desa mengajar ini baru jalan, 2 bulan berjalan relawan desa mengajar.
1: Baru 2 bulan. Iya. Kenapa fokus ke desa?
2: Kenapa kami fokus ke desa? Karena kami menganggap bahwa desa itu adalah bahwa desa itu sebuah akar dari bangsa ini. Kenapa? Kalau kita mau bangsa Indonesia itu maju, maka perlu memberikan kesempatan bagi anak-anak desa untuk apa namanya kesempatan untuk punya pendidikan yang sama dengan anak-anak kota agar dia bisa membangun desanya begitu. Begitu Mas.
1: Baik, baik. Saya ke Bang Ivan dulu deh.
4: Iya.
1: Iya, itu lebih awal bergabung di relawan ini atau sejak kapan?
3: Ya, untuk gabung di relawan ini sebenarnya baru Mas, diajak Bung Taufik ya. Saat apa menggagas relawan desa ini saya juga ikut di dalamnya gitu. Nah, karena memang tadi searah dengan apa yang dikatakan Taufik, kita itu resah dengan kondisi desa ya. Melalui kegiatan seperti ini kita dekat dengan masyarakat, kita bersentuhan langsung dengan anak-anak, juga orang tua gitu. Dan nyatanya di lapangan itu banyak di antara mereka itu ya meskipun misal di desa bambu itu di dekat dengan kota gitu, masih ada yang ya sorry to say gitu, buta aksara gitu kan. Ini tentu masih menjadi PR kita untuk terus di kembangkan lagi, terus di upgrade lagi gitu, dan menjadi perhatian serius mestinya oleh pemerintah begitu Mas.
1: Jadi sejak ini apa diluncurkannya gerakan apa namanya relawan desa mengajar ini ke mana aja yang sudah di programnya berjalan ini?
3: Ya, untuk karena ini masih baru Mas, jadi kita masih berfokus di desa bambu ya. Letaknya di mana Mas Novi?
2: Desa bambu di lingkungan Taruminting.
3: Taruminting.
1: Kenapa memilih di sana?
2: Ya, kenapa kami memilih di sana? Karena sebelum kami melakukan atau turun langsung ke apa namanya ke desa itu, ke kami lakukan observasi.
1: Oh iya.
2: Kami lakukan pendataan, kami melihat, kami cerita kepada masyarakat bagaimana sebenarnya anak-anak di desa itu punya keinginan untuk belajar, tapi itu tadi. Jadi kami juga melihat bahwa banyaknya anak-anak desa itu yang putus sekolah, yang itu tadi buta aksara, itu yang sehingga kami bergerak untuk ke apa namanya ke lingkungan Taruminting itu, ke desa bambu.
1: Boleh diceritakan sejak apa program ini berjalan ini seperti apa sih bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan teman-teman?
2: Ya.
1: Mantap figur ini.
2: Kegiatan yang kami lakukan itu adalah pertama kan untuk memperkenalkan literasi, perlunya kita kami itu lakukan pendekatan kepada anak-anak desa. Kami tidak langsung mengajak mereka untuk baca buku karena pasti mereka tidak mau karena apa namanya belum terbiasa. Makanya kami kami itu mendekati, memberikan edukasi melalui permainan apa yang dia sukai. Kami sisipkan pendidikan di dalamnya. Begitu Mas.
1: Baik. Jadi targetnya ini untuk usia-usia jenjang berapa? Anak-anak sekolah kan targetnya? Atau yang putus sekolah juga?
2: Kalau untuk saat ini kami itu lagi membina anak SD, SMP, SMA, ATS. Orang tua juga yang buta aksara. Kami lakukan pembinaan juga.
1: Jadi apa yang dilakukan ini adalah ngajar baca tulis begitu ya.
2: Baca tulis, iya.
3: Mungkin jadi istilahnya tuh untuk awal-awal ini karena kita masih baru, jadi kita masih melakukan prakondisi lah bagaimana anak-anak itu diajak untuk mencintai awal-awal bagaimana agar apa yang dia lakukan ini itu sebenarnya ya untuk masa depan mereka loh gitu. Jadi bukan apa ya kita datang terus langsung ngajar mendikte bahwa gini gitu kan.
1: Bagaimana tuh kalau gitu pendekatan-pendekatan
3: awal? Jadi pendekatan-pendekatannya kayak diajak bermain seperti tadi dikatakan, juga diajak bernyanyi bersama gitu, mengenal huruf-huruf ya melalui lagu-lagu gitu Mas. Iya.
1: Ada berapa tim yang terlibat di relawan mengajar?
2: Sekitar 10 orang di iya, sekitar 10 orang yang bergerak di relawan desa mengajar.
1: Itu dari latar belakang apa saja, dari kalangan mana saja?
2: Ada teman-teman yang lagi kuliah, ada aktivis, ada masyarakat umum. yang punya apa namanya punya kesamaan tujuan.
4: Kalau Bang Taufik dan Irfan sendiri ini masih kuliah atau aktivis aja?
2: Kami jurnalis, Pak.
4: Jurnalis. Oh.
2: Jurnalis lokal.
4: Jurnalis lokal. Sama-sama berdua.
3: Iya.
4: Baik.
3: Sama-sama memiliki keresahan. Dan kebetulan juga memang aktif di apa kegiatan-kegiatan literasi gitu. Makanya cukup ini. Punya kesadaran yang sama dan punya keresahan yang sama gitu.
4: Iya. Baik, baik. Kita mau melibatkan pendengar juga nih. Jadi untuk pendengar di rumah, dimanapun mendengarkan siaran ini, ataupun juga yang menyaksikan kami di Facebook ataupun YouTube, ada ruang untuk Anda bisa berinteraksi, ada pertanyaan, ada komentar. Silakan, boleh bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Mike. Sambil menunggu pendengar kita ini, boleh diceritakan gambaran bagaimana kemudian antusias dari anak-anak yang kita datang ini? Ivan dulu?
3: Ya, mungkin dari apa? Bung Taufik.
4: Dari Bung Taufik dulu, ya. Baik, ya.
2: Jadi, kalau kita mau cerita bagaimana antusiasnya, apa namanya, anak-anak di desa itu sangat luar biasa, Mas. Kadang kami itu kan jadwalnya kami itu kan sore.
4: Tahan dulu deh, ini ribut nih, udah nelpon. Kita terima dulu ya.
3: Ya.
4: Ya,
3: okay.
4: Halo, selamat malam.
5: Selamat malam juga.
4: Iya, dengan siapa nih?
5: Dengan Jack.
4: Wih, Jack. Jack, di mana Jack?
5: Di rumah ini.
4: Rumahnya di mana, Bang Jack?
5: Di Mamuju.
4: Mamuju, oke. Ini ada anak-anak muda di studio ini, anak-anak muda inspiratif ini dari relawan Desa Mengajar.
5: Bagus itu, bagus.
4: Ya, pengen ngobrol, mau tanya-tanya boleh, silakan.
5: Kebetulan saya dengar radio, tiba-tiba dengar ini ada ya, dari komunitas ya.
4: Ya.
5: Apalagi namanya Desa apa Mengajar, belajar ya. Atau gimana?
4: Relawan Desa Mengajar ini, anak-anak dari komunitas Anak Menakara ini.
5: Alhamdulillah.
4: Ya.
5: Kebetulan kan saya ini pernah melihat menyaksikan langsung ini anak desa yang sudah tamat SD tapi belum terbaca dia. Dia itu apa namanya ujian ya, tapi dia nggak bisa baca. Nah, ini pengaruh besarnya ini kemungkinan ya adanya HAM. Nah, HAM.
4: Iya.
5: Ya. Dulu sewaktu kita masih sekolah, saya masih di sekolah tahun kebetulan tahun 87 itu saya di SMP ya. SMP 1 Negeri Mamuju. Dulunya itu ibu guru ya atau bapak guru tuh kita disuruh didik teh begitu. Seumpamanya tulis ini Budi, ya, kita tulis juga. Tapi sekarang itu kelihatan guru-guru ya. Dia dikasih buku, murid dikasih buku. Oh, tulis ini. Dia juga itu enggak tahu baca tapi dia tahu tiru. ditiru. Dia enggak tahu baca tapi tahu tiru. Kalau dimarahi itu anak-anak gurunya kan bisa dikena HAM. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya. Adanya sekarang artinya itu HP. Mereka itu selalu belajar di HP. Itulah yang kita harus berikan itu kesadaran bagi orang tua ya, kemungkinan.
4: Baik.
5: Kemudian ya bagus juga ini komunitas begitu ya. Oke, makasih buat adik-adik ya.
4: Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack di Mamuju katanya. Ini katanya anak-anak SD ada sampai kelas 6 belum bisa baca ini. Kalau di lapangan ada menjumpai hal ini?
2: Iya ada. Ada yang tapi ada yang anak kelas 4 SD belum bisa membaca buta aksara.
4: Jadi tadi komentarnya Bang siapa tadi? Jack, itu metode yang salah ya apa namanya? Perbandingan metode-metode yang dulu dengan sekarang, metode ngajarnya gitu. Gimana komentarnya?
2: Ya, kalau kami dalam relawan Desa Mengajar ini kami melakukan metode pembelajaran yang tidak seperti di sekolah, tidak kaku lah. Kami melakukan pendekatan, ya itu tadi observasi dulu apa sih yang di anak-anak desa saya suka. Kalau kami sudah ketahui, baru kami sisipkan pendidikan di dalamnya. Misalnya kalau dia suka main kelereng, maka kami sisipkan ilmu matematika di dalamnya.
4: Oh gitu.
2: Untuk mendekati mereka sehingga meningkatkan daya keinginan untuk belajar begitu.
4: Supaya lebih menyenangkan gitu ya, tidak membosankan. Kembali lagi tadi pertanyaan saya di awal tentang seperti apa antusias mereka ini. Mungkin dicerita dulu nih.
2: Ya itu tadi, bahwa antusias anak-anak desa itu, kadang kami itu kan punya jadwal, jadwalnya untuk turun ke lapangan itu kan Sabtu Minggu jam 4 sore kami lakukan pembinaan. Kadang itu anak-anak desa itu kadang jam 2 sudah siap, mister.
4: Sudah menunggu ya.
2: Jadi kadang itu kalau sudah dari jarak jauh, kami motor kami sudah kelihatan, itu anak-anak sudah teriak-teriak.
4: Wih.
2: Saking antusiasnya untuk belajar. Jadi memang agak luar biasa itu yang yang menjadi penggerak hati kami, bahwa kami relawan desa mengajar, jangan berhenti sampai di sini saja. Kita lakukan pembinaan terus.
4: Karena lebih menyenangkan. Tapi ini tidak dilakukan di lingkungan sekolah ya?
2: Tidak. Kami lakukan di ruang terbuka.
4: Di ruang terbuka. Ada berapa anak-anak yang kemudian terlibat di dalam?
2: Kalau untuk anak-anak itu, anak SD sampai SMA ya, itu sekitar 27. Kan ada 40 orang yang kami lakukan pembinaan, termasuk orang tua juga. Jadi sekitar 27 anak-anak lah.
4: Kalau orang tua gimana tuh?
2: Ya kami lakukan pembinaan, misalnya kan rata-rata kan petani. Kami bina bagaimana membuat kelompok tani dengan baik.
4: Itu sampai situ ya. Kami, jadi bukan hanya fokus belajar baca tulis gitu ya.
2: Jadi kemarin itu saya sudah sampaikan ke orang-orang tua di bawah itu, bahwa siapkan kelompok, nanti kita bantu untuk bagaimana kelompok itu bisa menjadi kelompok tani gitu.
4: Jadi apa yang diberikan?
2: Ya kami suruh buat kumpulkan orang, kumpulkan masyarakat sana, bahwa sampai 25 orang kita buatkan kelompok, kita undang PPL untuk hadir, kita undang kepala desa untuk kukuhkan ini kelompok, sehingga nanti kan rata-rata kan petani, sehingga nanti ke depannya banyak mereka mudah mendapatkan pupuk subsidi gitu. Karena agak susah mereka dapatkan pupuk karena mereka tidak dapat kelompok, tidak punya kelompok. Gitu kami lakukan ke orang-orang tua.
3: Bang, jadi cita-cita
4: lebih dekat mic-nya, lebih dekat.
3: Ya, dari cita-cita dari relawan desa mengajar ini sebenarnya bukan sekedar literasi, tapi juga kita mengharapkan ada di mana di sana kita di mana kita bergiat di sana, kita ingin agar juga berdampak secara sosial gitu. Makanya karena kondisi masyarakat di desa Bambu itu kebanyakan berkegiatan di pertanian, maka kita juga inisiatif agar bagaimana pemaksimalan potensi yang ada di desa Bambu begitu. Ya seperti itu sih. Jadi literasi ini bukan sekedar dipahami membaca,
4: iya,
3: gitu kan. Literasi tidak sekedar dipahami bagaimana memahami teks, pengetahuan, juga bagaimana mampu menggerakkan masyarakat sekitar, mampu bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dan tentu menuju masyarakat yang lebih berpengetahuan dalam hal, misalnya dalam hal pertanian gitu, dengan pupuk-pupuk organik begitu mas.
4: Bagaimana berbudidaya tanaman yang bagus,
3: potensi-potensi yang ada di desa yang mestinya bisa dimaksimalkan.
4: Betul. Baik. Ya,
1: Bang Jack tadi, terima kasih. Dan yang lain juga masih ada ruang untuk pendengar yang mau gabung di 0426232443 dan juga di 0822 9609 0996. Ada lagi nih yang masuk. Halo, selamat malam. Halo.
6: Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam, dengan siapa nih?
6: Dari Pak Eka.
1: Bapak Eka. Ya, silakan Bapak Eka.
6: Selamat malam, Anda berdua.
3: Ya, ya, selamat malam, Pak.
6: Ini Taufik Hidayat. Puna kurang mau dengar Anda. Si tentete anu kayak anjlit kubu tangkis.
1: Kenal bang ini, ya?
6: Jangan, anaknya di Mansures. Iya, makasih, Nanda.
1: Iya, iya.
6: Begini, saya melihat sikap anak-anak muda sekarang ini, anak muda itu sebagai harapan bangsa tuh.
1: Iya, iya.
6: Untuk melanjutkan estafet perjuangan ke depan. Dia itu apa, dengan adanya ini apa sudah multi digital tuh?
1: Iya.
6: Iya. Kemajuan teknologi informasi anak-anak muda sekarang itu kayak apa saya lihat itu. Jadi jangan cuma di pedesaan. Iya, terima kasih Nanda. Atas dengan adanya, saya apresiasi juga ini komunitas tak. Dia itu nah pengaruh smartphone atau apa nama itu gadget, sehingga anak muda itu kayak dia gaya dan sikapnya itu kayak karena sering nonton film-film Korea atau film-film asing, sehingga itu dia itu melupakan budaya, tradisi, kemajuan, kemandaran itu sendiri. Itu setiap malam itu saya lihat itu pada saat itu anak muda itu hang out atau itu kerjanya itu kan nongkrong itu di kafe-kafe sampai berjam-jam. Jadi begini Nanda, singkat saja pertanyaannya, seperti apa Anda melihat dengan perang anak muda di era digitalisasi saat ini? Terima kasih Bung Habib.
1: Makasih Bapak Eka. Iya. Pak, tebakannya benar, nanya Pak Mansur katanya. Ya, direspon dulu ini apa yang tadi disampaikan Irfan dulu, boleh?
3: Iya.
1: Ya, lebih dekat mic-nya, lebih dekat.
3: Iya.
1: Oke.
3: Baik. Ya, tadi sebagaimana Pak David ya.
1: Bapak Eka tadi.
3: Bapak Eka. Ya, terima kasih responnya Bapak Eka dimanapun berada. Betul tadi apa yang disampaikan Bapak Eka, keresahan ya, bagaimana kita melihat sebagian para pemuda kita itu cenderung apatis dengan kondisi lingkungannya, cenderung apatis dengan kondisi masyarakatnya. Nah, itulah kemudian sebenarnya juga menjadi keresahan kami. Makanya kami inisiatif ya. Sebenarnya ini komunitas relawan desa ini itu baru dan tentu tidak menutup kemungkinan bagi generasi para pemuda yang ingin join, silahkan gitu, nanti bisa kontak langsung dengan Bung Taufik ya, nanti kita komunikasi bagaimana sebenarnya juga agar para pemuda ini bisa mengambil peran di sana gitu. Karena lagi-lagi persoalan literasi, persoalan pendidikan di desa itu masih menjadi pekerjaan serius dan sangat-sangat membutuhkan peran kita semua, begitu termasuk anak muda ya, daripada nongkrong mungkin atau ya kalau nongkrong sih nggak apa-apa ya, tapi nongkrongnya
1: yang positif,
3: positif gitu, gitu bang.
1: Oke, itu Taufik mau respon tadi pendengar kita?
2: Ya hampir semua hari ini kan kalau kita melihat fenomena yang terjadi bahwa memang rata-rata anak muda, generasi muda ya hari ini itu lebih banyak menghabiskan waktunya bermain handphone, bermain gadget. Padahal perlu juga kita ketahui bahwa pentingnya literasi informasi. Hari ini kan banyaknya anak-anak muda yang gampang percaya percaya berita hoax. Jadi memang benar tadi apa yang bilang Bapak Eka tadi itu, bahwa memang hari ini anak muda itu terlalu banyak menghabiskan waktunya bermain HP. Makanya tidak menutup kemungkinan nanti kami juga akan melakukan kegiatan dalam relawan desa ini untuk bagaimana membina anak-anak remaja, remaja apa namanya, remaja di desa, kayak seperti remaja masjidnya apanya, kan? Kami akan lakukan pembinaan bagaimana memanfaatkan teknologi yang hari ini ada untuk menjadi sarana sarana belajar.
4: Betul.
2: Begitu sih, Mas.
4: Internet saat ini kan sudah masuk bisa diakses sampai ke desa-desa.
3: Betul, Bang.
4: Bagaimana kemudian dengan masuknya internet ini kemudian dimanfaatkan secara positif, bukan sebaliknya, game dan lain sebagainya.
3: Iya, dan kalau kita melihat, Bang, juga tadi sempat disinggung Pak Eka soal local wisdom, bagaimana kearifan lokal kita termasuk berbahasa, juga kearifan lokal lainnya, sopan santun itu perlu kita lestarikan kembali, ya, utamanya di desa-desa yang mungkin sudah tersentuh dengan digitalisasi. Dulu mungkin di Mamuju gitu atau di desa-desa kita melihat sebelum maghrib ada budaya kita sholat maghrib terus mengaji di masjid gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan mulai berkurang begitu dengan interaksi dengan gadget yang lebih masif. Tentu juga di sana kan ada peran orang tua tentunya, begitu, Bang.
4: Baik. Kita masih melibatkan pendengar yang mau gabung. Masih ada waktu kita beberapa menit di 0426-2322443 atau juga di 0822-9609-0996. Tapi kami jeda dulu, pendengar. Kami kembali sesaat lagi.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: obraz, dobrol barem comunidad.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas anak Manakara dengan gerakan relawan mengajar desa ini ya. Baik, masih ada ruang untuk di segmen akhir ini yang pengen gabung boleh mendaringkan telepon 0426-2322443 dan juga di 0822-9609-0996. Nah, untuk menjalankan program ini siapa saja yang terlibat memberikan dukungan terhadap keberlangsungan gerakan yang digagas ini?
2: Betul. Jadi kegiatan relawan desa mengajar ini yang diinisiasi oleh Komunitas Anak Manakara ini tentunya juga ada tangan-tangan tangan-tangan yang terus mendukung kami. Salah satunya itu adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Khalil Gibran. Bapak ini, Pak Khalil Gibran ini sungguh sangat luar biasa. Selalu merespon mensupport kegiatan kami dengan menggunakan dana pribadinya.
1: Terus dukungan dari masyarakat setempat ini seperti apa?
2: Ya, dukungan masyarakat setempat itu warga sekitar ya, warga desa binaan itu adalah dengan mensupport anak-anaknya, membelikan buku kepada anak-anaknya, belikan pulpen, mengantar anak-anaknya ke tempat kami mengajar. Begitu sih respon daripada warga sekitar, tapi memang antusiasnya luar biasa.
1: Jadi mereka juga ikut terlibat langsung malah di kegiatan yang teman-teman laksanakan gitu ya. Jadi ini sudah 2 bulan tadi berjalan, itu dilakukan secara terus-menerus ini?
2: Iya, kami lakukan pembinaan. Jadi karena ini kan kemarin kan ada anak-anak putus sekolah yang ikut ujian persamaan. Makanya setelah Lebaran Idul Adha ini kami kembali beraktivitas Sabtu Minggu. Setiap minggu, setiap Sabtu dan Minggu.
1: Setiap Sabtu Minggu teman-teman ke lapangan. Iya. Setelah melihat perkembangan 2 bulan berjalan ini seperti apa melihat perkembangannya? Ivan, dulu.

0: dua bulan berjalan ini, wah kok makin ini ya, cara berpikirnya makin liar gitu. Iya, makin apa ya, rasa ingin tahunya.
1: Rasa ingin tahunya. Iya,
0: ya, terus belajar sih. Ya, ada, sudah ada beberapa yang apa yang mengenal huruf gitu, mengetahui berhitung gitu. Gitu sih. Bang, di lapangan
1: untuk ketersediaan sumber-sumber bacaan sendiri, buku-buku ini seperti apa, Mi? Ada dukungan untuk penyediaan buku-buku?
2: Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa Pak Kaligi peran yang
1: menyediakan
2: menyumbang buku, dan kan dua bulan terakhir ini kami melakukan pembinaan itu kadang tidak menggunakan fasilitas pendidikan ya. Kami tidak menggunakan papan tulis, buku.
1: Jadi seperti apa model ngajarnya itu?
2: Ya, pertama itu kami mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Kami ajak anak-anak untuk mau cerita cita-citanya apa. Nah, gitu.
0: Lebih mereka, interaktif ya, gitu.
1: Lebih interaktif.
2: Kami ajak mereka untuk ayo percaya diri. Sampaikan cita-citanya apa. Kalau mau, misalnya saya pernah yang membuat saya terkesan itu, ada satu anak-anak desa yang bercita-cita jadi guru. Dia katakan sama saya bahwa saya mau jadi guru karena saya mau mengajar di desa, di desaku. Jadi itu yang membuat kami kayaknya tidak boleh berhenti ini.
1: Itu usia berapa anak?
2: Usia 4 tahun.
1: Jenjang SD gitu ya?
2: Iya, kelas 4 SD, maaf tadi. Kelas 4 SD. Dia pengen jadi guru katanya, karena dia mau menjadi guru di desanya.
1: Kalau mungkin ada cerita-cerita seru, pengalaman-pengalaman inspiratif ya, mungkin ketika teman-teman berada di lapangan, bisa diceritain ini. Ke Ivan dulu.
0: Ya, kalau sejauh ini sih yang biasa kami temukan itu, semisal ini udah selesai nih ngajar gitu, udah selesai interaksinya, tapi anak-anak masih mau lanjut gitu. Ini kan susah juga, sementara kita juga ada aktivitas lain gitu kan. Jadi ya itu sih, karena ya bagaimana caranya agar anak-anak itu nggak kecewa gitu dengan proses pembelajaran yang dilakukan gitu sih.
1: Jadi kehadiran kita selalu ditunggu mereka gitu ya.
0: Selalu ditunggu, dan ya kadang masih mau gitu anak-anak, tapi ya karena waktunya juga terbatas gitu.
1: Jadi setiap kali turun ada berapa personil? Setiap kali turun ke desa?
2: Tergantung kesibukan. Kadang kami 3 orang, kadang 4 orang, kadang ramai juga. Tergantung kan,
0: karena backgroundnya berbeda-beda.
1: Jadi ngajarnya juga dengan sesuai dengan background masing-masing.
0: Sesuai dengan background masing-masing. Tapi memang fokus kami awal-awal tadi itu, Bang, secara huruf dan angka gitu, belajar agar hal itu bisa, hal-hal dasar seperti itu bisa ini sih dipahami oleh anak-anak gitu.
1: Kalau kita melihat di desa sebenarnya, apa hambatan-hambatan yang mereka hadapi sebetulnya di lapangan?
2: Untuk hambatan itu sebenarnya banyak sih. Salah satunya itu adalah infrastruktur yang yang masih kurang, fasilitas pendidikan yang masih kurang. Tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi poin utama. Hambatan yang terbesar itu adalah bagaimana menjaga semangatnya anak-anak ini. Karena itu yang selama ini saya pikirkan dan saya sampaikan ke teman-teman relawan, bahwa bagaimana kita konsisten dalam melakukan pembinaan, karena untuk menjaga semangatnya anak-anak ini. Mereka kan punya cita-cita yang tinggi, luar biasa cita-citanya, dan semangat belajar. Jangan kubilang, saya sampaikan ke teman-teman relawan kadang itu biar jangan jadikan akses jalan yang sulit, fasilitas kita yang kurang, sehingga menjadi melemahkan semangat kita untuk mendidik anak. Bagaimana tugas kita adalah menjaga semangat anak-anak ini. Itu sih yang menjadi
0: iya Bang. Jadi memang kalau dibilang hambatan cukup kompleks ya, karena itu berkaitan langsung dengan bagaimana kondisi lingkungan anak setempat gitu. Bagaimana

0: perhatian dari orang tua terhadap akses pendidikan anaknya gitu. Karena beberapa kali ada cerita-cerita di lapangan gitu bahwa ada orang tua yang gak mau lagi sekolahin anaknya, mending dia ditemenin berkebun atau ada juga sebagian nelayan ya. Itu sih yang apa ya, jadi cukup kompleks. Kadang kita mau ngelarang, tapi ya bagaimana lagi, orang tua gitu butuh memang apa ya, kebijakan yang itu bisa menyeluruh, komprehensif, bisa menyentuh dari lingkungan masyarakat, orang tua, dan tentu dari anak itu sendiri sih.
1: Jadi Sulbar dan Mamuju ya sendiri, itu kalau kita bicara skop Mamuju itu kan termasuk angka putus anak tidak sekolah ya, anak tidak sekolah cukup sekolah. Tinggi itu berapa kemarin, sampai 7 ribuan ya kalau di Mamuju ya, Sulbar sampai 35 ribuan ya.
0: Iya ribuan
1: ya. Kalau melihat di lapangan sebetulnya, kalau teman-teman melihat itu masalahnya di mana gitu?
0: Iya.
1: Di ya, pik dulu ya, oke deh.
2: Jadi sebenarnya masalahnya adalah itu tadi, kurangnya literasi. Bagaimana kita? Jadi kadang juga bukan faktor ekonomi saja yang mempengaruhi anak putus sekolah, tapi memang kurangnya literasi. Sehingga kami berupaya untuk bagaimana warga desa, orang tua yang ada di desa itu tahu pentingnya pendidikan, agar anak-anaknya juga diberikan kesempatan untuk sekolah begitu. Karena memang kadang juga itu memang bukan karena faktor ekonomi, kadang orang tua memang punya kemampuan sih, tapi karena memang kurangnya literasi pendidikan, mereka tidak mengerti apa apa manfaat daripada pendidikan itu sih yang selama ini saya lihat.
1: Jadi orang tuanya dulu nih yang perlu ya, mungkin
2: memang perlu saya. Kita adalah orang tuanya dulu yang perlu kita berikan edukasi bagaimana literasi pendidikan itu penting bagi kehidupan anak-anak daerah atau anak-anak bangsa.
1: Iya kan, biasa kita dengar di kampung tuh, enggak usah sekolah, masih sekolah mau. Iya.
0: Iya.
1: Baik, sayang sekali kita sudah di bagian akhir pertemuan kita di Ngobras malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup, saya ke inilah untuk menyampaikan apa mungkin yang menjadi harapan ke depan, dan ya bagaimana komunitas ini tetap menjaga konsistensinya ya, tetap untuk tetap semangat mendampingi anak-anak yang ada di desa ini. Saya ke Ivan dulu deh.
0: Iya, kembali lagi tadi Bang, bahwa untuk agar konsistensi ini bisa terus terjaga, tentu bagi kawan-kawan para pemuda yang ingin join di komunitas ini, kami terbuka, nanti bisa komunikasi dengan Taufik gitu, bagaimana kemudian nanti kita bersama-sama berkolaborasi, bagaimana agar merajut asa di desa itu, agar cita-cita anak-anak itu tidak sekedar tidak sekedar itu-itu saja gitu. Tapi bagaimana hadir inovasi, hadir sebuah mimpi besar membangun desa, membangun masyarakatnya, bagaimana membaca potensi di desa itu bisa dimaksimalkan ke depannya begitu, Bang. Dan tentu semangat kita bersama bahwa sebagaimana cita-cita pendidikan kita gitu, bahwa setiap anak itu wajib mendapatkan pendidikan. Dan tentu ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, pemerintah, bagaimana terus semangat mengadvokasi, memberikan ruang-ruang belajar ya, utamanya ruang-ruang belajar non-formal di selain di sekolah gitu, bagaimana tetap mengakomodir, karena kita percaya bahwa sebagaimana apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, bahwa di setiap lingkungan, di setiap tempat itu adalah sekolah, dan siapapun itu adalah guru gitu. Kita bisa menjadi guru bagi para generasi muda gitu, dimanapun kita berada gitu sih, Bang.
1: Baik, baik. Mas Awik, silakan.
2: Ya, saya mungkin ke penekanan ke teman-teman generasi muda hari ini ya, bahwa menurut saya itu kenapa kita penting untuk berkontribusi langsung membangun desa melalui literasi, karena bagi saya itu literasi bukan hanya sekedar membaca dan menulis, melainkan sebuah literasi itu adalah cahaya, cahaya yang menerangi pikiran, membuka wawasan, memberikan keberanian kepada seseorang untuk berani bermimpi begitu. Karena tanpa literasi juga, mungkin tanpa literasi orang bisa melihat dunia di sekelilingnya, tapi belum tentu mampu menentukan arah hidupnya begitu. Jadi saya mengajak ke teman-teman untuk ayo silakan kita sama-sama membangun desa.
1: Baik, luar biasa, terima kasih teman-teman. Sama-sama. Ya, Bang Taufik Hidayat dan Ahmad Irfan Fadil Al Ghafar.
0: Iya.
1: Ya, dua anak muda inspiratif ya, sudah berbagi cerita, berbagi energi positif untuk pendengar kita di rumah. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 malam ini. Ngobras hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 21 sampai pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saya Hafid juga bersama kawan-kawan, ada Bang Ucan di meja operator, juga ada Bung Ahyan Irsyada pamit. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ngobras, ngobrol.

0: hormat dia mak wa. Apa nanding pokok di ya ni hormati.
1: Iya.
0: Anda mak wa ni harangan ni. Nah, dalam tradisi perkembangannya ternyata milikku di batuan apa-apa ya menjadi harangi di pusar yang ada ya adalah meminta memesa muharram darah kira-kira darah kira-kira pukau tapi mua api yang mau pukau
1: iya.
0: Dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat kan dia yang hadis dari hijrah innamal a'malu binniyat. Dia sangin ganana tu. Pokokna amal niat tu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ganana apa-apa di dirinya dia tergantung baik tu niat dia.
2: Mempasang malabi. Bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya. Dikemas secara santai. Membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasan Balabi kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: bukan main. Asik sekali. Selamat datang cinta. Lewat suara dari Bob Tutupoli. Ada juga Betaria Sonata tadi sudah membuka pertemuan kita di Ruang Rindu malam ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya mengajak pendengar yang ingin bergabung, ingin bersantai sembari menikmati lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia malam ini, silahkan bisa bergabung di kanal interaktif kita 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Tidak ada suara, saya putus ya. Coba yang lainnya di nomor WA juga boleh ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa?
1: Dari Tepalang ini,
0: Kak. Wai, Pak Guru belum tidur nih.
1: Iya, masih lagu-lagu nostalgia ini.
0: Oke deh, Pak Guru. Yes. Lagu yang mana mau kita dengar ini?
1: Lagu Telur Bayur ini.
0: Teluk Bayur, Teluk Bayur.
1: Ya, okay. Penyanyinya perempuan ini, tapi namanya saya lupa lagi namanya.
0: Selamat tinggal Teluk Bayur Permai. Salah satu penyanyi saya hadirkan ya. Ini ada beberapa versi sebenarnya. Iya, saya coba cari ya.
1: Yang penting lagu
0: suara Teluk Bayur. Pengen dengar suara perempuan ya.
1: Iya, suara perempuan kita mau dengar supaya
0: oke. Okay.
1: Tambah semangat malam ini. Okay. Tidak cepat ngantuk lah.
0: Siap, siap Pak Guru. Boleh. Saya coba siapkan ini. Selamat apa namanya Teluk Bayur.
1: Sebelumnya Kapit, salam dulu.
0: Boleh buat siapa?
1: Penseri Mamuju, ada Bang Erwin di Jalan Taman Sapi, selamat malam. Ada juga warga Kelima Mamuju, Ibu Murni.
0: Ya.
1: Ada Pak Syukur di Kutai, ada juga Pak Hadung, Pak Suharudin di Pasbot, ada Pangerang Kodok. Ibu Norma di Babana, ada okay. Dedi Mateng. Baik. Ada Sahara, Darmawati, Indra Tisteja, ada juga Pak Amin di Aksuri, dan semuanya pendengar okay. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Pak Guru.
1: Sama-sama untuk Kak Hapi. Salam sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin, insya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahir di Tepalang. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Dengan siapa ini?
2: Dari Kelima Mugi nih, warga Kelima Mugi.
0: Wait, Ibu Murni.
2: Iya, betul.
0: Baik, sehat ki Ibu Murni?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, lagu nostalgia yang mana nih?
2: Lagunya siapa ya? Nik Ardila, dipilih kami saja judulnya.
0: Nik Ardila. Ya. Oke. Salah satu lagu Nike saya coba siapkan.
2: Iya. Keren salam dulu ada tadi Pak Mahir, Pak Anya, terus ada juga Erwin di Jalan Terima Sapi.
0: Oke.
2: Terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, ada juga Suryani, terus ada juga TNI, Suti, Pak Maulana, terus ada juga Pak Syukur, Pak Rahim juga, terus ada juga Pak Harudin, ada juga Amar, dan selalu bersapa pendengar setianya RRI, ada Habia di Kalimah Muju, terus ada juga warga besar di Tanah Urangan ini, selamat monitor semua. terutama buat Pak Iman bersama istrinya, selamat monitor, selamat istirahat semua.
0: Di Takaurangan.
2: Dan buat iya di Takaurangan. Selamat menikmati duriannya yang ada durian.
0: Durian banyak di sana ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Sayang sekali, jauh sekali. Motor enggak bisa masuk ya?
2: Tidak bisa masuk, tapi warga di dalam dipaksa masuk motornya.
0: Itu.
2: Ya, dan buat semuanya mas saja Hafiz, tampak dan
0: terima kasih ya.
2: Buat Hafiz selanjutnya guys, selalu terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Murni di Kalimamuju. Untuk pendengar-pendengar yang ada di Takaurangan, selamat malam. Di sana ini belum ada apa sinyal ya, ada ya, tapi di harus cari posisi-posisi yang ada di gunung katanya. Saya nggak bisa nelpon. Selamat malam, Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Palu.
0: Dari Palu.
3: Iya, dari Palu.
0: Dengan siapa? Di Palu dengan siapa?
3: Pak Iswan.
0: Pak Iswan. Palunya di mana itu? Di kota Palu?
3: Di Palunya di sekitar Besusu.
0: Di kota itu?
3: Iya, di Besusu kota.
0: Wah, saya belum tahu semua. Nah,
3: dekat dengan RRI Pro 1 Palu.
0: Oh, gitu. Baik.
3: Dengan siapa ini?
0: Dengan Hafid di studio, Pak Iswan.
3: Oh iya, Hafid. Hafid. Saya pakai ini, pakai radio digital ini, saya sulit.
0: Ya, RRI digital. Jauh juga berkelana ke RRI Mamuju ini. Halo Pak Iswan. Putus ya? Pak Iswan? Signalnya kayaknya kurang bagus ini. Halo. Aduh, putus ya. Dicoba lagi Pak Iswan. Pak Iswan di Palu, Sulawesi Tengah. Terputus. Kita coba jemput kembali, udah nyambung kembali. Selamat malam Pak Iswan. Halo. Wah, jaringan sepertinya ya, signalnya di sana kurang bagus. Atau jangan-jangan dari sini nih signalnya kurang bagus. Oke deh, terima kasih masih bersama Pak Iswan ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam dengan siapa?
4: Selamat malam.
0: Dengan siapa nih?
4: Tali Kanek Janggo.
0: Baik, Kanek Janggo juga jam segini belum tidur.
4: Belum tidur karena kita ini nongkrong saja, dengar-dengar lagu-lagu.
0: Jadi lagi nongkrong-nongkrong di mana ini? Depan rumah?
4: Kita duduk di depan.
0: Sudah di rumah ya? Iya deh. Kanek Janggo, lagu nostalgia ini.
4: Bisa cari, bisa kan ke lagu apa namanya itu, lagu Mamuju dari lagu Malaysia kan
0: gitu. Lagu Malaysia. Tapi bahasa Mamuju gitu.
4: Aguan sekali itu lagu itu.
0: Segala gitu ya. Oke deh, nanti di bagian akhir nanti di lagu-lagu daerah Nusantara kita putar ya. Untuk segmen ini masih segmen lagu-lagu nostalgia, lagu Indonesia mancanegara.
4: Orang itu dia sudah kenal orangnya di Kanek Janggo itu.
0: Aha, kenapa?
4: Saya sudah kenal orangnya itu yang menyanyi.
0: Oh gitu.
4: Kebetulan anak dulu itu dia teman sekolahnya di situ.
0: Yang nyanyi lagu tadi ya, lagu slow rock Mamuju itu ya?
4: Ya itu lagu Malaysia itu, namanya itu kenalannya Ananta kita itu.
0: Oh, namanya siapa itu?
4: Ya kurang tahu itu, tapi itu Ananta kita itu sudah kenal karena dia tinggal di Pasangkayu.
0: Oh gitu, iya deh. Kita putar nanti lagunya, tapi nanti di segmen akhir lagu-lagu daerah Nusantara.
4: Ya, terima kasih banyak.
0: Oke, Pak Kanek.
4: nanti kita kirim salam dulu.
0: Ya.
4: Ada Bapak Pak Guru tadi, mudah-mudahan dia sudah berdiri benderanya karena sudah kami janggo dia sudah berdiri benderanya. Nah,
0: sudah naik benderanya. Ini bendera apa ini?
4: Dari Argentina.
0: Argentina. Iya, iya.
4: Karena seluruh di yang di tempat karena janggo ini wah dia juga di situ pemimpin bola.
0: Wih, jadi pada berkibar bendera di sana ini.
4: Ya semua wah, kalau di kampung.
0: Di kampung lah, baik.
4: Jangan dikata, ada.
0: Jangan sampai rumahnya, pagarnya udah dicet sesuai dengan apa warna bendera dukungannya ini.
4: Iya memang sudah ada di sini.
0: Ya.
4: Rata-rata.
0: Baik, jadi memang semaraknya terasa gitu ya.
4: Iya, karena Bapak tadi Pak Guru itu ada jadwal tadi terlalu katanya itu dia sudah dipasang benderanya. Maksudnya Pak Guru impuannya dari Argentina mudah-mudahan kita disatukan.
0: Baik, ini fansnya Argentina nih.
4: Iya.
0: Kan, terima kasih.
4: Ya, oke, paling terima kasih banyak. Cuma dari itu tidak ada dikecualikan.
0: Iya.
4: Guru, satukan kita supaya naik. Oke, paling.
0: Oke.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan, Nek. Janggo di Polewali Mandar. Oke, kita jeda dulu, kita rehat dulu, kita menikmati lagu. Pak Iswan, selamat malam Pak Iswan di Palu. Ada Kane Janggo, ada Ibu Murni, juga ada Pak Maher.

ikut bersenandung mengikuti lagu. Semoga bisa menghibur untuk Anda yang saat sekarang ini sudah mulai istirahat ya di pembaringan. Pak Iswan, selamat malam Pak Iswan tadi yang ada di Palu, Sulawesi Tengah. Sayang sekali putus-putus teleponnya. Mudah-mudahan masih menyatu di suasana malam ini. Ada di Sulawesi Tengah, ada kawan saya di Sigi yang selalu memantau juga. Mudah-mudahan masih tetap mendengarkan RRI Pasuruan ya di Sigi. Ada juga Ibu Farida di

0: Kanesando, kemudian juga Ibu Murni yang ada di Kalimamuju, mudah-mudahan masih menyatu ya. Kita lanjutkan kembali yang pengen gabung. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Alhamdulillah. Ketemu lagi Pak Salman.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat walafiat.
1: Sehat. Doa teman-teman di studio sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Teman-teman di studio, bahkan semua pendengar Erik, dalam lindungan Allah Subhanahu.
0: Amin. Insyaallah. Apa gerangan yang ingin dinikmati malam ini, lagu yang mana yang
1: saya coba-coba lagunya? Iwan Fals.
0: Wait, Iwan Fals. Yang mana itu?
1: Jangan tutup dirimu.
0: Jangan tutup dirimu. Ya, biar lebih transparan.
1: Jangan tutup dirimu. Open.
0: Open.
1: Jadi kalau ini open man.
0: Kira-kira di lirik ini ada yang berkesan? Ada.
1: Setiap lagu selalu ada kesan dan selalu ada pesan.
0: Ada kesan dan pesan.
1: Pasti begitu. Tergantung momennya.
0: Iya.
1: Momentumnya apa? Alhamdulillah membelenting jalan Tuhan Rindu ya sudah. Mudah-mudahan cepat lagu ini.
0: Jangan tutup diri.
1: Ini khusus buat anu, Mbak, lagu ini buat Mbak Tiara ya, yang ada lagi sebentar monitor ini.
0: Oke.
1: Dan tetap sehat bersama keluarga. Ya. Tetap gembira.
0: Baik, baik, baik.
1: Kemudian dulu Bang habis jumpa dulu.
0: Iya. Oke.
1: Ada Bu Murni, Bu Nurma, Bu Dharma, kemudian Ibu Lia. Ada Pangeran Kodok, apa kabar semua? Kemudian ada Sahara di Amparunya, di mana sekarang ini berada.
0: Iya.
1: Nah, kemudian ada Asriani, ada Alia, ada Ifda Pandini di Barah. Mudah-mudahan sekarang juga monitor ini ada yang baru, teman tadi ini baru selesai ngobrol, ada Gibran, Kanejanggo, Maulana.
0: Okay.
1: Ya, sehat semuanya.
0: Baik.
1: Nah, kita berlindung Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bertanya apa yang kita akan dapatkan. Berpikirlah apa yang kita akan berikan.
0: Right.
1: Hidup ini adalah pertanyaan, jawabannya. Mau jadi berhaji ini adalah pertanyaan, mau jadi apa kita nanti? Jawabannya ada pada diri setiap individu. Makasih Bang Habib.
0: Sama-sama Pak Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingat John Kennedy ya. Jangan kau bertanya apa yang negara bisa berikan kepada kamu, tetapi bertanyalah apa yang kau sumbangkan kepada negerimu. Pak Salman di Galuh Lombok. Halo, selamat malam berikutnya.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Suara dari Mamuju Tengah.
2: Iya Bang Hafiz.
0: Alhamdulillah, baru saya dengar lagi suara tak ini. Sehat-sehat juga?
2: Iya. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau Bang Hafiz sendiri bagaimana kabarnya?
0: Iya. Kalau Mbak Lia dengar di radio gimana?
2: Ya alhamdulillah sehat.
0: Iya. Alhamdulillah masih tetap semangat nih sampai hari ini.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Kita ingin bernostalgia lagu kenangan yang mana ini yang pas suasana malam?
2: Saya mau apa ya? Nia Daniati.
0: Nia Daniati. Ada lirik yang pas dari Niada Niati yang mana?
2: Yang di situ apa Bang Habib?
0: Oke, aku harus cari dulu kalau aku begitu ya. Niada Niati, ntar yang saya ingat itu gelas-gelas kaca. Tapi masih banyak yang lain, saya cari dulu. Aduh, belum muncul ini.
2: Yang lain, selain gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas plastik. Oke, ini belum muncul, belum keluar nih. Aku ketik dulu nih, ada nih. Belum keluar ini namanya ini.
2: Saya kirim salam dulu.
0: Iya. Okay,
2: ada tadi Pak Salman, ada Mama Nanda, ada Sidan, ada Bobby Acore, ada Anto Diduri, Asri Bio Timor, Pak Sekur di Kutai, ada juga Ibu Nurma di Babana, gimana kabarnya? Ibu Murni, ada juga Erwin di sana, Ibu Dharma, Pak Mahir, Pak Jamili. Mudah-mudahan Pak Jamili sehat selalu.
0: Pak Jamili masih di Tanah Suci ini.
2: Ya, mudah-mudahan di atas sehat.
0: Iya, amin.
2: Ada Gibrang, ada juga Gunawang, Alia, Sriani, dan semuanya saja pendengar Ruang Rindu Tempat Terkecuali.
0: Niada Niati yang kutemukan ini malam pertama, ada kaulah segalanya.
2: Ya itu saja, kaulah segalanya.
0: Kaulah segalanya Niada Niati. Oke, saya siapkan.
2: Ya, buat Bang Hafid lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Terima kasih. Sama-sama Ibu Lia.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia di Mamuju Tengah. 0426232443. Satu lagi sebelum kita dengar lagu, dengan siapa?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Suara kamu bisik-bisik.
3: Selamat malam.
0: Diangkat suaranya dikit lagi.
3: Kok ini sebenarnya sudah, ini suaranya sudah besar.
0: Udah besar ya.
3: Iya, saya tidak terbisik.
0: Agak berbisik.
3: Itu berarti.
0: Jadi takut.
3: Iya.
0: Ya. Dari Maluku sepertinya punya suara.
3: Iya, dengan Ayu dari Maluku Tengah.
0: Alhamdulillah. Gimana Mbak Ayu Maluku Tengah sepanjang hari ini?
3: Maluku Tengah hari ini cuaca kurang bersahabat. Hari sudah mulai hujan dan saat ini masih nampak gerimis dan terdengar di luar sana. Ya, bagaimana dengan di Mamuju?
0: Di Mamuju seharian panas sepertinya ya.
3: Iya, sebagian daerah panas, sebagian juga hujan. Karena kita masih di Indonesia, di langit yang sama, Ibu.
0: Sudah semakin larut malam di Mamuju lagi, Maluku ini ya. Sudah jam 23:30.
3: 23 lebih
0: 30. Anak-anak sudah pada tidur ini berarti ya.
3: Belum sih.
0: Belum juga.
3: Ini sama Bang Hafiz ya?
0: Iya, dengan Hafiz di studio nih.
3: Iya, Bang Hafiz saya juga dengan keluarga ya di sana.
0: Amin, terima kasih Mbak Ayu.
3: Iya, kalau gitu kita ingin mendengarkan lagu dari Ria Resti Fauzi.
0: Ria Resti Fauzi.
3: Iya, Cintaku Dan Lautan Atlantik.
0: Wih, Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
3: Iya, Atlantik.
0: Oke, saya coba siapin lagunya.
3: Ya, terima kasih Bang Hafiz. Saya buat Ya buat semua yang mendengarkan aja di proses RI mau aja sama semuanya, sama atau sehat dengan keluarga. Salam sehat terus dengan kita semuanya. Dan buat Bang Hafiz juga, selamat bertemu semangat ya aja.
0: Ya Mbak Ayu. Amin.
3: Baik, Bang Hafiz, selamat terus kembali. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ayu Lestari. dimasuhi ya Maluku Tengah.

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2025. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara.

0: lagi di jalan. Semoga bisa menghibur dan tetap fokus ya berkendara, itu yang selalu kami ingatkan untuk para pengendara. Yang lagi nunggu durian seperti yang dibilang tadi sama Ibu Murni ya, untuk warga Takaurangan ya, yang jauh di sana ya. Selamat malam, semoga juga menyenangkan bersama RRI malam ini. Ada Pak Salman, selamat malam Pak Salman di Galuh Lombok. Ada juga Mbak Ayu tadi di Maluku. Ada Pak Maher di Tepalang, Ibu Murni, Pak Kane Janggo, Pak Iswan juga tadi ya. Selamat malam semuanya. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu lagu lewat memori.
0: Kebalik-kebalik enggak apa-apa. Iya, suara dari mana ini datangnya?
1: Di Jalan Tamasati ini, Pak.
0: Ya. Pak, siapa lagi namanya?
1: Erwin di Jalan Tamasati.
0: Pak Erwin. Iya deh, Pak Erwin.
1: Siapa kabar Pak ini?
0: Kabarnya baik, sehat. Pak Erwin juga mudah-mudahan demikian.
1: Alhamdulillah. Ya, kabarnya sama.
0: Lagi ngapain jam segini, Pak Erwin? Kalau jam segini lagi ngapain aja nih? Apa kerjaan?
1: Cuma di siap-siap ini, mau di pemberingan ini.
0: Udah istirahat juga Pak Erwin ya?
1: Iya.
0: Oke. Lagu kenangan yang mana ini kita hadirkan?
1: Ya cuma lagunya saja. Nafa Urba.
0: Nafa Urba.
1: Ya, tapi pilihkan saja.
0: Oke.
1: Kota Kembang.
0: Kota Kembang.
1: Lagi.
0: Kota Kembang ya, salam, ini ya. Menangis lagi. Oke, saya cari dulu ya lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Erwin lanjut.
1: Kirim salam ada tadi Pak Mahir di Tepalan. Apa kabar semua? Ada Ibu Lia tadi. Terus ada juga Ibu Murni di Kalimamuji. Mudah-mudahan Anda sehat selalu semua di Malanda ini. Terus ada juga Anto di Antekan Duri bersama Sri Blue Timur. Ada Darmawati, ada Pak Salman tadi sidang di Polman. Ya pokoknya semua-semuanya di tanpa terkecuali. Buat Bang Hafiz, selamat sih menjalankan tugas. Mudah-mudahan Anda sehat selalu bersama dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erwin di Tamasabi.

0: Saya temui juga untuk Ibu Lia di Mamuju Tengah, selamat beristirahat. Ada Ibu Norma juga, selamat malam Bu Norma di Budong-Budong, malam ini mau dengar lagunya Niki Ardila juga. Oh iya, Niki Ardila tadi ada yang request, belum saya putar juga ya. Salam buat Indah yang ada di Sopeng, ada juga Pak Mahir Dita Palang, Ibu Sahara, Mas Bobi, Pak Asri, Pak Salman, ada juga Mama Nanda, ada si Patuo dan semua pendengar. Terima kasih, Bu Lia juga kebagian katanya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu dengan siapa nih?
1: Dengan Medi Farma di Polman.
0: Oke, Mbak Medi. Sudah lobet nih Mbak Medi, sudah loyo suaranya.
1: Iya, kayaknya tadi di saat saya ada tembus, di situ ada putar lagu, tembus putar lagu lagi, jadi gimana coba?
0: Gitu. Oke.
1: Tembus putar lagu lagi, gimana coba?

0: Alhamdulillah udah bisa tembus.
1: Iya. Ini. Lagu Potret Kekasih.
0: Potret Kekasih. Penyanyinya Julius siapa tuh?
1: Sitanggan. Julius Sitanggan.
0: Julius Sitanggan. Oke, kita coba cari lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Okay, ini saya buat ini siapa? Mama Nanda yang ada di utara kota. Selamat malam. Terus buat Dinda yang ada di selatan kota. Terus buat Indri. Terus lagu ini juga dibingkis buat Kanda Jago tadi yang baru lewat. Terus ada Astri di Lubu Timur. Ada Anto di Endre Kanduri. Terus buat Purnama Sari, Maulana. Terus ada ini Asrian yang ada di Majene. Lewat hembusan RRI malam hari ini ya, aku hadir lagi nih menyapa kalian yang punya merek itu. Mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi yang prima, dalam sambil lagi apa ya, apa istilahnya itu, oh sambil lagi bosan atau bobok santai gitu ya. Bosan bobok santai, nikmati lagu Mendatam biar kamu pada terhibur semua. Oh, dan ada tadi Bu Murni kah yang ada di
0: Bu Murni Kalimamuju ya.
1: Ya, Bu Murni. Terus ada ini di Pulau Karampuan, Bu Dharma. Terus ada Bunda Lia yang ada di mana itu, Mamuju Tengah juga ya. Lia, apa kabarnya ya. Salam kompak dan sehat selalu ya buat yang ada di sana. Buat Bunda Adi juga ini tak ketinggalan. Iya, terkadang ya di keheningan malam seperti ini kita selalu ada sesuatu yang ini ya, sambil mengenang masa-masa lalu gitu. Karena memang ruang rindu itu ya, istilahnya apa, pokoknya justru masa lalu yang perlu dilestarikan, jangan sampai lewat.
0: Oke.
1: Ya buat jemput HP.
0: Ya, sama-sama.
1: Selalu ini satu pertanyaan ini. Misalnya ya, ini satu saran ya, karena ada rekan yang punya apa ini?
0: Apa
1: keluarga ke ini ya, punya keluarga ke Tanah Suci. Katanya minta kalau pagi jangan cuman info olahraga saja, bagaimana kalau info haji masuk gitu. Soalnya mereka pengin dengar info haji gitu. Pagi setelah jam 8 pagi begitu. Sekedar sekarang ini. Ada rekan-rekan itu, kenapa sih enggak ada info haji khusus itu misalnya di pagi-pagi gitu. Cuma olahraga banyak itu di pagi.
0: Di jam 8 ada, jam 8 pagi.
1: Tapi biasanya cuma info olahraga yang ada.
0: Ada juga itu di ada jam 8 pagi.
1: Itu mereka itu yang keluarganya ada ke Tanah Suci, mereka ingin dengar selalu. Ya ada kan update kan di RRI.
0: Betul.
1: Update kan di RRI. Tolong itu disampaikan bagaimana situasi, gimana apa gitu. Mereka ingin dengar gitu melalui RRI.
0: Baik, makasih informasi masukannya.
1: Kita lanjut ini Bu Hafid.
0: Ya Bu Medi.
1: Lagunya ada.
0: Lagunya ada tuh, Julius Sitanggan ya.
1: Oke, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Medi Farma. Untuk informasi haji tetap bisa terpantau karena ada laporan langsung malah dari Tanah Suci ya, bersama reporter-reporter RRI ya, dari Pro 3. Bisa tetap dipantau melalui RRI Mamuju dalam warta berita Pro 3 gitu ya. Tapi masukannya cukup baik ya. Seandainya juga dari lokal gitu ya. Untuk masyarakat Mandar ya. Menanti informasi-informasi haji ya langsung dari Tanah Suci gitu ya. Halo, selamat malam. Suaranya gak ada. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, rindu berbagai rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa nih?
1: Rindu nih Maulana di Polewali.
0: Kalau malam, ya. Kalau malam di rumah ya, tidak di lapangan lagi.
1: Iya.
0: Istirahat ya.
1: Baik. Iya, masih bisa request lagu kah?
0: Yang mana ini?
1: Lagunya Betaria Sonata.
0: Yang mana Betaria Sonata?
1: Yang apa itu? Yang ku sayang apakah itu?
0: Ku sayang. Coba nyanyi dong satu bait dua bait gimana lagunya?
1: Ku sayang dirimu apakah itu? Ya kalau ya penting Betaria Sonata kalau tidak dapat tuh.
0: Jadi yang penting sayang. Ada sayangnya itu ya. Ya. Yang penting dan dia sayang.
1: Iya, karena sayang.
0: Oke deh, sayang. Saya coba cariin ya. Betaria Sonata.
1: Tidak ada, cari kamu kak yang penting. Ada, ya.
0: Oke. Ya. Baik. Ya, paling
1: dalam salang ini sudah lewat tadi. Aku murni mulia ya. Ada siapa lagi? Ayu yeah. Di Maluku sana.
0: Singkat-singkat aja ada, waktunya udah habis ini. Oke.
1: Okay. Oh iya ada di Selayar juga ini.
0: Di Selayar. Ina, siapa di Selayar?
1: Nah, jadinya ya siapa Ina di Selayar ya?
0: Mbak Ina di Selayar. Oke.
1: Okay. Ya, ada Times ngomong siapa Salman juga. Ya.
0: Oke okay, deh.
1: Ya semuanya mungkin dengarnya luar. Bagi Rapi. Dari Kang Rapi, Mulu Rapi, selamat malam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Maulana. Penelpon terakhir kita udah masuk. Halo, ruang rindu. Ya terputus. Oke, yang paling terakhir nih ada masuk lagi di WA. Halo, selamat malam. Ruang rindu. Oke deh. Tidak ada suaranya. Halo, selamat malam. Dengan siapa?
2: Selamat malam, ruang berbagi rindu. Lewat lagi. Ya, udah
0: Wang Kumis. Belum tidur juga Wang Kumis.
2: Ya, nopo habis kan teman gue lupa mula. Nabi siapa mau bahasa nyanyo kan di. Oke, lagi surga.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, sekedar menyampaikan, memberitahu bahwa Bang Kumis masih monitor. Terima kasih Mbak Tiara juga masih bersama ya, Mbak Tiara di Sudut Kota. Hani, selamat malam Hani, Green Madani. Nah, kalau di Green Madani sampai tutup siaran bunyi terus itu radio. Sampai buka siaran lagi jam 5 bunyi lagi itu ya. Oke, lagu mendatang sekaligus melengkapi perjalanan kita di Ruang Rindu. Saya Hafidz juga undur diri untuk program ini. Tapi masih akan bersama dengan Anda satu jam mendatang sampai tutup siaran jam 12 malam. Putus di tengah kerinduan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Malam ini, Mamuju.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidan Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satu

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama musik seperti ini, itu berarti usai sudah tugas kami menemani saudara lewat rangkaian siaran hari ini, Jumat tanggal 22 Mei 2026. Esok kami hadir kembali menjumpai saudara dalam rangkaian siaran kami edisi Sabtu 23 Mei 2026. Kami mengudara pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan saudara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, program 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, mengudara untuk Anda hari ini 23 Mei 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita? Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

0: Abu Nawas mencari neraka. Hari masih terlalu pagi, bahkan azan subuh pun belum berkumandang. Tapi Abu Nawas sudah terlihat sibuk. Dia mencari-cari sesuatu di sekitar halaman rumahnya.
1: Ada di mana sebenarnya? Jika di sekitar rumah tidak ada, aku harus mencarinya kemana lagi?
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Terdengar kumandang azan subuh, Abu Nawas segera bergegas menuju ke masjid. Di sepanjang jalan, dia masih saja menyempatkan diri untuk memeriksa tempat-tempat yang tertutup.
3: Hei Abu Nawas, kau sedang apa? Apa kau kehilangan sesuatu?
0: Abu Nawas tidak menjawab pertanyaan itu. Pikirannya terlalu sibuk sendiri. Selesai sholat subuh, Abu Nawas masih saja sibuk mencari. Kali ini, dia mencari di sekitar masjid. Dia membuka semua kotak dan tong yang ada di sana. Dia juga mencari di bawah jembatan, di balik semak, hingga di atas atap. Orang-orang merasa heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini.
4: Sebenarnya, benda apa yang hilang sampai dia bertingkah seperti itu?
0: Siang harinya, Abu Nawas masih terlihat sibuk mencari ke sana kemari. Meskipun matahari bersinar terik, Abu Nawas tetap membawa lampu minyak miliknya. Kali ini, dia mencari di sekitar rumah-rumah warga. Lagi-lagi, aksinya ini membuat para tetangga heran.
5: Hei, Abu Nawas! Apakah kau butuh bantuan?
0: Tanya salah satu tetangga. Namun, Abu Nawas menolak tawaran tersebut. Dua hari berikutnya, Abu Nawas masih saja sibuk mencari ke sana kemari sambil membawa lampu minyak. Entah itu malam hari ataupun siang hari, dia tetap membawa lampu. Dan pada hari keempat, orang-orang mulai tidak sabar lagi. Mereka menghentikan Abu Nawas dan bertanya dengan gusar.
6: Hei, siang hari begini, buat apa membawa lampu minyak? Sebenarnya, apa yang kau cari?
1: Aku sedang mencari neraka.
0: Sontak saja, semua yang ada di sekitar Abu Nawas tertawa terbahak-bahak.
6: Orang gila!
4: Ternyata Abu Nawas sudah gila.
0: Setelah itu, mereka mulai bubar karena tidak mau berurusan dengan orang gila. Abu Nawas masih saja berkeliaran seperti orang gila. Sesuai hukum yang ada di kota Baghdad, orang gila tidak boleh berkeliaran di jalanan. Mereka harus ditangkap dan dikurung.
6: Apa sebaiknya kita laporkan saja?
4: Benar, bisa saja dia hanya pura-pura gila dan sedang merencanakan kejahatan.
0: Maka, mereka pun melaporkan Abu Nawas kepada prajurit kerajaan. Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke penjara istana. Penangkapan ini membuat seluruh kota Baghdad geger. Mereka penasaran, apalagi kesalahan Abu Nawas hingga ditangkap. Begitu mendapatkan laporan bahwa Abu Nawas dipenjara, Raja Harun segera memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil. Maka, berangkatlah dua pengawal setia Raja Harun untuk menjemput Abu Nawas. Di istana kerajaan, Raja memerintahkan agar ikatan di tangan Abu Nawas dilepaskan. Kemudian, beliau bertanya.
6: Kali ini, apalagi ulahmu?
1: Maaf, Baginda. Saya tidak melakukan kesalahan sama sekali.
6: Lantas, mengapa kamu berkeliaran siang hari sambil membawa lampu seperti orang gila?
1: Saat itu saya sedang sibuk mencari sesuatu.
0: Jawab Abu Nawas tidak jelas. Hal ini semakin membuat Raja Harun marah.
6: Sebenarnya, apa yang kamu cari?
1: Saya mencari neraka, Baginda Raja.
0: Raja dan seluruh menteri yang ada di ruangan itu pun tertegun. Sesaat kemudian, Raja berteriak.
6: Kamu gila! Memang benar kamu sudah gila, Abu Nawas?
1: Tidak, Raja. Saya tidak gila. Merekalah yang gila.
3: Siapakah mereka itu?
1: Orang yang melaporkan, menangkap, serta yang menganggap saya gila.
0: Abu Nawas kemudian meminta kepada Raja Harun untuk mengumpulkan mereka semua.
1: Anda adalah raja yang adil, bukan? Anda pasti akan mengabulkan permohonan saya. Karena Anda harus membuktikan siapa yang sebenarnya gila.
0: Raja Harun merasa terjebak oleh kata-kata Abu Nawas untuk menjaga wibawa serta citra dirinya sebagai raja yang adil. Raja Harun pun memerintahkan agar semua orang yang terlibat dalam kasus ini dikumpulkan menjadi satu, sesuai permintaan Abu Nawas. Setelah semuanya berkumpul di alun-alun istana, Abu Nawas dan Raja Harun pun mendatangi mereka.
6: Baginda Raja, mengapa engkau memanggil kami ke sini?
3: Untuk menentukan apakah Abu Nawas benar-benar gila, ataukah kalian semua yang gila?
6: Abu Nawas benar-benar gila. Apakah itu perlu dibuktikan lagi, Baginda Raja?
3: Semua harus dibuktikan, karena menurut Abu Nawas, kalianlah yang gila.
1: Wahai kalian semua yang mengaku waras, apakah menurut kalian, orang yang berbeda pandangan adalah orang yang berdosa dan sesat?
7: Benar!
1: Apa hukumnya bagi orang yang berdosa dan sesat?
4: Kamu memang gila. Tentu saja hukuman bagi orang berdosa dan sesat adalah neraka.
8: Kamu adalah contoh orang gila, penuh dosa sesat. Kamu pasti akan masuk neraka.
0: Orang-orang bersorak mendukung. Abu Nawas menghela nafas dengan santai.
1: Baiklah, menurut kalian aku pasti akan masuk neraka, bukan? Lalu, di manakah neraka itu? Milik siapakah neraka itu?
0: Kegaduhan segera terjadi. Mereka merasa Abu Nawas telah menghina dan mempermainkan mereka semua.
6: Neraka adalah milik Allah dan terletak di akhirat. Buat apa aku bertanya sesuatu yang sudah jelas?
0: Raja Harun mengamati kegaduhan tersebut. Dia kemudian berpaling kepada Abu Nawas dan bertanya,
3: "Sekarang apa yang akan kau lakukan?"
1: Maaf baginda, tolong sampaikan kepada mereka semua, jika neraka itu milik Allah dan letaknya di akhirat, lantas mengapa mereka semua begitu mudah menentukan siapa yang akan masuk ke neraka? Apakah mereka semua adalah malaikat Allah? Jangan-jangan mereka semua yang gila.
0: Raja tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Sungguh, Abu Nawas ini memang banyak akal.
1: Setiap hari, saya mendengar orang-orang dengan mudahnya mengatakan, kamu pasti masuk neraka. Dan selalu menjadikan itu sebagai alasan untuk mendesak orang lain. Saya jadi penasaran, apakah neraka itu ada di bumi ini?
3: Jadi, kamu berusaha mencari neraka karena ingin membuktikan apakah neraka itu ada di bumi ini atau tidak.
1: Benar, Baginda. Bagaimana jika orang-orang itu sudah tahu letak neraka dan memiliki daftar siapa saja yang akan masuk ke dalamnya? Bukankah saya harus tahu apakah nama saya ada di dalamnya atau tidak?
3: Kau benar, Abu Nawas.
0: Kemudian, beliau bicara kepada semua orang yang berkumpul di sana.
3: Kalian terlalu mudah menilai orang tanpa mau melihat diri sendiri. Kalian harus lebih baik sebelum menghujat orang lain. Teruskanlah mencari di mana neraka itu berada.
0: Raja pun pergi meninggalkan tempat itu sambil tertawa.

Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Keluas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah Sang Pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk."

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: ADG Radio Republik Indonesia, Mamuju dengan Warta Pagi, Sulawesi Barat, Sari Berita. Pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG dinilai turut mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor peternakan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruangan PUPR Sulbar mengajukan peminjaman sebesar 170 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur. Pendengar, inilah Warta Pagi Sulawesi Barat edisi 23 Mei 2026, saya Mega Pika. Kami mengawal informasi pertama, pendengar, program makan bergizi gratis dinilai turut mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor peternakan. Ahyan Irsyada melaporkan selengkapnya.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai turut mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada subsektor peternakan dan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum di Sulawesi Barat. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, dalam dialog di RRI Mamuju, Kamis 21 Mei 2026 mengatakan, subsektor peternakan pada kuartal 1 tahun 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 11,03%. Pertumbuhan tersebut disebabkan adanya peningkatan permintaan bahan pangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis.
2: Selain itu juga ada pertumbuhan sebesar 11,03% pada subsektor peternakan. Ini efek adanya permintaan yang lebih besar ya dari adanya kita sekarang tahu ya kita mulai ada program MBG ya. Sudah sejak di tahun 2025 ya di Sulbar dan tak terkecuali di kuartal 1 2026 ini juga kegiatan SPBG dalam melayani makan bergizi gratis bagi para penerima manfaat itu memberi dorongan sehingga permintaan untuk peternakan juga meningkat.
1: Lebih lanjut, pada sektor penyediaan akomodasi makan dan minum juga mengalami pertumbuhan yang signifikan hingga mencapai 33,85%. Menurutnya, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beroperasinya 161 SPPG di Sulawesi Barat. Capaian tersebut menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. RRI Mamuju, Muhammad Ahinus sudah melaporkan.
0: Pendengar, Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana menegaskan pentingnya literasi informasi di tengah derasnya arus dan perkembangan media sosial. Marhadi Umar melaporkan selengkapnya.
3: Ya, acara ini adalah BIMTEK.
4: Sekretaris Daerah Sulawesi Barat Junda Maulana menegaskan pentingnya literasi informasi di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial saat ini. Menurutnya, informasi dapat menjadi pendukung pembangunan, namun juga bisa menjadi penghambat apabila tidak dikelola dengan baik. Hal itu disampaikan Sekda saat menghadiri bimbingan teknis atau BIMTEK literasi informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat pada Kamis 21 Mei 2026. Sebanyak 150 peserta mengikuti kegiatan ini yang terdiri dari pustakawan, tenaga perpustakaan, guru dan pegiat literasi. Junda menjelaskan bahwa literasi informasi merupakan kemampuan seseorang untuk mengetahui kapan membutuhkan informasi, bagaimana memperoleh informasi, mengelolanya, hingga menyebarkannya secara tepat.
3: Ya, acara ini adalah BIMTEK ya, berkaitan dengan literasi informasi. Ini menarik ya, dimana di kondisi saat ini ya, informasi itu begitu cepat ya, begitu cepat kita menerima informasi, maka bisa mendukung ya untuk pembangunan, tapi juga bisa menghambat pembangunan ketika berita-beritanya itu baik dan kita informasikan kembali atau kita men-share, maka itu akan baik. Tapi kalau buruk, maka juga akan buruk untuk itu. Oleh sebab itu, kegiatan ini penting ya, mengajarkan ya bagaimana ya para pengelola informasi ya, ya para penggiat literasi ini betul-betul memainkan literasi informasi. Jadi literasi informasi itu adalah kemampuan orang ya, setiap orang kapan atau mengetahui kapan dia membutuhkan informasi. Yang kedua, kapan informasi itu, di mana mendapatkan informasi, bagaimana mengelola informasi. Dan yang ketiga, bagaimana men-share informasi tersebut.
4: Lebih lanjut, Junda Maulana mengibaratkan pentingnya literasi informasi seperti kompas dalam perjalanan di tengah samudra. RRI Mamuju, Maradi Umar melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulbar mendorong pemanfaatan buah-buah lokal dalam program makan bergizi gratis. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
5: Tapi dengan kita mengenalkan buah-buah lokal ini, anak-anak bisa mencintai dan menyukai makanan-makanan lokalnya kita.
6: Dinas Pangan Daerah atau Dispangda Provinsi Sulawesi Barat mendorong pemanfaatan buah-buahan lokal dalam program makan bergizi gratis atau MBG dengan cara pengolahan yang lebih kreatif dan tahan lama. Langkah tersebut dinilai penting agar anak-anak semakin mengenal serta mencintai pangan lokal daerah. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat Sofiawati Sofian saat diwawancara di kantor RRI Mamuju Jumat 22 Mei 2026 mengatakan, selama ini buah lokal sebenarnya cukup melimpah dan memiliki harga terjangkau, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam penyediaan konsumsi anak-anak. Menurutnya, tantangan terbesar dalam pemanfaatan buah lokal adalah ketersediaan dalam jumlah cukup serta karakteristik buah yang mudah rusak. Kondisi itu membuat sejumlah dapur penyedia makanan anak-anak masih jarang menggunakan buah lokal sebagai menu utama. Ia mencontohkan buah pepaya yang sebenarnya banyak ditemukan di Sulawesi Barat, namun belum banyak disiapkan karena daya tahannya relatif singkat.
5: Kayak misalnya salak, misalnya tuh anak-anak biasa, salak lagi. Buahnya memang murah, tetapi sebenarnya bukan persoalan murahnya, tetapi dengan kita mengenalkan buah-buah lokal ini, anak-anak bisa mencintai dan menyukai makanan-makanan lokalnya kita. Kami pernah memberikan masukan, dan memang sebenarnya tantangan terbesarnya ini adalah buah tersedia dalam yang cukup, buah-buah tersebut sebenarnya bisa diolah lagi, supaya tetap bisa dikonsumsi baik sama anak-anak kita. Seperti misalnya pepaya. Pepaya ini juga termasuk jenis yang banyak sebenarnya di Sulawesi Barat, tetapi dia agak jarang disiapkan di dapur. Kenapa? Karena memang karakteristik buah-buahan lokal kita itu adalah dia mudah rusak. Jadi bisa saja ini sebenarnya buah-buah ini diolah terlebih dahulu, apakah bentuknya puding ataukah asinan, manisan. Nah, supaya bisa dikonsumsi baik sama anak-anak kita.
6: Sofiawati menambahkan, pengolahan buah lokal menjadi produk seperti puding, asinan, maupun manisan dapat menjadi solusi untuk memperpanjang masa konsumsi sekaligus meningkatkan minat anak-anak terhadap pangan sehat berbasis lokal. Ia berharap inovasi pengolahan pangan lokal dapat terus dikembangkan sehingga mampu mendukung program pemenuhan gizi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruangan PUPR Provinsi Sulbar mengajukan pinjaman sebesar 170 M kepada PT Sarana Multi Infrastruktur SMI guna perbaikan jalan dan pembangunan jembatan. Berikut disampaikan Ayan Irsyada selengkapnya.
1: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Sulawesi Barat mengajukan pinjaman sebesar 170 miliar rupiah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI guna perbaikan jalan dan pembangunan jembatan di sejumlah wilayah di Sulawesi Barat. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Sulawesi Barat, Adi Fitra Kurniawan, saat ditemui RRI Mamuju, Kamis 21 Mei 2026 mengatakan, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi berdampak terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, melalui usulan pinjaman PT SMI tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan penanganan jalan sepanjang hampir 30 km serta pembangunan 2 unit jembatan yang tersebar di 16 ruas jalan di berbagai kabupaten di Sulawesi Barat. Pembangunan infrastruktur jalan tersebut diperkirakan menelan anggaran hingga 170 miliar rupiah.
7: Termasuk pembangunan jalan juga kena imbasnya.
8: Iya.
7: Ya. Untuk setahun ini 2026 saja Pak, APBD kami untuk Bina Marga itu hanya 2 miliar. Pimpinan Pak Gubernur mengambil kebijakan, kami akan usahakan dengan pinjaman SMI.
8: Ya.
7: Jadi ada kurang lebih 30 km. Meter nanti jika sudah disetujui ini Pak,
8: iya,
7: pinjaman SMI-nya akan kami tangani. Jadi ada 2 unit jembatan ditambah jalan itu hampir 30 kilo.
8: 16 ruas.
7: Ya. Yeah, satu paket jembatan. Itu totalnya kurang lebih 170 M.
1: Melalui rencana tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan tetap dapat berjalan guna mendukung konektivitas antar wilayah. RRI Mamuju, Muhammad Ahen sedang melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Berikan masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Provinsi Sulbar turut serta dalam Work Clean Up Day dan kegiatan bersih-bersih terbesar di dunia ini yang melibatkan 150 negara. Marah Hadi Umar melaporkan selengkapnya.
10: Bebas dari sampah. Setiap September itu ada dan Work Clean Up Day itu.
4: Provinsi Sulawesi Barat turut serta dalam World Clean Up Day, yakni kegiatan bersih-bersih terbesar di dunia yang melibatkan 150 negara. Andi Tendri Abeng Manggabarani, mantan leader World Clean Up Day Sulbar pada periode 2019-2022, mengatakan bahwa program utama adalah edukasi langsung kepada masyarakat dan pemerintah. Adapun puncak kegiatan berupa aksi bersih-bersih serentak setiap bulan September. Sebagai mantan leader, Andi Tendri mengatakan bahwa dalam kegiatan ini, ia memegang 5 kabupaten di Sulbar. Setiap kecamatan di kabupaten menggelar aksi bersih-bersih yang digelar serentak pada 19 September. Menurut Andi Tendri, kegiatan ini tidak hanya mengangkut sampah, tetapi juga memilah antara sampah organik, anorganik, dan limbah B3. Adapun hasilnya akan dilaporkan ke pusat internasional.
10: Ya, program kami itu lebih ke bersosialisasi, mengedukasi pemerintah setiap daerah, dan kegiatan puncak kegiatannya itu jadi kami sebagai tim akan mulai memetakan sampah. Seperti misalnya kami selalu memetakan bagian pantai, terus bagian pasar, warga, dan kami mengundang beberapa masyarakat, siswa, mahasiswa, atau masyarakat setempat untuk sama-sama di hari itu full satu hari bebas dari sampah. Setiap September itu ada dan World Clean Up Day itu kegiatan 150 negara di seluruh dunia.
4: World Clean Up Day masih terus berlangsung setiap tahun. Sulawesi Barat selalu menjadi bagian dari gerakan global ini. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Berikut informasi selanjutnya. Founder Jalan Cerita Mai di menyoroti masih minimnya ruang kesehatan mental yang secara khusus menyasar bagi laki-laki. Berikut disampaikan Muhammad Ilham selengkapnya.
11: Founder Jalan Cerita Muda.id, Akpi Nurani, menyoroti masih minimnya ruang kesehatan mental yang secara khusus menyasar laki-laki dan para suami. Pernyataan ini disampaikan dalam program Ngobrol Bareng Komunitas atau Ngobras di RRI Mamuju, Kamis 21 Mei 2026. Menurutnya, selama ini banyak kegiatan dan komunitas dukungan emosional lebih berfokus pada ibu serta perempuan. Padahal para suami juga menghadapi tekanan pekerjaan, tuntutan kerja, dan ekspektasi sosial yang berpotensi mengganggu kesehatan mental. Akpi menilai kurangnya ruang curhat membuat banyak laki-laki memilih memendam persoalan mereka sendirian. Kondisi ini dikhawatirkan mendorong munculnya pelampiasan emosi yang tidak sehat termasuk di lingkungan keluarga.
12: Sebetulnya laki-laki juga butuhnya para suami. Kebetulan pernah baca juga di tweet katanya kok kebanyakan acara-acara itu buat para ibu, katanya buat para perempuan, padahal kayaknya buat para suami juga butuh deh, mereka tuh juga butuh ilmu-ilmunya gitu katanya. Memang kebetulan selain megang Jalan Ceritamu, aku megang Ayar Hipnoterapi juga bareng sama suami. Kayaknya kedepannya mau ngadain juga kegiatan-kegiatan yang khusus buat para laki-lakinya.
11: Melalui inisiatif Ayah Hipnoterapi, Akpi berharap para suami memiliki ruang aman untuk belajar mengelola stres dan emosi. Program ini dirancang agar laki-laki bisa bercerita, berbagi pengalaman, dan mendapatkan pendampingan profesional secara lebih terarah. Ia juga mengajak masyarakat di Sulawesi Barat dan Mamuju lebih peduli terhadap kesehatan jiwa laki-laki di sekitar mereka. Menurutnya, dukungan bagi suami akan berkontribusi pada keharmonisan rumah tangga dan ketahanan sosial komunitas. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Berikir Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju targetkan Cars Event masuk Karisma Event Nusantara tahun mendatang. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
13: Tahun ini kita mau launching Cars Event. Cars Event itu Kerampuang Aquatic Sport and Sustainability Tourism.
6: Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud terus mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis olahraga dan keberlanjutan lingkungan. Tahun ini, Disparbud Mamuju berencana meluncurkan agenda wisata baru bertajuk Kerampuang Aquatic Sport and Sustainability Tourism atau Cars Event. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Aryadi Ihsan saat diwawancara Jumat 22 Mei 2026 mengatakan peluncuran Cars Event menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat daya tarik destinasi wisata unggulan di Kabupaten Mamuju. Menurutnya, kegiatan tersebut nantinya akan dipusatkan di kawasan wisata Pulau Kerampuang dan Tanjung Rangas yang selama ini menjadi destinasi favorit wisatawan di Kabupaten Mamuju. Aryadi menjelaskan, pelaksanaan event di Kerampuang tahun ini menjadi yang ketiga kalinya digelar. Dengan konsistensi pelaksanaan tersebut, pihaknya optimis Cars Event dapat memenuhi syarat untuk diusulkan masuk dalam agenda nasional Karisma Event Nusantara atau KEN pada tahun mendatang.
13: Tahun ini kita mau launching Cars Event. Cars Event itu Kerampuang Aquatic Sport and Sustainability Tourism. Itu kita mau launching ini tahun. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa daftar ke Karisma Event Nusantara. Tahun ini sudah event ketiga. Jadi mudah-mudahan tahun depan sudah bisa masuk kita daftar. Kita mau ambil lokasi di sini Kerampuang dengan Tanjung Rangas. Kerampuang ini sudah tiga kali, jadi mungkin Tanjung Rangas nanti.
6: Disparbud Mamuju berharap Cars Event mampu menjadi agenda wisata tahunan yang tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga memperkuat promosi potensi bahari dan kelestarian lingkungan di wilayah pesisir Mamuju. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, informasi terakhir, menjaga jejak mewariskan samudra dalam Festival Penyu 2026 di Mampi. Berikut disampaikan Muhammad Ilham yang dirangkum dalam News Feature.
11: Di pesisir barat Sulawesi, ketika angin laut berhembus lembut dan ombak berayun tenang, jejak-jejak kecil mulai muncul di pasir pantai Mampie. Jejak itu bukan milik manusia, melainkan penyu-penyu yang kembali dari samudra, menggali lubang dan menitipkan kehidupan sebelum kembali menghilang ke laut lepas. Di tempat inilah sebuah perayaan lahir dalam bentuk perlawanan sunyi terhadap hilangnya kehidupan laut. Namanya Festival Penyu Mampie. Festival ini digagas oleh Yusri, seorang pegiat lingkungan sekaligus pendiri Festival Penyu Mampie yang telah lama terlibat dalam upaya penyelamatan penyu di kawasan tersebut. Bersama masyarakat pesisir, ia merawat gagasan bahwa konservasi tidak harus selalu kaku, tetapi bisa dirayakan. Memasuki tahun ke-7, festival ini akan kembali digelar pada 19 hingga 21 Juni mendatang di Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar. Di balik kemeriahan yang tampak, tersimpang kerja panjang, kesabaran, dan kecemasan yang tidak selalu terlihat. Bagi Yusri, kegiatan ini adalah cara untuk mengajak masyarakat berbicara tentang laut tanpa harus menggurui.
14: Di Festival Penyu ini merupakan salah satu ajang kampanye lingkungan ya, kita kemas dalam bentuk event. Mengapa kita kemas dalam bentuk event? Karena festival itu menurut saya adalah salah satu momen paling tepat untuk mendatangkan atau mengumpulkan beberapa masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua di situ bersatu. Jadi menurut saya adalah salah satu cara untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan, termasuk isu ruang laut dalam hal ini menjaga satwa laut dan pesisir. Itu kita harus buat yang namanya festival. Nah, di festival inilah kita coba menyuarakan isu-isu lingkungan ini.
11: Pendekatan itu terasa penting sebab menjaga lingkungan seringkali terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun di Mampie, isu itu justru dirayakan melalui musik, lomba, dan kebersamaan. Di antara berbagai rangkaian kegiatan, pelepasan tukik menjadi momen yang paling menyentuh. Ratusan anak penyu yang baru menetas dibiarkan berjalan sendiri menuju laut tanpa intervensi berlebihan. Konsep yang digunakan pun tidak biasa. Mereka memilih pendekatan semi alami.
14: Berbicara tentang jumlah penyu yang ada di Pantai Mampie, ya kalau kita lihat data yang ada selama ini itu sampai 10 ribuan itu yang berhasil kita selamatkan. Ya mungkin ini ya hal yang menarik sebagian orang. Ya kalau kami sebutnya sih penangkaran, kalau penangkaran yang orang lihat selama ini kan yang ada di dalam kolam, kalau kami tidak. Jadi kami konsepnya semi alami, tidak ada upaya-upaya pembesaran yang kami lakukan. Begitu dia menetas, kita langsung rilis, artinya kita lepas liarkan. Kalaupun ada yang biasa kami simpan itu tidak boleh lebih dari seminggu.
11: Cara ini menjaga siklus alami tetap berlangsung sekaligus menghindari ketergantungan penyu terhadap manusia. Dari tahun ke tahun, ribuan telur berhasil diselamatkan. Bahkan praktik jual-beli telur penyu yang dulu cukup marak, kini hampir tak lagi terlihat di pasar. Di sisi lain, pelaksanaan festival juga digerakkan oleh panitia lokal. Muhammad Askar Al-Kadri, Ketua Panitia Festival Penyu 2026, menjadi salah satu sosok yang memastikan kegiatan ini berjalan dan tetap dekat dengan masyarakat. Baginya, festival merupakan ruang perjumpaan.
15: Kemudian ini yang dinanti-nantikan karena salah satu yang disukai oleh masyarakat yang ada di sana dan yang lainnya itu adalah lomba katintin race, pelomba perahu. Itu penontonnya, kalau antusias penonton itu yang paling banyak itu. Yang nggak tahu juga dari mana euforianya itu datang, tapi setiap tahun ramai itu pada saat katintin race. Itu kalau kita adakan kegiatan dan sementara lomba katintin race itu satu mampir itu kayaknya orang semua, tidak ada pasir di sana.
11: Di sisi pantai, suara mesin perahu katinting memecah angin laut. Lomba perahu tradisional itu menjadi magnet tersendiri. Peserta datang dari berbagai daerah, bahkan dari luar Sulawesi Barat. Riuh penonton, sorak-sorai, dan deru mesin berpadu menjadi satu. Pantai biasanya lenggang berubah menjadi lautan manusia. Ratusan orang memadati pesisir seakan tidak menyisakan ruang kosong di antara pasir. Namun di balik euforia itu, ancaman nyata terus mendekat. Abrasi perlahan menggerus garis pantai Mampie. Air laut kini semakin dekat ke pemukiman warga.
15: Di Mampie ini, saya pernah diskusi juga sama Kak Yusri bahwa Mampie ini terancam hilang dari peta Sulawesi Barat karena ya abrasi yang setiap tahunnya menghantam. Jadi beberapa pesisir itu sudah digigit oleh air laut. Air laut sudah masuk ke hampir ke pemukiman warga dan itu terjadi masif setiap tahunnya. Jadi itu kendala, ketakutan, bukan juga ketakutan karena masyarakat di sana ya santai-santai saja, tapi yang terjadi secara nyata kita punya kendala itu, kita bentrok dengan situasi seperti itu. Kita ada kondisi di mana di lain sisi kita merayakan festival penyu, tapi di kondisi lain ada ancaman abrasi yang setiap tahun itu membuntuti di masyarakat sana.
11: Kondisi ini menjadi pengingat bahwa apa yang dirayakan hari ini bisa saja hilang esok hari. Tetapi justru dari situ semangat warga tumbuh. Mereka menjaga sarang penyu siang dan malam. Mereka merawat pantai bahkan ketika ombak perlahan mengambil kembali daratan. Festival ini bagi mereka adalah penghargaan atas usaha itu, sekaligus cara untuk memastikan bahwa perjuangan tersebut tidak berhenti di generasi sekarang. Peran penyu sendiri tidak bisa dianggap sepele. Di bawah laut, mereka adalah penjaga keseimbangan. Mereka memakan lamung tua, menjaga ekosistem tetap sehat, dan memastikan ikan-ikan memiliki ruang untuk berkembang. Jika penyu hilang, rantai kehidupan di laut akan terganggu. Nelayan pun akan merasakan dampaknya.
14: Sesuai dengan tema tahun ini, apa, menjaga jejak, mewariskan samudra, artinya kita yang hidup hari ini sebisa mungkin kita menjaga alam kita ini, karena sesungguhnya alam ini tidak butuh kita, kita yang butuh dia untuk menjadi sumber kehidupan kita, itu yang harus kita jaga, sehingga jejak-jejak kebaikan itu kita jaga, mewariskan samudra dalam hal bagaimana ruang laut kita tetap terjaga, biota-biota laut tetap terjaga, sehingga hasil tangkapan nelayan itu tetap melimpah.
11: Pada akhirnya festival penyu bukan tentang melepas tukik atau menyaksikan lomba perahu. Ia adalah bagaimana komunitas memilih untuk tidak diam di tengah ancaman, di tengah perubahan, dan di tengah keterbatasan. Di Pantai Mampie, jejak kecil penyu di pasir bukan sekedar tanda kehidupan. Ia adalah pesan bahwa sesuatu yang rapuh pun bisa bertahan selama ada yang mau menjaga. Salam lestari dari Sulawesi Barat.

Demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Pendengar, untuk hari ini 23 Mei 2026. Saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas, tim reporter yang menghimpun berita, dan juga pendengar. Saya pamit, selamat pagi untuk Anda dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju, sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi Ini.
2: Pria, selamat pagi. Senang sekali Mega Pika menemani kebersamaan kita di Mamuju Pagi Ini untuk hari ini 23 Mei 2026 di hari Sabtu ya, mengawali weekend. Hari ini kiranya mungkin mendengar yang pagi ini sedang berolahraga atau baru bangun. Jangan lupa sarapan juga ya pagi ini untuk tentunya menyambut pagi kita lebih bersemangat lagi. Anda juga bisa melakukan aktivitas kecil atau mungkin yang pagi ini sedang siap-siap untuk bekerja. Karena hari Sabtu juga ada beberapa orang yang masih aktif bekerja, dan juga mungkin pendengar yang saat ini sedang di kebun karena weekend-weekend banyak orang juga yang melakukan pekerjaan di kebun. Pagi ini selamat pagi Mega Pika menemani Anda di mana saja Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Yang mendengarkan kami di 96.97.6 dan 100.2 MHz, dan juga pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming di rri.co.id. Pagi ini pendengar pada ngapain aja? Apakah baru bangun atau mungkin sudah dari tadi bangun ya? Biasanya kalau masyarakat-masyarakat yang pendengarnya Pro 1 kayaknya banyak yang bangun subuh tadi. Yang penting sudah subuhnya juga, jangan tidur kembali. Kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Salah satunya adalah berolahraga pendengar. Dan tidak terasa ya, Piala Dunia nanti sudah semakin dekat di bulan Juni yang akan mendatang. Berbicara terkait dengan Piala Dunia pendengar, setelah penantian panjang selama 16 tahun, Timnas Afrika Selatan akhirnya kembali tampil di ajang sepak bola terbesar dunia. Karena kan absen nih untuk 3 periode. Nah, Bafana memastikan bahwa tiket ke Piala Dunia 2026 usai tampil impresi pada babak kualifikasi zona Afrika. Lalu seperti apa kebangkitan Afrika Selatan menuju panggung pendengar? Penantian ini akhirnya berakhir, tim nasional Afrika Selatan resmi memastikan dirinya tampil di Piala Dunia setelah absen selama 3 edisi berturut-turut. Dan keberhasilan ini pendengar menjadi momen bersejarah bagi tim berjuluk Bafana yang terakhir kali tampil di ajang Piala Dunia saat menjadi tuan rumah pada tahun 2010. Dari bawah arahan pelatih asal Belgia, Afrika Selatan tampil lebih segar dengan kekuatan para pemain muda. Itu kalau saya dengar Afrika tuh ingatnya apa ya, Samina-mina waka-waka itu kayaknya dinyanyikan oleh Shakira ya, itu viral banget. Karena saya tidak begitu hafal pendengar terkait dengan tahun

bintangnya film ini ya, karena bukan juga sebagai salah seorang yang ngerti bola ya, takutnya nanti sotanya ini penyiar. Tapi termasuk orang-orang yang, karena kan saya punya saudara juga, abang-abangnya banyak laki-laki ya, jadi kalau nonton bola di rumah biasanya ikut-ikutan nimbrung, jadi sedikit kurang tahu lebih. Itu kayaknya kalau di tahun berapa ya, saya kira itu viral banget karena videonya lumayan unik, karena tema nyanyinya, kemudian juga pakaian-pakaian yang digunakan masih sangat ikonik dirasakan ya. Nah, keberhasilan ini menjadi momen bersejarah terkait dengan tim berjuluk Bavana Bavana yang menjadi tuan rumah di 2010. Oh iya, ini di tahun 2010 karena kan sempat menjadi tuan rumah ya, makanya lagu-lagu yang dinyanyikan itu saya kira ini. Kalau kita lihat nuansa lagunya itu, video klipnya kayak serasa nonton Little Lion ya, karena kan di sana banyak hewan-hewan yang kayak singa, macan dan sebagainya. Gak tahu ya kalau sampai sekarang. Nah, di bawah arahan pelatih Belgia, Afrika tampil lebih segar dengan kekuatan para pemain muda. Nama-namanya seperti Oswin, Evidence, dan juga Tahlente ini sukses membawa perubahan besar dalam permainan tim. Performa mereka meningkat semenjak meraih peringkat ketiga Piala Afrika 2023 dan hasil kerja ini terbayar dengan keberhasilan menjuarai grup C kualifikasi zona Afrika. Dan Afrika Selatan pendengar mencatat 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 2 kekalahan untuk memastikan tiket ke perputaran final. Dan Piala Dunia 2026 nanti penjaga gawang ada Ronwen Williams kembali menjadi tumpuan, karena Williams ini dikenal tampil tenang di bawah tekanan ya, karena itu kayaknya kalau menjadi penjaga gawang ini agak-agak berat juga tantangannya pendengar, termasuk saat menggagalkan 4 penalti Tanjung Verde pada Piala Afrika 2023. Nah, di fase grup Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung bersama Meksiko, Ceko, dan Korea Selatan di grup A. Dan laga perdana Bavana Bavana akan berlangsung menghadapi tuan rumah Meksiko pada 12 Juni 2026 di Stadion Meksiko City. Dan Afrika Selatan ini tentunya membawa harapan baru untuk kembali bersaing di panggung dunia dan mengakhiri penantian panjang dengan prestasi membanggakan pendengar. Kalau pendengar kayaknya sekarang sudah mulai disiap-siapkan ya, jagoannya dari negara mana sih?

0: pendengar setia RRI, momen yang Anda tunggu-tunggu telah datang. Piala Dunia 2026. Dengarkan setiap pertandingan seru, setiap gol yang mengguncang, hanya di RRI. Kami hadir dengan siaran langsung, update skor, dan juga cerita di balik lapangan hijau. Dari kota besar hingga pelosok desa, RRI selalu bersama Anda. Piala Dunia 2026, semakin dekat, semakin terasa. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidan Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di

Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Mamuju Pagi ini, dan masih kami hadirkan informasi olahraga untuk Anda. Negara kecil Tanjung Verde mencuri perhatian dunia setelah memastikan dirinya lolos ke Piala Dunia 2020. Nah, keberhasilan ini menjadi sejarah baru bagi negara kepulauan di Afrika Barat yang pertama kalinya tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Pendengar, selalu seperti apa perjalanan The Blue Scar menuju Piala Dunia 2026? Nah, kami informasikan untuk Anda, Tanjung Verde resmi memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 usai melakukan Eswatini 3 gol tanpa balas pada laga terakhir kualifikasi zona Afrika. Kemenangan ini membawa The Blue Scar keluar sebagai juara grup D, unggul pada tim kuat seperti Kamerun dan Angola. Dan keberhasilan ini pendengar terasa istimewa bagi Tanjung Verde yang hanya memiliki populasi sekitar 525 ribu jiwa dan luas wilayah sekitar 4.000 km persegi. Di bawah asuhan pelatih Perdo dan Bubista, Tanjung Verde berkembang menjadi tim yang disiplin, solid dan bertahan serta efektif saat melakukan serangan balik. Bubista juga berhasil membangun chemistry kuat di skuad yang banyak diperkuat pemain diaspora dari Portugal, Belanda hingga Irlandia. Pendengar, salah satu pemain senior yang menjadi perhatian ada Roberto Lopez. Kelahiran Dublin ini direkrut tim nasional Tanjung Verde menjadi pesan lingkat dan kini menjadi salah satu pemain paling berpengalaman di skuad. Selain tim kapten Ryan Mertens kembali menjadi sosok penting The Blue Scar dan mantan pemain Little menegaskan timnya tidak datang ke Piala Dunia hanya sebagai pelengkap. Di Piala Dunia 2026 nanti, Tanjung Verde akan menghadapi tantangan besar di fase grup bersama Spanyol, Uruguay, dan Jerman. Laga pertama Tanjung Verde akan berlangsung melawan Spanyol pada 15 Juni 2026 mendatang di Stadium Atlanta. Pendengar, meski berstatus debutan, Tanjung Verde membawa mimpi besar untuk menciptakan kejutan di panggung dunia.

Tahukah Anda, dalam beberapa tahun terakhir, wajah-wajah desa di Indonesia telah lebih banyak berubah. Dulunya, banyak daerah di Indonesia dinyatakan sebagai desa tertinggal. Namun kini, semakin banyak desa yang bangkit menjadi desa mandiri. Berdasarkan data resmi Kementerian Desa, lebih dari 17.000 atau sekitar 23% dari total desa yang ada di tanah air telah menyandang status sebagai desa mandiri. Ini merupakan peningkatan yang luar biasa, mengingat sebelumnya desa mandiri hanya terdiri dari ratusan desa yang ada di Indonesia. Pelayanan dasar telah tersedia, ekonomi lokal bergerak signifikan, masyarakat aktif, dan infrastruktur semakin lengkap. Ini bukan mimpi, ini adalah hasil kerja keras bersama. Bukti nyata bahwa pembangunan tidak terhenti di kota-kota besar, tapi juga menjalar ke akar rumput di daerah pedesaan. Tetap bergerak bersama, Desa Maju, Indonesia Tumbuh.

gak sih kamu pengen liburan ke pantai, tapi orang rumah maunya ke gunung? Atau pengen makan mie instan, tapi ibu udah masak sayur? Nah, di situ tuh demokrasi keluarga mulai diuji. Demokrasi itu bukan cuma buat pemilu, tapi juga soal dengerin pendapat satu sama lain, walau beda umur, beda selera. Di keluarga yang demokratis, semua suara dihargai. Anak boleh ngomong, orang tua juga mau dengerin. Karena keputusan yang adil datang dari obrolan yang sehat. Jadi, sebelum ngomongin demokrasi di negara, yuk biasakan musyawarah ala keluarga dulu.

Assalamualaikum, saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio masyarakat.

0: kita dan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Nasional.
1: Kita buat slogan aja.

0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu permintaan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.